Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional. Karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur. Salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban yang mengandung makna dan estetika. Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.

Anda masih mendengarkan program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Suara Marwan L tadi Warilun Bungong Gampung sudah sama-sama kita nikmati di pagi hari ini. Dan sudah pukul 7 lewat 24 menit waktu Indonesia Barat. Untuk informasi waktu di studio program 4 RRI di pagi hari ini, suasana pagi kota Banda Aceh Warilun tadinya sempat terlihat cahaya mentari di sebagian wilayah sudut kota Banda Aceh. Namun untuk pagi hari ini atau untuk saat ini ya, awan hitam kembali menyelimuti ibu kota provinsi Aceh pagi hari ini. Kita berharap semangat spirit Anda tidak seredup sang mentari di pagi hari ini, khususnya yang harus tetap melakukan aktivitas ataupun kewajibannya di sepanjang hari ini ya. Mudah-mudahan ya bisa tetap cukup semangat dibarengi dengan kondisi fisik yang baik ya. Mudah-mudahan tidak terkendala untuk segala sesuatunya untuk hari ini. Sesaat lagi Warilun, kita juga akan informasikan untuk prediksi BMKG seperti apa cuaca hari ini, baik siang ataupun malam nanti, apakah seperti ini terus ataupun ada perbedaan cuacanya ya, nanti akan kita update untuk Anda.

Acara Prehlinto Baru adalah pesta peresmian di rumah orang tua Dara Baru. Setibanya Lintu Baru di rumah orang tua Dara Baru, maka semapa yang merupakan salam pembuka atas kedatangan rombongan Lintu akan dimulai. Kedua belah pihak biasanya telah menyiapkan orang yang memiliki keahlian dalam bidang semapa. Setelah semapa disudahi, maka petugas yang telah ditunjuk dari kedua belah pihak akan melakukan tuka bate dan tuka payung. Hal ini menandakan bahwa rombongan Lintu Baru telah diterima oleh pihak Dara Baru. Acara kemudian dilanjutkan dengan tari Ranup Lampuan untuk menyambut kedatangan rombongan Lintu Baru. Selesai tari Ranup Lampuan, maka Lintu akan dituntun menuju pintu depan rumah orang tua Dara Baru. Begitu Lintu Baru sampai, maka keluarga dari pihak Dara Baru akan gepubruh pada Lintu Baru. Selanjutnya, ibu pengganjo akan mencuci kaki Lintu Baru. Setelah itu, Lintu akan dibawa ke pelaminan untuk disandingkan dengan Dara Baru dan dipesejuk oleh ibu imum. Pesejuk oleh ibu imum ini menandakan bahwa Lintu Baru telah diterima sebagai warga baru di desa tersebut. Setelah tamu besan, Lintu Baru dan Dara Baru selesai menyantap hidangan, lalu Ranup Sigapu dan Narit Senabot yang merupakan suatu prosesi adat serah terima Lintu Baru dan serah terima seserahan dari pihak Lintu Baru kepada Dara Baru pun dilakukan. Ranup Sigapu dan Narit Senabot ini biasanya dilakukan oleh urung tuha ataupun orang yang dipercaya dari kedua belah pihak. Selesai Ranup Sigapu dan Narit Senabot, lalu Lintu Baru akan dipesuju oleh keluarga Dara Baru. Idang dan penewo adalah hidangan yang diberikan dari pihak pengantin kepada pihak yang satunya. Biasanya pada saat Lintu Baru ataupun mengantar pengantin pria, rombongan membawa idang untuk pengantin wanita berupa pakaian, kebutuhan dan peralatan sehari-hari untuk calon istri. Dan pada saat intad Dara Baru mengantar pengantin wanita, rombongan akan membawa kembali talam yang tadinya diisi dengan barang-barang tersebut dengan makanan khas Aceh seperti bolu, kuih boy, kekarah, dan yang lainnya.

0: adat di Indonesia. Baju adat Bengkulu. Masih ada sedikit percampuran dengan bangsa Melayu, membuat baju adat dari Bengkulu masih memiliki nuansa khas Melayu. Bersulam emas serta lengkap dengan mahkotanya, baju ini disebut Melayu Bengkulu dan dipakai pada saat menikah saja. Bagi mempelai wanita, bajunya adalah baju kurung berkain beludru dengan hiasan koin emas. Sementara mempelai pria mengenakan celana dengan sarung, jas hitam, alas kaki, dan penutup kepala.
1: Propet budaya anu nanggrong.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Tabui dari Sumatera Barat. Tabui adalah bahasa Arab yang memiliki arti kata tabut atau mengarak. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat di pantai barat Sumatera Barat yang diselenggarakan secara turun-temurun. Upacara tabui ini digelar setiap hari Asyura yang jatuh pada tanggal 10 Muharram. Upacara tradisi ini menjadi simbol dan bentuk ekspresi rasa duka yang mendalam dan rasa hormat umat Islam di Pariaman, Sumatera Barat.
1: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Kanduri Berat, masyarakat Aceh. Pada pertengahan bulan Sya'ban, masyarakat Aceh melakukan Kanduri Berat dan salat tasbih di Menasah-Menasah. Kanduri Berat selain disebut sebagai Nisfu Sya'ban, juga dikenal sebagai Lailatul Bara'ah. Diyakini dari kata bara'ah dalam bahasa Arab ini menjadi asal-usul kata berat dalam masyarakat Aceh. Kanduri Berat dilaksanakan pada 15 Sya'ban, disebut juga sebagai Nisfu Sya'ban. Pada malam itu, masyarakat kampung datang ke Menasah dengan membawa sebuah idang paket makanan yang terdiri dari nasi dan lauk pauk dalam sebuah talam besar. Pada tradisi Kanduri Berat ini, diundang seorang tengku untuk menyampaikan ceramah. Malam berat adalah sebuah interpretasi masyarakat atas kebiasaan Nabi Muhammad SAW, di mana pada malam pertengahan bulan Sya'ban, Rasulullah melaksanakan salat sunat dengan nama salat Nisfu Sya'ban. Menurut kepercayaan masyarakat bahwa pada malam pertengahan bulan Sya'ban, Allah akan menentukan nasib seseorang hamba, usia, rezeki, dan amal perbuatan untuk satu tahun ke depan. Oleh karena itu, melalui Kanduri Berat ini, masing-masing individu berdoa kepada Allah agar diberikan yang terbaik kepadanya. Fungsi utama dari seluruh prosesi Kanduri Berat adalah sebagai tindakan preventif dari kemalangan pada tahun depan. Kanduri ini dilaksanakan untuk menyambut bulan suci Ramadan, dan tengku penceramah juga menyampaikan hal-hal yang perlu dipersiapkan oleh setiap muslim untuk memasuki bulan suci Ramadan. Setelah selesai ceramah dan salat tasbih, para hadirin akan makan kanduri bersama-sama yang dibawakan oleh masyarakat desa setempat.
1: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
0: Proput budaya anu nanggrong.

6 MHz program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Barilun Suara Devozia tadi kasih suci sudah sama-sama kita nikmati di saat pagi hari ini, juga sudah melengkapi rangkaian lagu-lagu Aceh pilihan di perjalanan Sabtu 23 Mei 2026. Kami informasikan prediksi cuaca Warilun yang dirilis Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG Stasiun Sultan Iskandar Muda Aceh. Untuk hari ini Sabtu 23 Mei 2026 untuk wilayah Kota Banda Aceh pagi hari, ya seperti yang saat ini kita rasakan, suasana cuaca di Kota Banda Aceh berawan tebal dan di siang hari nanti diprediksi berpeluang hujan ringan dan akan kembali berawan tebal untuk malam harinya. Untuk wilayah Aceh Besar serupa dengan Kota Banda Aceh Warilun, dan untuk suhu sendiri untuk wilayah Banda Aceh berada di angka 26 hingga 30 derajat Celcius. Untuk wilayah Kabupaten Aceh Besar antara 22 hingga 30 derajat Celcius.

0: Tari Kecak merupakan tarian yang sangat terkenal dari Pulau Dewata Bali. Tarian ini menceritakan kisah tokoh pewayangan bala tentara Monyet dan Hanoman dari kitab Ramayana. Tarian ini dipertunjukkan oleh banyak penari laki-laki yang duduk berbaris, melingkar, dan dengan irama tertentu menyerukan cak. Dan mengangkat kedua lengan, menggambarkan kisah Ramayana saat barisan kera membantu Rama melawan Rahwana. Pertunjukan ini digelar pada saat matahari akan tenggelam, sehingga memiliki nuansa yang sangat eksotis, ditambah dengan keindahan alam yang dimiliki oleh Pulau Bali. Tari Kecak merupakan salah satu budaya Indonesia yang mendunia.
1: Doda Idi berasal dari bahasa Aceh, yaitu Doda dan Idi. Doda atau Pedoda yang berarti bergoyang, dan Idi atau Dodi yang berarti berayun. Doda Idi merupakan upaya orang tua, khususnya kaum emak atau ibu, untuk menidurkan anaknya diiringi lantunan syair-syair dalam bahasa Aceh. Doda Idi biasanya memerlukan beberapa alat seperti ija krung atau kain sarung, ija sawa atau kain selendang, dan tali yang digantungkan pada bara kayu. Tidak jarang pula digantungkan di pohon-pohon depan rumah, sehingga kenyamanan tidur si bayi lebih terasa, atau agar mudah diawasi si ibu yang melakukan kegiatan ringan di halaman rumah. Dalam Islam, memperkenalkan pendidikan agama adalah kewajiban bagi orang tua. Itulah sebabnya pesan agama selalu ditemukan dalam lagu Doda Idi. Tujuan utama adalah memperkenalkan anak-anak dengan Allah dan ajaran-ajaran Islam. Oleh karena itu, umumnya semua lagu Doda Idi diawali dengan asma Allah. Ada pesan terindah di balik syair Doda Idi, sehingga masyarakat Aceh sangat menyukainya. Namun sayang, seiring dengan perubahan waktu dan perkembangan zaman, senandung pengantar si bayi tidur sudah mulai ditinggalkan. Apalagi dewasa ini sudah ada

0: mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional dari Sumatera Barat yang paling populer adalah kerambit. Kepopuleran senjata ini sangat luar biasa karena serangan yang ditimbulkannya sangat mematikan. Kerambit merupakan sebuah pisau dengan lengkung sikui dan bilahnya. Bilah yang tajam dan ujung yang runcing membuat ia dapat melukai lawan dengan efek yang sangat fatal. Sekalipun dari luar, kulit yang terkena hanya terlihat tersayat saja, namun karena ketajamannya, ia bisa menimbulkan luka dalam yang memutus urat dan otot mereka yang terkena. Pada abad ke-18, tentara Minang di masa Perang Kemerdekaan kerap dipersenjatai dengan keris di pinggang, tombak di tangan, dan kerambit ini. Sesuai bentuknya, pisau ini hanya bisa digunakan untuk serangan jarak dekat saja.
1: Bingkai Budaya, Pro 4 RRI Banda Aceh.

Tradisi kenduri jerat masyarakat Aceh. Tradisi kenduri kuburan yang oleh masyarakat Aceh lebih dikenal dengan istilah kenduri jerat masih rutin dilakukan di sejumlah kabupaten yang ada di Provinsi Aceh. Sebelum pelaksanaan kenduri, terlebih dahulu melewati sejumlah proses, di antaranya bergotong royong membersihkan kuburan dari rumput dan berbagai sampah lainnya. Setiap tahunnya dibentuk panitia pelaksana. Panitia kenduri jerat berkisar antara 6 hingga 8 orang yang dikelola oleh Tengku Imum dan Ketua Pemuda. Proses kenduri jerat bervariasi. Ada yang potong kambing dan dimasak langsung bersama-sama di tempat pemakaman umum. Ada juga yang membawa bekal dari rumah para keluarga penziarah. Biasanya panitia hanya memberi pengumuman di masjid, dan kenduri jerat itu dilakukan hari yang kedua dan ketiga Lebaran Idul Fitri dan Idul Adha. Kenduri jerat boleh dihadiri oleh seluruh masyarakat. Setelah usai doa dan makan bersama, juga ada prosesi tepung tawar atau pesijuk, pengajian bersama penziarah, serta diberikan tausiah kepada pelayat tentang makna kenduri jerat tersebut. Tradisi kenduri jerat telah dilaksanakan di Aceh sejak ratusan tahun yang lalu dan menjadi tradisi turun-temurun. Adapun tujuan utama dari kenduri jerat agar sanak keluarga dapat berkumpul di lokasi pemakaman untuk mendoakan orang tua dan saudara-saudaranya yang telah tiada. Kegiatan tersebut lebih untuk menciptakan kebersamaan dan kekompakan keluarga. Selain itu, tujuan utama dari kenduri jerat agar sanak keluarga dapat berkumpul di lokasi pemakaman untuk mendoakan yang telah tiada. Kegiatan tersebut lebih untuk menciptakan kebersamaan dan kekompakan keluarga.

0: Bingkai Budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
1: Proput budaya anu nanggrok.

Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang memadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama, membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

0: Kenduri sawah atau kanduri blang. Kanduri tren ublang dilakukan 3 tahap. Yang pertama menjelang turun ke sawah. Menjelang turun ke sawah sebelum masa penanaman padi dimulai, ada satu tradisi disebut kanduri ulelung atau babahlung yang dilaksanakan pada saat air dimasukkan ke dalam alur pengairan. Pada saat inilah dilakukan penyembelihan hewan seperti kerbau dan kambing di babahlung. Tujuannya agar benih padi yang mereka tanam nantinya akan tumbuh subur. Yang kedua, tahap kedua kenduri tren ublang, masa padi mebok atau masa padi berbuah. Setelah masa tanam, tepatnya padi setengah umur, biji padi mulai berisi. Diselenggarakan juga kenduri. Hal ini dimaksudkan agar padi terhindar dari hama dan penyakit, sehingga dapat dipanen dengan hasil yang baik. Sedangkan tahap ketiga, kanduri blang, sesudah masa menuai padi. Acara terakhir adalah kanduri padi baru. Acara ini dilaksanakan sesudah panen padi. Saat itu para petani telah sedikit lega karena tugas di sawah baru selesai. Acara tersebut dilaksanakan oleh petani di rumahnya masing-masing dengan tujuan untuk memperoleh berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kenduri tahap ketiga ini digelar doa bersama di rumah yang dipimpin oleh seorang tengku yang telah diundang. Pada kenduri tersebut juga diundang kerabat dekat dan anak yatim untuk mencicipi padi baru yang dipanen sebagai wujud bersyukur atas rezeki yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro4 RRI Banda Aceh.
0: Proput budaya anu nanggrong.

0: Saudara, ada beberapa tahapan dalam adat perkawinan masyarakat Aceh. Yang pertama adalah tahapan melamar atau baranup. Baranup ini merupakan suatu tradisi turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat Aceh saat seorang pria melamar seorang perempuan. Untuk mencarikan jodoh bagi anak lelaki yang dianggap sudah dewasa, pihak keluarga akan mengutus seseorang sebagai selangkeh untuk mengurus perjodohan ini. Jika mendapat sambutan yang baik dari pihak perempuan, selanjutnya dilanjutkan kepada tahap pertunangan atau jaba tanda. Pada tahapan ini, keluarga pria akan datang kembali untuk membicarakan kembali kapan hari perkawinan dilakukan atau pekong haba, termasuk berapa besar uang mahar atau jename yang diminta pihak perempuan. Pihak lelaki dalam hal ini juga membawa makanan khas sesuai dengan ukuran kemampuan pihak keluarga lelaki. Tahapan selanjutnya adalah pesta pernikahan. Sebelum pesta pernikahan dilangsungkan, 3 hari 3 malam diadakan upacara buh gaca atau memakai inai. Pada hari pernikahan yang telah ditentukan, diawali dengan proses ijab kabul. Selesai acara ini, baru dilanjutkan dengan resepsi pernikahan yang dihadiri para undangan. Selanjutnya, tahapan perkawinan dalam masyarakat Aceh adalah tung dara baru. Tung dara baru adalah suatu hal yang dilakukan oleh pihak lelaki atau dengan kata lain penjemputan secara hukum adat dalam tradisi masyarakat Aceh. Satu hal lainnya yang juga tidak dilupakan dalam adat perkawinan masyarakat Aceh adalah pesijuk. Pesijuk dimaksudkan untuk memberi semangat, doa dan restu kepada orang yang dituju. Pada pernikahan, kedua belah pihak keluarga akan melakukan pesijuk kepada kedua mempelai.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
2: Mati anak mepat jerat, gadah adat pat tamita.
1: Artinya, mati anak ada kuburan, hilang adat di mana harus mencarinya. Apabila kita tidak mematuhi peraturan yang berlaku dalam masyarakat, sama halnya melakukan penghapusan terhadap adat istiadat yang

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum. Anda merindukan musik tradisional Aceh?
2: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh? Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
1: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya Aceh.

Adat istiadat, budaya dan tradisi merupakan warisan leluhur yang harus senantiasa dijaga dan dilestarikan, serta diwariskan kepada generasi yang akan datang. Semua warisan Indatu bisa Anda dengarkan hanya di RRI Pro 4 Banda Aceh, FM 88,6 MHz, yang kami kemas dalam satu acara. Inilah Sirbo, siaran informasi budaya, obrolan dan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi warih lun, puhaba warih. Mudah-mudahan mandum sehat walafiat warih ya. Uronyo uro Sabtu tanggal 20 Mei 2026 ya. Apa kabarnya? Mudah-mudahan bahagia. Kita kembali bersama, saya Anggi kembali bersama warih. Tentunya dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 di kawasan Blang pada Banda Aceh melalui FM 88,6 MHz dan juga warih bisa terus mendengarkan melalui RRI digital ya. Baik warih, lagi pada mulai melaksanakan tugas-tugasnya mungkin ya, ataupun berkegiatan di rumah, dan yang warih yang baru ataupun sudah tiba di tempat tugas di luar rumah seperti biasa untuk menyelesaikan tugas-tugasnya, semoga fokus pada pekerjaan dan kegiatan hari ini ya. Kita berharap tidak ada yang tidak tercapai apa yang diinginkan untuk hari ini. Baik warih, di kesempatan pagi ini untuk warih yang memang juga sedang dalam perjalanan menuju tempat tugas ataupun ada kegiatan lain ya, mungkin juga acara bersama keluarga, karena memang weekend ini juga luar biasa ya warih ya, dengan kegiatan yang mungkin sudah dari jauh-jauh hari untuk dilaksanakan bersama ataupun sudah dirancang gitu ya, untuk berbagi bersama mengakhiri akhir pekan dengan keluarga tercinta ataupun bersama teman-teman. Nah, di sela-sela waktu kerja ataupun kegiatan hari-hari memang banyak pekerjaan, banyak tugas, kita perlu juga untuk menyelingi warih ya, agar tidak menjenuhkan pekerjaan-pekerjaannya, apalagi pekerjaan-pekerjaan yang itu-itu terus yang kita kerjakan ya. Nah, banyak waktu yang mungkin terbuang gitu ya. Jadi agar tidak banyak waktu yang terbuang percuma karena mungkin menunda-nunda tugas ataupun pekerjaan. Nah, ini kan satu hal yang memang yang kurang baik ya warih ya, kalau kita biasa menunda tugas, menunda pekerjaan untuk menyelesaikannya. Nah, kebiasaan menunda pekerjaan ini tidak hanya mengganggu produktivitas kita ataupun hasil dari kerja kita, tapi juga kita bisa, itu bisa memicu stres akhirnya ya warih. Kalau kita tunda-tunda terus pekerjaannya, nantilah, besok aja gitu ya, akhirnya bisa memicu stres dan rasa bersalah yang berkepanjangan warih. Jadi jangan salah ya, mungkin itu bisa menumpuk tugasnya jadinya gitu ya. Jadi kebiasaan menunda-nunda pekerjaan atau tugas itu mungkin ada berbagai alasan mengapa ditunda tugasnya, mengapa ditunda pekerjaannya, mungkin ada beberapa alasan ya. Bisa jadi mungkin karena jenuh, bisa jadi mungkin karena bosan dengan pekerjaan itu-itu terus atau tugas itu. Yang mungkin kenapa bosan, kenapa jenuh, karena mungkin ada kesulitan gitu ya, tapi tidak ingin untuk menyelesaikannya lebih awal, bagaimana caranya gitu. Nah, kalau ada permasalahan-permasalahan seperti itu, biasanya tertundalah pekerjaan itu ya, karena bosan, karena jenuh, karena misalnya terlalu sulit, atau ada hal-hal lain yang misalnya mengganggu, seperti misalnya karena kesehatan kita yang terganggu, akhirnya pekerjaan itu tertinggal, dan akhirnya karena terlalu banyak sudah membosankan, atau memang tugasnya itu terlalu berat dan terlalu kita sudah jenuh karena tidak ada motivasi. Nah, jadi mau gak mau harus diselesaikan juga pekerjaan yang membosankan itu, mau tidak mau harus dituntaskan juga. Nah warih, hari ini kita coba mengangkat tema mengenai ini ya. Tugas, ada tugas ataupun pekerjaan yang membosankan dan sebenarnya malas sekali untuk mengerjakannya, tapi harus kita selesaikan tugas itu. Nah, di sini kita saling berbagi yuk. Bagaimana caranya warih ya? kita bisa menyelesaikan pekerjaan yang membosankan itu. Bagaimana caranya? Kita udah bosan, sudah muak, tapi harus kita selesaikan juga tugas itu ataupun pekerjaan itu harus dilakukan. Nah, bagaimana melakukan dan menyelesaikan pekerjaan yang terasa membosankan? Itu dia temanya, Wari, ya. Bagaimana caranya menyelesaikan melakukan pekerjaan yang membosankan dan ya membuat hati kita ini tidak ingin sebenarnya mengerjakannya tapi harus dituntaskan. Nah, silakan Wari, Anda yang ingin bergabung bersama kami, ini pasti banyak nih. Sebenarnya bosan gitu ya, muak gitu dengan kerjaan itu, tapi harus diselesaikan juga harus dituntaskan ya. Silakan di line telepon 0651470555 dan di 0811-6713-886 ada tipsnya ya kan. Menurut Wari, mengerjakan tugas ataupun menyelesaikan pekerjaan yang membosankan ya. 0651470555 dan 886 ile yang awai ka standby dari Buno. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Kang.
0: Ya, gimana Cik Mat?
1: Biasa Kang.
0: Sehat Cik Mat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Lambaru ana hujan Cik Mat? Mendung-mendung ya? Angin kencang Cik Mat ah. Oh ya. Cik Mat.

0: Pekerjaan mengandung dengan bosan, kadang-kadang gak jadi masalah.
1: Ya. Iyalah, apalagi yang itu-itu terus kita kerjakan bertahun-tahun.
0: Ini bertahun-tahun, berhari-hari, ini aja kerjanya.
1: Ya.
0: Apa, satu hari kita libur, kangen, healing dulu.
1: Oh kan. Gitu. Satu hari libur.
0: Libur, jalan-jalan, ke mana. Baru besok, pun lagi. Biasanya kayak gitu kalau cek magang.
1: Oh, perlu libur dulu gitu.
0: Oh, libur dulu.
1: Kalau nggak dapat libur juga, kiban.
0: Kan tugasnya kan kita sendiri yang megang.
1: Kenapa jadi menumpuk pekerjaannya atau membosankan itu juga karena kita sendiri?
0: Iya, bisa juga kan.
1: Terus?
0: Karena besok lagi kan gitu kan.
1: Oh, jadi perlu.
0: Macam mak-mak gitu juga. Kalau maksudnya ada tumpuk di situ lah, pergi jalan-jalan lah dulu.
1: Jalan-jalan
0: pulang
1: jalan.
0: Baru pegang lagi kan ya.
1: Jadi perlu nggak kita pakai strategi untuk menyelesaikan tugas itu biar nggak bosan selain jalan-jalan?
0: Perlu juga kan kalau kita tahu kan.
1: Caranya?
0: Nah, caranya jangan itu aja dipegang.
1: Kan, oh, gitu, jangan itu terus.
0: Ah, jadi gitu terus misalnya kita nyuci kan gitu kan
1: gitu.
0: Banyak kali udah itu ambil sapu nyapu dulu ke depan lagi kan gitu.
1: Jadi cucian belum selesai nyapu dulu gitu.
0: Nah, nyapu dulu kan gitu kan agak bosan kan gitu.
1: Bosan nyuci belum selesai nyucinya baru 5 menit ambil sapu nyapu dulu.
0: Nah, nyapu dulu.
1: Bosan nyapunya masak gitu. Akhirnya
0: masak dulu dipegang lagi yang itu.
1: Cuman
0: gitu
1: kan, akhirnya enggak ada yang selesai. Hah? Akhirnya enggak ada yang selesai kalau gitu ya.
0: Selesai dia kan gitu. Kalau cuman misalnya macam ini bos hati kan gitu. Nah, saya malas nyuci sate. Nyuci piring dulu kan gitu bentar.
1: Oh gitu. Tapi tadi satenya udah mulai dikerjakan, ditusuk belum selesai cuci piring dulu.
0: Ah, cuci piring dulu karena bosan dulu kan enggak gitu tinggal duduknya kan gitu.
1: Ada
0: lama.
1: Jadi perlu enggak dibagi-bagi pekerjaannya Cik Mat ya? Berarti ya.
0: Perlu juga.
1: Oh gitu ya, ya.
0: Kalau saya mah kadang-kadang gitu kan.
1: Terus jadi ini berarti ikut si rebuh ini salah satu cara juga untuk ini biar enggak bosan.
0: Iya, hiburan kan. Ah, hiburan ketawa-ketawa dah hilang sentuknya kan.
1: Cik Mat, kalau dari Armawati gasih kalekang, bukan gasih karule.
0: Gasih kalekang ya.
1: Ya.
0: Di sini ada juga yang rele kan.
1: Rele Armawati juga.
0: Armawati juga.
1: Itu lagu Armawati atau dibawa orang ya?
0: Kita juga kan, maksudnya Armawati ditulis ini kan.
1: Oh, nanti kita cari dulu ya. Nanti
0: yang rele kan. Yang lekang pun nggak apa-apa kalau nggak dapat itu kanggi.
1: Iya, salam dulu Cik Mat.
0: Salam-salamnya untuk kanggi dan keluarga, selamat iman dan akhirat.
1: Iya, semoga Cik Mat nggak bosan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Cik Mat yang awal yoronyo ya Cik Mat ya. Mudah-mudahan sehat sabe Cik Mat dan hana bosan. Peti Joko Solimong Limong, halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Anggi.
1: Iya Kak Inang, apa kabar Kak Inang?
2: Alhamdulillah, apa gotat Kak Anggi?
1: Apa gotat, dengar apa Kak Inang?
2: Anaknya dengar golek-golek Kak Andi, Kak Anggi. Karena balu ratingan. Karena uronyo hanarah aja kali rabaro.
1: Jadi agak santai ya?
2: Santai. Karena mati lampu dari baro poh 6 nyo Bang Udip antong jam
1: 07
2: katanyo.
1: Mati ji poh 6.
2: Poh 6 put baro Kak Andi.
1: Luar biasa ya.
2: Iya. Tadi malam gelap gulita Kak Anggi tidur.
1: Iya memang, tapi di daerah kami jam 2 malam udah hidup gitu. Berarti
2: iya, ada sebagian.
1: Betul, berarti hidup nyala lagi lampunya juga enggak serentak gitu ya. Ada yang jam 12, ada yang jam 2 ya.
2: Kami jam 7 tadi.
1: Iya, mungkin ini masih ada jatah-jatah.

0: Tahan mati lampu nih ya.
1: Iya, mungkin ya.
0: Iya. Gat Kak Inang,
1: Iya.
0: gimana menurut Kak Inang? Menyelesaikan, harus menyelesaikan tugasnya, tapi tugas itu membosankan. Gimana cara, Ji?
1: Membosankan. Nyo Kak Inang muno Kak, munyo
0: Gimana?
1: saji mangan pikiran, mangan ato ketika haju batan Aceh mangan aso Kak, nyan kerja juga kan. Tapi munyo tabosaan ti hana mangan aso misalnya hai tarah ja Kak. Nyan hanarah Kak an.
0: Istirahat.
1: Istirahat ide saji
0: Santai-santai.
1: Untuk pos food e tarah ja Kak. Tarah ma Kak. Jadi singo-mengoh tadi. Jadi barang tanyo hana tertunda, tanyo pisolus saya mandum.
0: Jadi hana paksa-paksa.
1: Hana paksa-paksa. Maksudnya dengan keban santai kak. Tajabu. Dengan tajabu santai anda di selesai mandum kak.
0: Hana membosankan ya.
1: Hana membosankan. Tapi sabo saat memang nak kak tanya badan tanya agak lelah kak.
0: Ya, betul ya.
1: Waktu kelelahan kak tak istirahat ilegal.
0: Ya.
1: Nanti punya kak eh, nanti darah demam punya kak eh, tinggal bengopah lusu salat subuh kak langsung darah hijau kak. Jadi tanya hana nyo hana ke bandar ke hana membosankan pikiran dayo na
0: ya
1: ya
0: pernah enggak kak Inong misalnya malas tuh mencuci sampai satu minggu.
1: Oh hana kak.
0: Hana
1: hana kak. Tapi munyo ino kak mangan kak walaupun katanya kasih 3 minggu hae darah na laundry
0: kalanya. Iya.
1: Ya, jadi mengeluarkan duit tapi munyo baji bacut-bacut hana masalah lah munyo yang keban yang berat-berat bacut jit ame laundry kak.
0: Iya.
1: Karena menurut ka umur tanyo jit kak toh mungkin be kak taputa ija bayaro kak
0: yeah.
1: Sakit.
0: Iya, iya. Itu dia. Jadi tadi ada berbagai alasan kenapa pekerjaan tertunda sampai akhirnya membosankan kita untuk mengerjakannya ya Kak Inong ya.
1: Iya, iya betul Kak.
0: Termasuk salah satunya tadi tenaga dan kesanggupan ya.
1: Tenaga tidak kesanggupan lagi.
0: Iya.
1: Karena jarwo tanyo Kak makin kak makin kuat.
0: Iya
1: lah,
0: betul Kak Inong.
1: Lelah lah. Tapi punya untuk yang berat-berat baju tajuk gede laundry Kak. Tapi punya yang ringan-ringan Kak, punya Kak walaupun yang berat menyoek kak tak pegot cikro kak.
0: Ya jadi Kak Inong tadi ada caranya lah supaya apa kalau lagi memang misalnya apa sanggup kerjakan
1: sanggup
0: terus kalau misalnya nggak mampu atau lagi ada perasaan bosan tinggalkan aja dulu gitu ya.
1: Tinggalkan aja dulu jadi tidak membosankan selalu jadi bisa membagi yang bosannya bisa terduduk kita pun lelah itu pun bisa terduduk juga kita pun semangat
0: ya sudah ada tenaga lagi sudah rileks lagi
1: ya dengar-dengar radio dulu kan bisa juga refreshing juga
0: iya betul Kak Inong betul get Kak Inong terima kasih Kak Inong pulang ke Kak
1: lagu Kak Mudara Hati Kak tabah Kak
0: dari so
1: nyan hanan tuto ba tapi berokan tuto kaknya katuo kak.
0: Ada karena bosan tuo judul lagu.
1: Ya betul kak. Kaknya walau lengo tuma kak di sebelah maka jitu ingat tuma kan. Mak cuma hana dipegah nande urung kak.
0: Madara hati ya. Cowok atau cewek dia?
1: Cewek kak.
0: Cewek ya nanti Anggi
1: tapi
0: cari.
1: Tapi ya kak megedung-gedung macam mangat lagu ji.
0: Hana pu kan pagi megedung-gedung yang talake kan.
1: Pokok ji antara medarah hati atau luka medarah. Menang tu pagi nak darah-darah lah kak.
0: Menyemah darah hati nak Said Jaya. Tapi kan Kak Inong bilang cewek Anggi cari
1: cewek.
0: Dulu lagi. Iya. Pentingnya nah hati-hati gitu.
1: Nah darah-darah.
0: Nah darah-darah. Serem kali.
1: Eleh mendarah hati, eleh pokoknya mendarah-darah lah kak, cewek kak. Tapi menyohana kak jut yang si nyana juga apa?
0: Said.
1: Said juga.
0: Ya, kan.
1: Nyoh salim pun saya ke kakak leh selamat bertugas sampai tuntas
0: untuk kak. Terima kasih Kak Inang.
1: Lancik mat dan nyocit Kak Yana. Alehnya ke Kak Aisha Acit. Elehan ke Kak Hayati. Ke Solom ke Bambas Ricit. Elehan ke Alah ke Kak Eli. Kemanuman dong laju lah Kak ya.
0: Iya.
1: Nyaman dong Kak Kak Inong. Kak
0: Inong.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Inong. Mudah-mudahan sehat sabi Kak Inong ya. Dua penelpon kalian terima ya. Sabar dulu Warih. Nanti bisa juga ikutan lagi ya di 886 dan 47055. Bagaimana cara Warih menyelesaikan pekerjaan dan tugasnya yang pekerjaan itu membosankan ya, tapi harus dikerjakan juga ya. Dua buah lagu tak dengar le, gasih karele, gasih yang releh dari Armawati AR. Nya lagu yang terakhir Kak Inong ya, kita cari dulu Kak Inong ya, mungkin itu lagu Bob Rizal di cover mungkin ya.

mate ane mepat jerat gadeh adat pat tamita. Bagi masyarakat Aceh, ungkapan tadi bukan suatu hal yang asing. Ungkapan tersebut merupakan wujud kesadaran masyarakat Aceh akan pentingnya adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari. Adat istiadat telah memberikan sumbangan yang tidak ternilai harganya terhadap kelangsungan kehidupan sosial budaya masyarakat di Aceh. Hal ini dibuktikan dengan ungkapan hukum ngan adat hanjut tri lagezat ngan sifat, atau hukum dengan adat tidak dapat dipisahkan seperti zat dengan sifat.

0: Terima kasih Wari, mantan setia sajen kamu, Mbak Prubud, RRI Banda Aceh, dalam acara Sirebo, siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan ya. Mudah-mudahan kak terhibur, Cik Mat dan Kak Inong ya. Kak Inong yang anggi hadirkan dari Said Jaya, Medara Hati ya. Lanjut lagi, silakan lagi 0651470555 dan 886. Di 886, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Utitaya?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Sehat ya.
1: Alhamdulillah.
2: Lagi kegiatan apa nih?
1: Ini lagi nelpon seseorang.
0: Oh, santai aja kayaknya hari ini ya.
1: Enggak santai ini, makanya masuk cepet.
0: Masuk cepet.
1: Agak dipaksa dikit tadi.
0: Ada kegiatan ya?
1: Ada keperluan lah.
0: Ya, good. Uti, silakan. Yeah. Uti, menurut Uti bagaimana nih?
1: Menyelesaikan pekerjaan yang membosankan gitu.
0: Bagaimana caranya itu? Kita menyelesaikan, mengerjakan pekerjaan itu tapi membosankan memang.
1: Membosankan kalau Uti itu biasanya memilah-milah ya. Memilah-milah. Uti paling membosankan itu kalau nyetrika. Itu paling membosankan. Cuman Uti pilih-pilah. Uti pilih dulu yang besar. Misalnya kalau ada spray gitu kan. Itu duluan Uti ambil, itu gosok. Kan jadi berkurang kan banyak gitu.
0: Oh iya, jadi cepat dia berkurang.
1: Tapi kok kita mulai dengan yang kecil-kecil, kapan habisnya gitu kan. Terlihat yang besar-besar itu di sana. Jadi Uti pilah-pilah kayak gitu, Wangi. Gitu, ambil dulu yang besar. Baru udah selesai itu, udah kelihatan menyusut kayak gitu. Baru itu menyemangatin diri. Ayo bisa.
0: Ada rasa senang ya. Enggak banyak lagi.
1: Ngomong sendiri biasanya gitu.
0: Iya.
1: Ngomong sendiri.
0: Enggak banyak lagi gitu.
1: Ayo bentar lagi nih bisa. Masa enggak bisa? Ngomong sendiri kayak orang enggak tahu lah ngomong orgil tapi waras.
0: Waras tapi ngomong sendiri.
1: Maksudnya biar enggak meninggalkan yang belum selesai tadi itu.
0: Iya.
1: Ayo bisa kayak gitu, ngomong sendiri. Begitu juga misalnya kalau yang misalnya kalau nyuci itu Uti lebih seneng nyuci daripada menyetrika. Cuman ada juga kadang-kadang bosen juga. Ya Allah, tiap hari melihat baju kotor terus
0: itu
1: gitu kan.
0: Terus
1: kalau nyuci Uti pinginnya kecil-kecil dulu sambil senandung. Jadi kan enggak menguras tenaga gitu kan. Gampang ini, kecil nih kayak gitu kan. Yang kecil-kecil yang misalnya seperti jilbab segi empat kan enggak pakai tenaga, kucuk-kucuk aja gitu kan. Gitu Bu Anggi. Memang kalau kita di rumah itu masih ada pilihan ya. Bosan itu agak kita. Cuman ke orang kerja kantor gimana itu coba?
0: Ya itu bagaimana? Ada enggak caranya Uti kalau yang kerja kantoran?
1: Yang kerja kantor itu memang niatnya harus mungkin
0: harus selesai
1: ibadah ini ibadah bisa ini gitu. Kita ingat mungkin anak kita lagi butuh duit misalnya seperti itu, entah untuk bayar uang kuliah anak ataupun uang buku anak, kita motivasinya ke situ biar enggak males. Memang yang namanya bekerja itu pasti ada jenuh, pasti ada bosen kayak gitu. Cuman kita harus memotivasi diri sendiri. Keperluan kita ini apa? Apa yang mendesak kayak gitu, kita pikir-pikir lagi. Itu kayaknya semangat kalau seperti itu sepertinya.
0: Jadi tadi kayak Uti bilang, Uti kan misalnya menyetrika, kerjakan luan yang besar-besar supaya merasa itu tidak banyak lagi. Itu artinya kan mencari yang kita senangi gitu ya kan Uti. Jadi berarti kalau orang yang memang bekerja di luar rumah, di kantor apa-apa, berarti harus juga pandai mencari yang dia senangi itu apa, biar gak membosankan.
1: Betul, yang mencari yang mana yang lebih apa ya, kita membuat dia lebih senang kayak gitu kan. Dan mengingat kepentingannya gitu, itu apakah ada keperluan apa gitu, biar apa, biar enggak males walaupun misalnya tidak kita senangin. Kalau kita memang butuh ya mungkin akan tergerak sendiri. Ini gimana caranya biar cepat selesai, ataupun anak kita lagi sakit biar biar cepat pulang misalnya. Kita bilang seperti itu,
0: tujuannya yang jelas gitu ya. Jadi
1: betul, tujuannya yeah. gitu, biar biar kita lawan kebosanan itu, mm-hmm. misalnya kayak gitu kan. Mm-hmm. Ada yang lebih membutuhkan kita lagi di rumah itu, ayo kita selesaikan, ayo biar cepat cepat ketemu dengan anak, mm-hmm. ataupun cepat ketemu dengan yang apa yang yeah. Yang lebih penting lagi lah yeah. kita bilang. Okay. Gitu.
0: Baik, luar biasa. Okay. Terima kasih banyak Uti.
1: Biasa di luar saya ini.
0: Iya. Oke, okay. Mau lagu apa nih Uti?
1: Lagunya lagu Hanaguna.
0: Hanaguna.
1: Ramlan Yahya. Ramlan
0: Yahya. Baiklah, Bang Ramlan diambil Uti lagi nih ya. Jangan apa ya, jangan nanti Kak Yana, aduh Ramlan udah hilang ya.
1: Ya udah, kami bagi dua, gak apa-apa. Saya bagi untuk Kak Yana separoh, untuk saya separoh. Yang lain gak boleh. Bu Anggi ya, yang minta.
0: Gak minta, dengar-dengar aja. Ada upah dengar nih.
1: Baik, Uti salam-salam ya, dulu silakan, untuk Kak Yana. Mau kita berbagi dua Kak Yana ya. Buat Cik Mat, mm-hmm. buat Kak Inong, buat Kak Nur Pulau Aceh, buat yeah. Kak Eli, buat Pak Le, semoga mm-hmm. sehat selalu.
0: Amin.
1: Kak Erna juga, semoga sehat selalu juga Kak Erna.
0: Iya,
1: buat iya. buat Bu Anggi, sama bertugas sampai tuntas Bu iya, Anggi.
0: Sehat
1: badan murah rezeki.
0: Amin, ya Allah.
1: Bahagia selalu bersama keluarga Bu Anggi ya.
0: Doa yang sama ya Uti untuk amin, Uti begitu ya juga amin, bahagia ya terus
1: amin.
0: Ya.
1: Amin, amin ya Allah. Terima kasih Bu Anggi.
0: Sama-sama Uti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uti Taya tadi. Terima kasih banyak Uti ya. Di belakang Uti Taya P7055. Halo, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warilun sayang.
0: Iya, warilun sayang sepertinya lari dari kamar mandi atau dapur ini.
3: Enggak lari.
0: Enggak lari.
3: Muter-muter depan belakang kamar. Pokoknya Ibu RT.
0: Oh, pokoknya Ibu RT, enggak pusing muter-muter. Iya. Sehat-sehat terus ya Kak Eli ya. Karena dengan gembira mengerjakan tugasnya ya Kak Eli.
3: Iya, sambil dengar musik, sambil dengar sirupo, aduh,
0: iya.
3: jadinya sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Iya, baik, silakan Kak Eli, bagaimana nih pandangannya? Pendapatnya.
3: Pandangan
0: pertama ngerjakan apa? Cucian.
3: Kalau misalnya pagi-pagi kayak ini beres-beresin untuk ini sarapan pagi dulu.
0: Pernah kan, bosan nggak ya? Kak Eli dengan tugas di rumah?
3: Kita bilang bosan memang pekerjaan kita. Jadi gimana kita bilang bosan nggak?
0: Yeah.
3: Tapi sekali-kali ada juga kita bilang bosan. Jadi kerjakanlah yang Uti bilang tadi, yang berat-berat dile, menyeka beresnya ya bu pun tuh bisa selesai waktu hotel lain, waktu sana santai lagi kan. Nah, kan kalir saja, kalir piring, jadi menyapu kau bersih sama lah.
0: Keamanan.
3: Cawa-cawa seribu boleh lainnya untuk tenang dan tenteram kan. Jadi untuk kerjanya lo untuk lanjut lo, untuk dah belanja kan. Kamu bok malam kak Anggi. Relax lah.
0: Iya.
3: Jadi Hana memaksa tak ambil. Jadi Kak Eli dapat nampak ni walaupun di rumah pun Hana bosan Kak Eli.
0: Meskipun di rumah Hana bosan ya.
3: Hana bosan.
0: Ya. Karena sudah pandai mengaturnya nih Kak Eli.
3: Kita bilang pandai enggak juga.
0: Kalau untuk ibu-ibu rumah tangga atau orang tua lah ya, siapapun mendengar kita yang bekerja di luar rumah misalnya.
3: Iya.
0: Ada ini dari Kak Eli. Ada
3: orang
0: tips.
3: Ini pekerjaannya berat kan. Ada yang apa yang enak, ada yang tugasnya berat gitu kan. Maksudnya susah diselesaikan. Jadi beban pikiran memang agak berat. Jadi orang ini misalnya kalau udah lelah apa yang dikerjakan di kantor-kantor ini kan masalah pembukuan-pembukuan itu kan capek ya. Jadi orang itu perlu istirahat.
0: Perlu istirahat.
3: Bukan libur kan. Apa depresi dengan keluarga, misalnya sore-sore ini giling gitu anak sekarang kan. Jadi orang itu memang perlu istirahat. Kalau kami perlu juga, cuman kami enggak misalnya enggak terlalu berat karena inilah tidaklah kami kerjakan. Kalau orang ini kan ada mendadak pekerjaan yang
0: berat. Gitu. Itu tiba-tiba datang pekerjaan mendadak tapi bosan lah gitu ya, harus tapi dikerjakan.
3: Yang berat, yang bisa kita selesaikan dengan cepat lah kami kan. Pikiran kita misalnya yang tenang kan. Jadi orang itu harus ada istirahat.
0: Harus ada, oke. Jadi harus ada relaxnya gitu ya.
3: Betul, kami juga ada.
0: Iya, iya,
3: iya. Acara-acara kami
0: berdua. Sebenarnya relax itu bisa diatur sendiri kapan ya.
3: Betul.
0: Kapan kita mau.
3: Kalau kita dipikirkan kali. Ada acara kan, ya. Saya ada jawab acara lagi banyaknya.
0: Ada akhirnya beda kecil. Datangi saudara, teman, gitu ya. Nanti jadi tapi nanti pekerjaannya tertinggal terus Kelly.
3: Hanya si Kak Anggita tur yang tertinggal yang hanya sudah harus diselesaikan aja.
0: Oke.
3: Okay, nah, nanti kena jam sini orang ada kerja yang Kak Anggita. Pekerjaan ni masak-masak bekas ni Kak Anggita. Karena tu anak tanya buat suami tanya wah kan karena masakan ni. Untuk saji karena lah masakan kasih ya. Jadi tanya orang kita santai-santai tu. Mungkin tanya orang berkhabar Kak Anggita.
0: Iya, inti je pandai-pandai matu ate ya.
3: Yang good. Terlalu dibawa emosi.
0: Enggak, terima kasih Kak Eli. Kiban lagu ronyo Kak Eli.
3: Lagu ronyo walaupun pagi-pagi ronyo ke jagung enggak
0: kan. Ke jagung. Ini kan salah satu relax tip Kak Eli.
3: Dari MI Sara.
0: MI Sara.
3: Betul ya. Yang pertama tadi beli itu Kak Anggi. Yeah. Tetap semangat.
0: Amin.
3: Kan? Iya. Karena beban Kak Anggi kan?
0: Karena beban.
3: Karena hobi, mana beban.
0: Iya, itulah.
3: Untuk Kak Anggi, tetap semangat juga. Dia tabinan.
0: Iya.
3: Dalam lindungan Allah, Tuhan Allah.
0: Amin, amin. Ya Rabbal Alamin, terima kasih. Doa yang sama ke Kak Eli ya.
3: Untuk Upi juga, semoga Upi ibu sehat lebih di perbatasan dengan keluarga Upi. Untuk Dikmat, semoga Dikmat bergoyang-goyang lah di kursi, semoga sehat. Untuk Cik Mun, tetangga Kak Eli, entah di mana berada, tak tahu yang penting tetangga Kak Eli. Cik Mun juga di Simpang Surabaya. Untuk Wak John di Glejinting, Pak Jaafar, semoga Pak Jaafar
0: sehat
3: tapi ya.
0: Iya. Mudah-mudahan.
3: Iya, dan untuk adik dan nyonya di Impur ya, semoga anak-anaknya sehat.
0: Sehat, mudah-mudahan ya. Terima kasih Kak Eli.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Uti tayang dengan Kak Eli. Wari sabar dulu ya. Wari lo yang tidak bisa masuk melalui telepon, bisa kirimkan pesan WhatsApp-nya di 08126972881 ya. Dan Wari kami informasikan nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Barat kita akan mengikuti dan akan kami hadirkan seperti biasa di hari Sabtu siaran dialog Asokaya ya. Anda nanti juga bisa ikutan bergabung ya Wari di line telepon dan juga pesan WhatsApp di pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dadang Ngaile dua buah lagu, Ramlan Yahya Hanaguna, lagu yang laki Ali Uti Taya, dengan M. Yusar Dut Jagung. Nah Uti, nah Kak Eli ya di pagar air bersama keluarga tercinta. Salam bahagia untuk semuanya ya Wari, tetap semangat dan terima kasih masih bersama Pro 4.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
1: Mati anak mepat jerat, gadah adat pat tamita.
0: Artinya, mati anak ada kuburan, hilang adat di mana harus mencarinya. Apabila kita tidak mematuhi peraturan yang berlaku dalam masyarakat, sama halnya melakukan penghapusan terhadap adat istiadat yang

0: Oke, terjagung siang-siang. Kak Eli, mudah-mudahan sudah senang dan terhibur ya Kak Eli ya. Utitaya juga sudah bisa untuk melanjutkan kegiatannya. Ya, Warih, terima kasih untuk kesetiaan dan kebersamaannya ya. Ini kalau Anggi terima satu penelpon lagi, tanggung ya, mau jam 10. Kita nanti akan bergabung dengan perusahaan untuk mendengarkan Indonesia Raya, Pancasila, dan Himne Aceh ya. Tapi kami informasikan kembali untuk Anda ya, bahwa nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, kembali Asokaya ataupun Dialog Kesehatan Asokaya, asik obrolan seputar kesehatan masyarakat yang akan dihadirkan untuk Anda ya. Insya Allah nanti kita akan mengangkat tema sekali sesar harus selamanya sesar, itu minus mitos atau fakta. Nah, kan kita sering mendengar tuh ya seperti itu, orang yang melahirkan anak pertama sesar, anak kedua sesar, anak ketiga ya harus sesar karena katanya harus sesar terus gitu ya. Apakah betul seperti itu ya Warih? Nanti Warih bisa ikutan ya di pukul 11 waktu Indonesia Barat dalam acara Asokaya, asik obrolan kesehatan seputar kesehatan masyarakat ya. Dan nanti insya Allah akan menghadirkan narasumber Dr. Dian Paramita, SPOG. Dialog Asokaya ini kerjasama RRI Banda Aceh dan Rumah Sakit Hermina Aceh ya. Baik Warih, kita akan jalan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Bergabung dulu dengan program 1 untuk kita dengarkan Indonesia Raya, Pancasila, dan Himne Aceh ya. Untuk yang ingin mengirimkan pesan WhatsApp silakan lagi 0812 69 72 881.
1: Pro 4 RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: RRI Banda Aceh dan juga Wari bisa terus mendengarkan melalui RRI Digital ya. Silakan lagi Wari, kita lanjut lagi masih di ajang Sirebo siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan. Bagaimana menurut Wari caranya menyelesaikan pekerjaan, menuntaskan pekerjaan yang membosankan? Halo, assalamualaikum. 47055, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bik Anggilun.
0: Puhaba, Pak Saptari.
1: Apa gue, banyak.
0: Iya, Pak Saptari, gimana menurut Pak Saptari menyelesaikan pekerjaan yang membosankan?
1: Membosankan pekerjaan.
0: Caranya bagaimana kita, bagaimana cara menyelesaikan tugas yang membosankan itu?
1: Membosankan dinikah.
0: Apa?
1: Babat rumpun ini, bosan.
0: Pak Saptari pernah enggak bosan bekerja?
1: Paling sudah capek, sudah.
0: Kalau sudah capek, sudah istirahat gitu ya. Jangan dilanjut lagi ya. Baik. Iya, baik. Itu saja Pak Saptari ya. Salamnya silakan.
1: Lagunya tapi di namno Gunung Gede.
0: Silakan salamnya.
1: Salam di Anggilun. Agak juga kita.
0: Iya.
1: Mama, bapa, nicok kuyung,
0: kering,
1: cabai hitam.
0: Iya.
1: Ini semua.
0: Okay, baik. Terima kasih Pak Saptari.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak Saptari di Aceh Jaya ya. Di 886. Halo, assalamualaikum. Halo. Oh, sudah terputus ya. Silakan lagi 0651470055 dan 886. Halo, assalamualaikum. Halo, 47055. Halo. Mana nih? Sudah masuk suaranya? Tapi belum nyaut ya. Oke, 886 aja dulu. Halo, assalamualaikum, Mak Cik. Mak Cik.
2: Di tuan.
0: Iya, Bu Haba, Mak Cik.
2: Assalamualaikum, salam. Bapak-bapak.
0: Sehat, Mak Cik.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Iya. Tengok kegiatan Mak Cik, tolong
2: dulu. Anak buat tak boleh. Anak dulu.
0: Iya.
2: Kita buat yang nak tanya kat Tuhan dulu.
0: Iya.
2: Wajib kita buat satu buat wajib cuci anak minyak kan ya?
0: Okey, Mak Cik.
2: Tak tahu kan dia ajak balik.
0: Volume radionya terlalu besar, Mak Cik. Kecil-kecil aja volume radionya, dengar suaranya melalui telepon aja. Udah, Mak Cik? Iya. Baik, Mak Cik. Mak Cik, kalau kita itu bosan dengan pekerjaan itu ya, malas mengerjakannya, tapi harus diselesaikan juga. Bagaimana caranya, Mak Cik?
2: Duduk
0: si Ad.
2: Ini kan besosan tak duduk ni, dia duduk tak nak. Ni serahat tak lah.
0: Duduk ile ya, serahat ile.
2: Duduk ile, tanya rahat, baju pukul ni muda. Ini baru sebuah dia mah.
0: Jadi, tak dipaksa kerja terus ya.
2: Dia rumah betul, dia dapat ile sama wajah duduk lah.
0: Iya.
2: Ini kan dia ubilang nanti, saya nak mula ile duduk lah kat tu. Saya nak duduk ke, baru berdua dia mah.
0: Ini kan
2: besar kan?
0: Iya. Udah itu baru nanti lanjut lagi ya?
2: Kita lanjut sama, tak sama. Ya, kubuk tak ada duk, baru kita lanjut sama.
0: Iya. Gat, Macik. Yang mantau, Macik?
2: Yang
0: mantau. Gat, Nah, lagu-lagu.
2: Lanjut mie goreng.
0: Mie goreng.
2: Mie goreng.
0: Abakar ya, mie goreng ya. Iya, jadi ada yang mau bakar jagung, ada yang mau mie goreng, kenyang hari ini ya. Iya. Terima kasih Pak Cik Salim, silakan.
2: Selamat tenang ke Andi besar, selamat ke Mungut, selamat iman bagi Pak Tuhan Waktu.
0: Amin, terima kasih. Selamat
2: kalau mau berkas rezeki, ya.
0: Amin ya Allah, terima kasih Pak Cik.
2: Sama-sama Mandu. Ini ke pasas bestas tadi. Oh ini aku yang jadi dengan kerjaan buat yang payah sama kun. Pasas tadi, oh. Kak Eli, kata mana mau puna Cik Imat.
0: Ya.
2: Tolong Pak Mami Amut, Pak Cepi. Tolong Kak Ini Olah Mareng. Dan mana-mana mah.
0: Ya, baik.
2: Salam Raya Lu. Semoga sehat dan selamat Imat bagi berjalanan. Terima kasih Kak Andi.
0: Sama-sama Mak Cik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Cik di Lamara ya. Betul 055. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Kak Hayati.
3: Iya, Kak.
0: Wah, haba Kak Hayati, Kak Terimana Tamung Sirebo.
3: Alhamdulillah, haba ge Kak Anggi.
0: Alhamdulillah.
3: Cepat, Kak Anggi.
0: Oh, main beradat, Bud, ya.
3: Malah winyo, Kak Anggi.
0: Oh, meledak peng lah. Ya, lagi nya.
3: Mudah-mudahan
0: rezeki berkah, le dan berkah ya. Ya, yang kita laki kan keberkahan ya, Kak Yati ya. Gak Kak.
3: Sehat
0: lagi dengan Kak Yati. Iya, jadi uronyo hana ade-ade.
3: Nah, Kak Anggi, kebetulan Kak Anggi tanya, kan?
0: Sudah
3: siap. Habis itu, dengan Kak Anggi, Mbak Radio.
0: Iya.

0: dulu dekat laut, main-main lampir dulu, apa tu, dengar radio dulu gitu kan. Dah haji kok kan gila dah pekerjaan.
1: Leh dah tu. Hanya dapat turun dah.
0: Dengar radio kadang pesan je kan.
1: Ya betul kan.
0: Karena kan di radio kan orang kata yang turi kan.
1: Jadi cara je Kak Ayati kan harus diselesaikan juga itu pakai caranya bagaimana nih, jadi selain tinggal dulu atau healing dulu untuk pekerjaannya itu ada cara-caranya enggak, apa dulu yang dikerjakan gitu?
0: Ada Kak Anggi, karena kan Kak Ayati kan udah ada gadis dua kan.
1: Terus
0: dulu misalnya banyak kain belum dicuci misalnya. Nek bagi-bagi ibu nek lah yang zaman rayu lah nek kita kan. Bagi-bagi pekerjaan nek. Habis tu ya mak kita ke sungai aja, mak di rumah aja gitu.
1: Ya dah lah itu
0: kan, kangi, kan?
1: Itu mengurangi juga ya. Jadi cara berbagi. Baik, nyaman tong Kak Ayati. Baik Kak Ayati, pun lagu Kak.
0: Lagu Pomakane.
1: Pomakane. Pomakane Hana bosan-bosan ya kan?
0: Hana Kak Anggi memang gak ada lagu Kak Anggi.
1: Itulah maksudnya menyepoma Kane Hana bosan-bosan ya Bu ya. Apa keperluan semua kita penuhi ya.
0: Rasanya laut kita lalui.
1: Iya betul Kak. Nyawa pun dikasih ya kan Kak.
0: Iya betul Kak Anggi. Rasanya biar mati kita dulu.
1: Iya iya.
0: Biar mati anak kita kan.
1: Pomake ane Ari Rama. Siapa?
0: Syakir Daniel ada.
1: Syakir, oh Anggi cari coba yang Syakir Daniel ya. Iya. Boleh silakan salamnya.
0: Salam yang pertama buat Kak Anggi, semoga sehat terus sekeluarga.
1: Amin, terima kasih Kak, menanti Kak Hayati ya.
0: Amin juga Kak Anggi, sama-sama makasih. Habis itu buat yang sudah masuk, ada makcik di Lamara, semoga sehat sekeluarga juga makcik.
1: Iya.
0: Buat Cik Mamat juga ya, sibuk ni Cik Mamat.
1: Iya.
0: Kalau dekat lebaran memang sibuk kali Kak.
1: Iya betul.
0: Kuihnya orang pesan masih banyak ni Kak. Belum diselesaikan.
1: Oh iya. Oh Kak Hayati ambil job kuih juga.
0: Aduh banyak job ni Kak.
1: Aduh banyak kali macamnya, yang jahitan lah, yang ade-ade lah. Aduh luar biasa
0: ni. Jahitan tak menumpuk ni Kak. Lebaran ni mulai lagi.
1: Asik alhamdulillah.
0: Ya, habis tu buat Kak Na juga
1: ya.
0: Buat Kak Ngom juga. Buat semua-semua lah. Oh Bang Amir di Waila gimana kabarnya ya?
1: Buat Abah Bang Amir, Tamong Bang Amir.
0: Iya, semoga sehat juga Bang Amir ya.
1: Yeah.
0: Kak Eli juga Kak Anggi ya. Buat semua lah Kak
1: Anggi. Semuanya, iya.
0: Yeah. Oh, satu lagi Kak Anggi, teman Kak Ayati, Mak Dah di Lingke ya.
1: Oh, Mak Dah nak dengarnya.
0: Dengar Kak Anggi. Makasih banyak Mak Dah ya. Rezekinya. Kasih rezeki buat kami.
1: Oh,
0: ya,
1: alhamdulillah. Mudah-mudahan berkah.
0: Makasih banyak Mak Dah ya.
1: Iya. Mak Dah di Lingke ya.
0: Iya, semoga Mak Dah sama kawan-kawan apa di Lingke di Cadek ya Kak, enggak tahu gitulah.
1: Mak Dah di Cadek.
0: Pokoknya kawan-kawan dia dengar radio juga Kak Anggi. Salam semua ya Kak Anggi. Ya.
1: Iya, iya.
0: Dengar orang tuh Kak Anggi.
1: Iya, di komplek ya?
0: Iya, betul.
1: Jangan-jangan komplek Mahkota Permai enggak?
0: Enggak tahu juga Kak Anggi. Pokoknya dia dah ke sini tempat kami.
1: Oh iya, iya. Baik.
0: Kami belum sempat ke tempat Mak Dah.
1: Iya, berbalaslah nanti lebaran ya.
0: Itulah. Lebaran Kak Anggi ya. Karena lebaran kita ada peluang gitu.
1: Betul.
0: Kan?
1: Kak Hayati enggak kita ya. Kak Hayati aja. Kami tetap buka toko Kak Hayati.
0: Makasih banyak Kak.
1: Sama-sama Kak.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke baik. Nah Kak Hayati ya, Bu Nona Makcik dan Pak Saptari ya. Pak Saptari lagu Gunung Gerute ya. Banyak Gunung Gerute kan kan dari Sabirin ya. Mau ya gue denger

Saya kan lagunya Cici Nur ya, tapi nggak apa-apa lah, kita hadirkan aja dulu ya. Gunung Gerute dari Cici Nur, kemudian nanti Abakar Air, mie goreng ke Mak C ya. Lalu nyan Poma ke Anu dari Sakir Daniel. Nah, tiga lagu kita hadirkan ya Wari ya. Jadi untuk Wari yang ingin bergabung, kita tunggu dulu selesai tiga lagu, nanti baru ikut menelpon dan memilihkan lagu juga menanggapi tema ya. Jangan lupa juga nanti ikuti di pukul 11 Asokaya.

Aceh merupakan daerah ujung barat Indonesia yang memiliki beragam adat dan budaya. Salah satu yang masih dipertahankan hingga sekarang adalah Pemulia Jame Adat Getanyo, yang berarti memuliakan tamu adat kami di semua sisi kehidupan. Pemulia Jame merupakan adat turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat Aceh dalam menyambut tamu. Bagi masyarakat Aceh, tamu layaknya raja yang harus dihormati dan dimuliakan. Dahulu, tamu yang datang akan disuguhi sirih oleh tuan rumah yang melambangkan kehangatan dan keakraban. Namun, saat ini tidak hanya sirih, tamu juga disuguhi oleh tarian Ranu Kelampuan yang diiringi oleh Serune Kale. Prosesi Pemulia Jame kerap dilakukan pada ragam acara, seperti resepsi pernikahan, penyambutan tamu kehormatan, hingga acara-acara seremonial pemerintahan. Welcome to Aceh, Pemulia Jame, Adat Getanyo.

0: Terima kasih Wari. Itu dia tiga lagu sudah kita dengarkan ya Wari ya. Mudah-mudahan kita terhibur Bu Nona, Pak Saptari, Mak C dan Kak Hayati ya. Oke. Mudah-mudahan lagu itu juga bisa membuat suasana Wari yang terus bersama Perempat RRI Banda Aceh tetap menyenangkan sambil terus bekerja dan berkarya ya. Wari, kita lanjut lagi Wari ya. Sebelum pukul 11 kami masih bisa terima telepon di 886. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Wari Lun sayang.
0: Wari Lun sayang, apa kabarnya Wari?
1: Alhamdulillah, bagat Wari.
0: Alhamdulillah, nasi bu uronya?
1: Uronya minyak pasai.
0: Minyak pasai, ya borong. Mau borong mau lebaran.
1: Berat di ongkos.
0: Berat di ongkos ya. Kalau perlu pergi lagi gitu ya. Rajin lah ya. Nah, mumpung dekat juga. Iya. Jadi padu moro sih gua Kak Yana jauh pasai.
1: Biasa lah Kak.
0: Iya. Jadi persiapan leuro ya.
1: Yang seminggu tiga hana kak gini, seminggu tiga kaku hanjit sama perang hana kak, hana ngkut, hana sayur, hana capli.
0: Iya get kak,
1: karena dekat model yang tumpuk-tumpuk yang untuk kabruk kalumi inan hae lur kak gini, karena ke pasar itu kan pada yang sedang
0: iya. Pernah didera rasa bosan kak Yana?
1: Oh, bek tanyong kak Anggi.
0: Bek tanyong ya. Ya udah lah, bek tanyong le.
1: Bek tanyong le kak Anggi. Yang menyekadu buka lo dengan ukuran, karena dia berarti belum terbosan kak Anggi. Kalau nggak healing, Mbak Rani.
0: Healing.
1: Healing dan nggak hilang. Jadi, piu hilang ini adalah oh,
0: Get Kak Yana, jadi kibancara dan Kak Yana?
1: Menyalun Kak Anggi, lempuduk aja ilen. Aduh, hak tak boleh. Ya Allah. Alah besok aja lah. Lihat tubi aja ilen Kak Anggi. Lihat kita udara segar. Pegelun ya. Makan-makan, minum-minum. Pokoknya segar-segar lihat di luar. Kemudian Abang Tawa rencana ketinggalan untuk kata pupuk dah juga.
0: Ya.
1: Pokoknya benar selingan ni lah. Benar yang segar-segar lihat di luar. Selingan menyambut sejak luar ya. Dengar-dengar musik, serah dengar musik kan. Kita pupuk habis. Kita pupuk tikan ni lah.
0: Ya.
1: Pupuk tikan ni lah.
0: Lagi cek macin ya.
1: Lagi cik macit, man punya mesti lagi mesti nak tugas-tugas lagi urun tugas-tugas tantu ataupun ane kuliahan kan. Awak yang minta kafe Kak Anggi.
0: Iya.
1: Kerjakan kan melalui laptop awaknya kan. Kita
0: kafe. Ron lagi nyancit. Ya Semarang melalui laptop bak kafe. Anak gaya.
1: Lalu sebenarnya beli laptop lagi, lucu pak laundry tapi lebih laptop.
0: Cari kan di YouTube kan orang yang lagi nyuci nonton kan tercuci sendiri pakaian kita.
1: Tujuan. Aijah rah keroy di lewat je kan. Pak laundry tanya tak cara untuk merah tentang ini laptop.
0: Iya. Alah.
1: Jadi selingi tugas-tugasnya kan bubuk lain enggak gitu. Maksudnya hak itu bubuknya. Alah ya buat bungong ile. Cuke-cuke buat bungong ile dua kata ha ban pertama duk tak pupuk long. Jadi rasa bosannya le cara cegah aji masing-masing versi.
0: Masing-masing versi iya.
1: Lalu bubuk aju. Nyalon ha eh lagi yang enggak ngi. Nyalon nyaka bosannya lo handu pupuk ile.
0: Tinggal le.
1: Yang penting bek na bosannya ke bosan hana sempurna but
0: betul kan? Betul jadi terpaksa gitu kan
1: tanyo he karena kata terpaksa ada tubi tenaga ilih nyan but yang tepubutnya hana sempurna hana menghasilkan yang memuaskan
0: iya betul ya
1: dan lagi mesti cop aja kan mesti alah bosan tak nyan aju kuduk aju ilai kat ni ya healing aju ilai
0: healing ilai
1: itu baru matlum kan
0: Baru selesai ya? Mana tahu nanti healing. Mana tahu nanti dapat ide yang lain lagi ya kan?
1: Betul Kak Anggi, lagi yang luar tak untuk baca dia Kak Anggi rumah baca Kak Anggi lah kan modelnya untuk
0: Jangan-jangan yang udah dipotong ya terpotong lagi. Baik lagi nyan.
1: Nah, tapi Kak Anggi, nah, ngonlun yo nyan, bajanya kalhi kan. Kalhi lagak ke dia peng lakai modelnya. Ulu nyan, ban leh kiban lah ule, koknya leh dulu leh model kak juga rombak Kak Anggi, kak juga kohlom, juga coplom model yang barunya.
0: Ya Allah, rusak lah ya.
1: Rusak lah Kak Anggi punya kata buka-buka pun kain lembut Kak Anggi, kain halus.
0: Betul, ya.
1: Nah, kita tak bergerak, Kak Anggi.
0: Jadi,
1: memang kalau genyandro.
0: Itulah. Jadi, kalau bosan ini kan memang harus selesai dia, ya kan? Namanya pekerjaan itu pekerjaan kita. Tapi, tiba-tiba datang bosan, harus selesai bagaimana caranya kita ke masing-masing lah ya, versi masing-masing.
1: Iya, versi masing-masing. Ya, bagi lo tetap lo harus tubit ilai, Kak Anggi.
0: Iya.
1: Kita udara
0: sejarah. Iya, good, Kak Yana. Terima kasih, Kak Yana. Gimana lagu Ronyo?
1: Lagu Paramlan mana Kagongsi 2 Kak Anggi?
0: Kagongsi 2.
1: Tapi lo kecap seruti. Tapi ada pupu lah. Lo nyawan temuhan Kak Anggi dari... Bergek ini Kak Anggi?
0: Gelam.
1: Bergek aja, Cicok Chan aja.
0: Cicok Chan. Gat, Salim.
1: Salam ke mandu-mandu maju Kak Anggi, tidak pasal itu saja.
0: Iya, iya.
1: Salam ke mandu-mandu maju, spesial Kak Anggi, semoga sehat mandu.
0: Amin.
1: Berkah umur, berkah rezeki, maaf lahir batin Kak Anggi.
0: Maaf lahir batin, doa yang sama untuk Kak Yana juga ya.
1: Terima kasih Kak Anggi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Yana di Lambaru. Dilikut Kak Yana, 7055, halo assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Amri ya?
2: Ya betul.
0: Apa Bapak Amri?
2: Apa? Gak
0: Kak Amri ya? Alhamdulillah. Nyong tengah apa? Tengah istirahat?
2: Tengah golek-golek itu.
0: Golek-golek. Silakan langsung menanggapi tema Pak Amri karena posiblah.
2: Ya.
0: Kiban.
2: So, menurut Pak Amri pekerjaan ke bosan lagi na. Pak Amri tinggal le saya.
0: Tinggal le ya.
2: Tinggal le saya puta duduk, puta istirahat, puta yang.
0: Ya. Jadi
2: menyaka jenuh ke bosan kan kan menyapa Pak Amri. Ya eh dulu dia.
0: Ya.
2: Kote dapodo ente ka segar mah karena pikiran baru belajar nih lah.
0: Iya. Baru selesaikan ya.
2: Ya.
0: Semuanya ya. Jadi biasanya begitu ya, bisa begitu ya. Bisa selesai, tinggal dulu, mungkin perlu tidur dulu ya. Baik, Pak Amri. Makasih Pak Amri. Pulagu yang dan lake. Pulagu Pak Amri.
2: Siti Mercedes ya.
0: Yang lain Pak Amri?
2: Hah?
0: Yang lain lagu lain?
2: Yang lain Mesin Larantu boleh juga.
0: Mesin Larantu. Faisal kaget. Boleh, boleh. Silakan Salim.
2: Siti Mercedes kenapa lagi?
0: Udah bosan lagi dengarnya.
2: Salamnya pertama buat Kak Anggi ini, semoga sehat lalu.
0: Iya, amin. Terima kasih. Doa yang sama ke Pak Amri, lagi nyancit ya.
2: Terima kasih banyak. Amin.
0: Sama-sama.
2: Kemudian Cemat Kak
0: Anggi.
2: Kak Yana tanya. Kamu anak Tom kira terlalu tegang. Ada nanti ke Kayana kan?
0: Iya.
2: Kemudian ke Yabit.
0: Yabit.
2: Pak Dapar Piyun. Wak Jom.
0: Iya. Ke Mandum-Mandum ya?
2: Iya ke Kati. Dapuri Dero-Dero lah. Mandum-Mandum juga lagi.
0: Baiklah. Terima kasih Pak Amri.
2: Iya. Terima kasih banyak.
0: Sama-sama Pak Amri.
2: Semoga sehat.
0: Amin.
2: Selalu, ya.
0: Amin, sehat selalu juga untuk Pak Amri ya.
2: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amri di Kuta Malaka. Ya, sehat selalu Pak Amri. Gad Wareh, Pak Amri sebagai penelpon terakhir yang bisa Anggi terima untuk hari ini ya, dalam acara Sirbo, siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan. Di pukul 11 nanti insyaallah kita akan hadirkan Asokaya.

Kemamah merupakan makanan khas Aceh yang punya nilai sejarah tinggi. Makanan ini terbuat dari ikan tongkol yang sudah dikeringkan. Kemamah memiliki tekstur keras yang kemudian memunculkan sebutan ikan kayu atau engkot kaye. Itu karena bentuk kemamah seperti kayu dan sekeras kayu. Ikan kayu atau kemamah menjadi makanan yang dibawa para pejuang Aceh saat perang gerilya melawan Belanda. Makanan ini dijadikan bekal karena tahan lama dan tidak membusuk meski disimpan berbulan-bulan. Ikan kayu atau kemamah bagi orang Aceh tidak sekedar kuliner, namun juga aset sejarah dan budaya yang harus dilestarikan.

Mesin lem rantau yang dilakali Pak apa tadi Pak Amri ya, mudah-mudahan Pak Amri kata hibur Pak Amri ya. Terima kasih Pak Amri, sehat selalu Pak Amri. Masih ada rupanya pesan WhatsApp yang belum lagi bacakan ini ya. Oke, kita bacakan dulu pesan WhatsAppnya. Mohon maaf nih, baru dibuka. Sebenarnya sudah dari tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Anggi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Rahma Kak di Berawe. Salam kompak selalu untuk Kak Anggi dan semua penyiar. Menurut Rahma, kalau bekerja juga tapi harus tuntas walaupun membosankan, kita harus pandai-pandai mengatur waktu agar pekerjaan itu tidak menumpuk, karena menumpuknya pekerjaan itu mendatangkan rasa bosan. Dan mengatur waktu yang lebih baik itu merupakan kunci utama untuk kita bisa sukses dalam hidup kita. Itu saja Kak menurut Rahma. Salam aja untuk semua pendengar dan juga spesial katanya untuk Daniel yang sedang mendengarkan Pro 4. Salam manis aja untuk Daniel dan keluarga. Kak Anggi nanti tolong putarkan lagu dari Laila Hasyim ya Kak. Oke, kalau lagu Anggi gak janji ya, mungkin nanti setelah Asokaya bisa kita hadirkan ya Rahma. Jadi karena kita sudah hampir menggapai pukul 11, Anggi tidak menerima telepon lagi ya. Terima kasih Rahma untuk lagu, nanti insya Allah kita putarkan ya. Sesudah kita akhiri ataupun sudah selesai nanti asokayanya ya. Baik, Warih dimanapun Anda berada, itu tadi kita, semua pendapat Warih yang sudah Warih sampaikan, terima kasih banyak. Karena memang kadang-kadang kita itu dihadapkan pada rasa bosan gitu ya, jenuh mengerjakan tugas yang banyak menguras energi, itu biasanya menjadi aktivitas yang dihindari atau mungkin termasuk salah satu yang tidak disukai oleh sebagian orang ya. Tapi Warih terkadang dalam kondisi tertentu kita memaksa kita juga untuk harus menuntaskan, harus mengerjakan juga tugas tersebut, pekerjaan itu, walaupun itu menjenuhkan dan membosankan ya. Jadi dari Warih-Warih sampaikan tadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa ada caranya juga agar kita tidak bosan ataupun bisa terus mengerjakan tugas tidak bosan, yaitu berhenti menunda tugas di awalnya, kemudian menemukan sesuatu untuk mengalihkan perhatian kita gitu Warih ya. Jadi tadi seperti yang sudah disampaikan Uti Taya juga dan lainnya, Kak Yana dan semuanya, pilih satu apa yang menyenangkan, yang menyenangkan kita dari semua yang bakal kita kerjakan itu, dan fokus pada yang menyenangkan tersebut. Jadi kita tidak didera rasa bosan gitu ya. Dan jangan menumpuk-numpuk tugas. Bisa jadi seperti Warih sampaikan tadi, kerjakan dulu mana yang lebih menyenangkan. Kalau sudah dipancing rasa senang, jadi bisa tuntas gitu ya, kita bisa menyelesaikannya. Baik, itu dulu Warih ya, kesimpulannya sedikit aja karena waktunya sudah hampir pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan kita tutup si Rebo, Warih nanti bisa ikuti Asokaya ya di pukul 11 hingga pukul 12 ya. Warih juga bisa ikutan menelpon dan juga SMS ataupun WA-nya.

0: Pro 4 FM, Suara Budaya Aceh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Warihlun. Kita bersama lagi di dalam Asokaya, asik obrolan seputar kesehatan masyarakat. Dan untuk hari ini, tentunya kami tetap berharap Warih dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Asokaya untuk hari ini, Warih, kita akan mengangkat tema mengenai, nah, temanya asik nih ya. Sekali sesar harus selamanya sesar, ini mitos atau fakta? Nah, seperti apa ini ya Warih ya? Nanti kita akan berbincang dengan narasumber kita bagaimana mengenai ini, apakah mitos atau fakta, apakah benar sekali sesar haruskah selanjutnya tetap sesar dalam operasi apa gitu ya. Misalnya biasanya bersalin ya, ibu yang bersalin. Nah, mengenai hal ini Wari, nanti Anda kita bisa ikuti ya di 88,6 MHz dan juga Wari yang ingin menyaksikan bisa melalui YouTube RRI Banda Aceh. Langsung saya sapa narasumber yang sudah hadir di studio saat ini, ada Dr. Dian Paramita, SPOG. Assalamualaikum dokter.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat ya dok ya?
2: Alhamdulillah,
1: kecil. Ini perlu salam kenal lagi?
2: Bebas
1: aja. Tapi kita sudah pernah ketemu sebelumnya ya di di satu kantor gitu ya.
2: Bawa acara juga ya.
1: Baik. Dokter Dian Paramita, SPOG. Nah, Warih, ini dialog Asokaya kerjasama RRI Banda Aceh dan Rumah Sakit Hermina Aceh ya. Jadi Warih, pernah enggak Anda mendengar bahwa seseorang itu sudah melahirkan dia sesar. Wah, anak keduanya harus sesar lagi. Dan kemudian kalau ada anak ketiga pasti harus sesar juga. Nah, pernah gak dengar seperti itu? Ini bagaimana Wari? Apakah benar hal itu ataukah itu hanya mitos atau fakta? Nah, kita akan bertanya kepada Dr. Dian Paramita. Dr. Dian, ini banyak ya di tengah masyarakat seperti itu yang berpendapat. Nah, sebenarnya apakah benar itu kalau sudah pernah sesar harus sesar lagi selanjutnya? Ini bagaimana?
2: Iya, terima kasih Kak. Yang pertama, kenapa isu ini diangkat? Berarti kan ada timbul pertanyaan-pertanyaan ya pada saat pasien datang, kita terus kita lakukan wawancara dan perbincangan-perbincangan juga gitu kan. Jadi dari pertanyaan mereka yang datang kontrol ya, pastinya kalau yang dibilang sesar berarti sudah pernah dilakukan. Betul. Sehingga pasien datang ke kita untuk melakukan pemeriksaan ulang pada hamil berikutnya. Nah, di sana kadang-kadang pasien nanya, emang saya bisa untuk bersalin normal lagi dok gitu kan. Nah, karena kan ngeri dok, itu kan sudah pernah dibuka atas gitu ya. Nah, jadi sebenarnya secara keilmuan, secara teori itu masih ada kesempatan. Nah, apakah harus sekali SC harus SC lagi? Tidak, tetapi indikasi-indikasi operasi. Kenapa yang kita katakan seksio sesaria? Apa itu? Melakukan persalinan melalui operasi tindakan pada dinding rahim. Nah, pada saat kita mau melakukan seksio pasti ada indikasi nih, kenapa pasien ini harus di SC, kenapa tidak lahir normal. Nah, berikutnya pada pertanyaan kedua, kenapa ingin lahir normal, iya kan, karena feedback namanya kan persalinan per vaginam setelah seksio. Kenapa ada orang ingin? Kenapa pada awal? Kenapa ingin di SC? Nah, jadi atas dasar kasus-kasus tersebut kita tanya lagi sama pasiennya, kenapa sebelumnya dioperasi?
1: Mengapa tindakan itu diambil?
2: Nah, jadi bukan pada kenyataannya setelah operasi tidak harus operasi lagi, sebenarnya atas dasar indikasi. Nah, kenapa SC pertama dan kenapa sekarang ada pertanyaan itu?
1: Jadi bukan seorang dokter juga bukan ujuk-ujuk, oh ini biar gampang, biar mudah operasi.
2: Kita operasi.
1: Bukan gitu ya.
2: Iya benar.
1: Jadi tadi ada pertanyaan, kenapanya banyak nih pertanyaannya.
2: Benar.
1: Kenapa mau normal sesudah pernah operasi? Kenapa mau operasi sebelumnya normal gitu ya?
2: Iya benar.
1: Nah ini tentunya untuk mengambil satu kesimpulan ini kan bukan sembarangan tadi. Ada faktor-faktor yang bikin dokter itu menyarankan operasi sesar atau tidak ya. Ini faktor apa biasanya yang menyebabkan itu?
2: Untuk operasi sesar sendiri itu kita melihat 3 faktor sebenarnya. Nah, kenapa harus dioperasi? Lihat dulu ibunya. Nah, 3 faktor, ibu, bayi dan isi di dalam kandungannya, yaitu ari-ari plasenta itu berada di mana. Nah, kalau untuk ibu, ibu ini punya masalah penyakit atau tidak, ibunya sehat atau enggak, dan keadaan kondisi ibu pada saat itu apa contohnya yang harus dioperasi. Terjadi kejang, eklamsi, nah itu hipertensi yang sudah kita wanti-wanti mungkin akan beresiko terhadap kejang. Berarti kan ada emergensi di situ. Kemudian gagal dari proses bersalin. Nah, itu kan kegagalan. Kegagalan karena apa? Mungkin reaksi daripada obat-obat yang diinduksi untuk bersalin tidak berhasil, sehingga keputusan kita untuk operasi. Nah, itu berdasarkan ibu. Nah, ada juga berdasarkan bayi. Ternyata bayinya sudah tidak tahan, terjadi fetal distress namanya, stres bayi. Nah, ibu selu-selu aja, ibu santai, ibu senyum, tetapi denyut jantung pada bayi sudah 160 lebih, sudah menandakan tanda-tanda emergensi, sehingga kita putuskan untuk dilakukan operasi. Oh, bayinya oke, ibunya oke, bayinya lintang.
1: Iya, itu juga bisa ya.
2: Juga nggak bisa keluar, karena kan harusnya posisi untuk bersalin itu vertikal. Nah, baik itu bokong ataupun kepala. Nah, jadi kita melihat dari 3 sebab tersebut.
1: Nah, kondisi-kondisi seperti itu yang tidak bisa diprediksi di awal kan, dok ya?
2: Bener.
1: Bisa seperti itu. Apakah ada rentang waktunya? Misalnya ditunggu sekian menit. Nah, itu kondisi seperti itu harus dilakukan sesar itu atau apa? Pakai waktu enggak, dok?
2: Pakai. Tergantung kasus. Nah, kayak tadi kita bilang, kalau terjadi emergensi karena bayi yang sudah gawat bayi. Nah, itu secepatnya. Nah, itu terjadi kenapa gawat? Kenapa tiba-tiba? Nah, pasien yang kita bagi hamil di trimester kedua, di bawah belum cukup bulan, berarti kan prematur. Kok kenapa terjadi gawat pada pasien tersebut? Nah, mungkin ada kecelakaan, jatuh, ibu cemas, atau ada pecah ketuban sebelum waktunya sehingga terjadi infeksi. Nah, itu kan terjadi emergensi yang sesegera mungkin. Tetapi kalau terjadi pada cukup bulan nih, memang sudah saatnya lahir, kenapa nih bayi terjadi stres tiba-tiba? Nah, itu juga perlu waktu. Tetapi yang namanya emergency, dia harus asun secepatnya. Jadi secepatnya itu berapa? 30 menit sampai 1 jam, tergantung pasien sekarang berada di mana. Nah, tetapi persiapan kita dari IGD ke kamar operasi itu lebih kurang 30 menit harus sudah di dalam. Itu yang namanya emergency. Dalam kehamilan ya.
1: Kadang-kadang pun waktu itu mungkin tidak sampai sebegitu ya, dok. Itu yang ditakutkan. Baik. Nah, ini tadi Waris sudah mendengarkan ya. Jadi banyak alasan ya untuk sesar ini, dan tidak selamanya sesar harus sesar gitu ya, melihat kondisinya. Nah, untuk Warin Loon yang ingin bergabung sudah bisa ya. Ada yang ingin ditanyakan, mungkin ada saudara keluarga yang mengalami hal berkaitan dengan tema kita, silakan di line telepon 0651470555, juga bisa di 0811671388. Warin Loon bisa juga kirimkan pesan WhatsAppnya di 0812-6972-881. Sekali sesar, haruskah selamanya sesar? Mitos atau fakta ya, Warih ya. Jadi dokter, ini yang kalau

0: Dan seksio sesaria itu sendiri sebenarnya yang tadi pandangan yang diberikan oleh tenaga medis juga itu akan mempengaruhi pandangan pasien. Nah, seandainya pasien yang memang tipe pasien yang sangat cemas, khawatir, ya memang sehari-hari itu bawaan diri. Nah, mungkin memang dari kecil cemas. Kan tidak mungkin kita memaksakan untuk persalinan normal, walaupun secara pemeriksaan medis mengarahkan peluangnya besar kok. Nah gitu, dari untuk proses persalinan tentu kan kita akan lihat juga nih tadi sebab musabab pada ibu. Nah, ibunya oke, rahim oke, plasenta oke, bayi oke, jalan lahir oke. Nah, tidak sempit, tidak ada gangguan pada proses jalan lahir, tetapi ada kecemasan yang tidak bisa kita lakukan pemeriksaan secara fisik kan. Nah, jadi kita pastikan dulu nih, yakin benar ingin bersalin normal. Nah, itu akan bisa kita ketahui pada saat anamnesa dan rutin kontrol. Ah, ternyata orangnya cemas. Nah, kita tanya pasiennya, serius nih mau lahir normal? Dia akan melihat, akan mengarah ke arah orang yang mendampinginya. Nah, kalau yang datangnya mertua, yang datang ibu kandung, udah lahir normal aja gini. Tetapi itu bertolak belakang dengan hati nuraninya dia. Dia mungkin tidak sanggup, benar-benar stres atau trauma lihat atau pernah melihat lihat YouTube, TikTok dan segala macam, ngeri banget lahir normal ini gitu kan. Nah, itu kan akan bertolak belakang, itu akan mempengaruhi proses bersalin normal. Nah, jadi dari situ kita akan pastikan benar-benar yakin tidak? Enggak dok, saya enggak sanggup. Nah, ada tempatnya persalinan seksio sesaria yang dipilih oleh pasien sendiri. Boleh.
1: Nah, pilih tempat yang nyaman, di mana dia mau gitu ya.
0: Iya, benar. Tetapi ya kembali, pada saat kasus-kasus seperti ini kan kita akan melihat kondisi pada pasien itu sendiri.
1: Iya, jadi lihat kondisinya ya, apa diizinkan atau tidak.
0: Nah, jadi mungkin pasiennya tidak mau, tetapi dia terpaksa karena seluruh keluarga sudah mendukung. Ah, si ini berhasil kok lahir normal, si ini kan. Tetapi kan mental seseorang kan beda-beda.
1: Baik. Dokter, kita coba terima telepon dulu ya. Baik, halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, dengan Bapak siapa ini Pak?
2: Ini Bapak Amri di Aceh Besar.
1: Pak Amri di Aceh Besar, tolong volume radionya Bapak Amri kecilkan dulu sedikit, biar jangan swing-swing ya. Baik Pak Amri, silakan, ada pertanyaannya Pak Amri.
2: Ya, saya ingin menanyakan ini sama Ibu narasumber. Kok operasi cesar itu berapa kali bisa Bu? Itu yang pertama kan? Kemudian yang kedua nih, saya ingin menanyakan rumah sakit Hermina. Rumah sakit Hermina Aceh ya? Di mana lokasinya tuh? Nah, kemudian apa di rumah sakit itu berlaku asket atau JKA?
1: Baik.
2: Aja, iya. Ibu narasumber.
1: Baik. Makasih Pak Amri.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Amri di Aceh Besar ya Pak Amri ya. Terima kasih banyak Pak Amri. Pertanyaan dari Pak Amri ini, apakah berapa kali operasi itu bisa dilakukan cesar? Kemudian dari menyangkut lokasi rumah sakit, berlakukah BPJS atau tidak? Baik, Warelon, nanti Anda bisa ikut bergabung lagi. Silakan lagi kalau ada yang ingin bertanya, kami tunggu juga di 0651470055 ya. Jangan lupa Ware juga bisa mengirimkan pesan WhatsApp-nya ya di 0812697288. Baik. Bagaimana nih dokter, silakan ditanggapi.
0: Oke, kita jawab lokasi rumah sakit dulu ya. Kalau nggak kenal kan nggak sampai nanti.
1: Betul. Nah, benar.
0: Jadi rumah sakit kita kebetulan memang sangat berdekatan dengan rumah sakit besar ya. Ya, jadi letaknya Hermina ini lebih gampang. Nah, yang pertama kita ingat dulu lokasi daripada rumah Wali Nanggro, yeah, ya, Lampenerut. Nah, itu arah Jalan Sota, arah ke arah

0: Pasar Lam Baru. Nah, di situ kalau bedanya Hermina itu setelah jembatan, langsung setelah jembatan.
1: Iya.
0: Nah, jadi Hermina itu sendiri rumah sakit nasional ya. Ini kita cabang ke-47 iya. Di seluruh Indonesia.
1: Iya.
0: Nah, jadi itu terkait letak rumah sakit ya. Mm-hmm. Jadi di Jalan Sota setelah rumah atau perkantoran Wali Nanggro.
1: Mm.
0: Itu
1: kemudian BPJS.
0: Nah, BPJS sendiri kita sudah berlaku ya untuk semua tindakan ya, termasuk seksio sesaria itu sendiri sudah berlaku, rawat inap dan kontrol poli semua poli lah kesehatan ya.
1: Iya.
0: Nah, untuk mengenai berapa kali boleh seksio, nah itu kembali lagi, seksio juga tidak ada batasan, sama juga bersalin pada umumnya, seperti bersalin-bersalin persalinan normal 5, 6, 7 dan segala macam.
1: Jadi bisa itu tetap seksio?
0: Tetap boleh, tetapi pada seksio sesaria dokter yang akan membuka proses-proses operasi-operasinya akan melihat lagi. Nah, melihat bagaimana luka operasi lama, apakah lengket berat, karena setiap orang tadi kembali, setiap orang berbeda. Yeah. Ada yang ibu operasi memang cemas, tidur selama 7 hari. Itu bisa mempengaruhi dari penyembuhan luka-luka operasi yang sebelumnya.
1: Okay.
0: Nah, tetapi rata-rata disarankan 3-4. Nah, kalau pertanyaannya mau dioperasi 2-3, 4-5 kali, itu sudah berlawanan dengan BKKBN kita.
1: Okay.
0: Nah, kan 2 anak cukup. Ayo mau dioperasi berapa kali nih kan? Saya bukan bertentangan. Ya punya anak kebebasan, silakan. Operasi juga segitu, hamil juga seperti itu. Nah, komplikasi-komplikasi daripada operasi tentu ada. Nah, ya itu. Nanti begitu operasi ketiga nih kan, kita ngomong 1-2 udah bisa ya, boleh ya. Nah, yang ketiga bagaimana? Pada saat kita buka operasi ketiga, oh ini agak ribet. Nah, komplikasi banyak, lengket. Nah, perdarahan jadi sering. Nah, kita akan langsung sarankan atau informasikan kepada keluarga atau suami bahwa kalau ini berpotensi terhadap kehamilan keempat, sangat sulit untuk kita lakukan tindakan operasi berikutnya. Dan beresiko, ini sudah insisi berulang-ulang, bisa menyebabkan penipisan daripada dinding yang kita operasi berulang-ulang tersebut. Gitu.
1: Jadi tetap ada risikonya.
0: Tetap, nah.
1: Jadi begitu ya Pak Amri. Terima kasih Pak Amri. Baik, Wari silakan lagi, Wari yang ingin bergabung lagi ya. Ada satu pertanyaan yang sudah dikirimkan ini dokter. Kita bacakan ya pesan WhatsAppnya. Assalamualaikum dokter dan Kak Anggi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratna di Aceh Besar. Pertanyaan saya, bagaimana perasaan seorang ibu kalau dia dipaksa sesar lagi padahal ingin mencoba melahirkan normal? Dan iya, perasaannya ya. Ini kayaknya dokter harus tahu nih perasaan
0: pasien. Nah, makanya tadi yang kita bilang.
1: Iya kan? Jadi iya betul ya dokter ya, seorang dokter harus bisa mengetahui perasaan itu saja ya, Kak. Terima kasih. Bagaimana dokter?
0: Iya. Itulah, dari seiringnya pasien datang kontrol dan kan pasien datang kontrol itu curhat ya, yang ngomong, menyampaikan apa yang dia keluhkan, apa yang dia inikan kan. Nah, jarang sekali orang yang SC pertama, dan lebih-lebih kayak kakak bilang tadi itu kan, anak-anak muda nih yang datang, sudah melihat TikTok, sudah melihat YouTube, pasti cemas itu ada. Nah, kenapa indikasi pertama tadi? Nah, dia dioperasi aja memang karena dia tidak mau bersalin normal. Nah, untuk yang kedua bagaimana? Pada saat orang tua, udahlah lahir normal, ini gak mungkin. Nah, kecuali memang dasar dari pada keinginan awal tadi, dia dioperasi bukan karena permintaannya sendiri. Nah, dia sudah bersemangat dalam proses bersalin, ternyata pada proses perjalanan di akhir tidak maju, tidak terjadi kemajuan persalinan, sehingga stagnan. Pembukaan kan totalnya 10 tuh, dari 5, 6, 7, 8, 9, 10 lah yang akan kita lihat. Oh, ini ternyata tidak maju. Kenapa dari jam sekian ke jam sekian hanya terjadi satu bukaan, sedangkan ibu sudah dalam keadaan mungkin tidak memungkinkan untuk kita paksakan untuk bersalin, berarti lahir secara seksio sesaria. Pada saat yang kedua dia merasa kemarin tidak baik, mungkin operasi yang persalinan kedua masih oke, boleh nggak gitu. Nah itu ada keinginan pada pasien sendiri. Nah itu kita akan arahkan pasien itu untuk persalinan normal. Kita akan dampingi penuh itu biasanya.
1: Dan kalau diambil tindakan sesar ini untuk kualitas kepada seorang ibu ya, kualitas kesehatan selanjutnya itu bagaimana, dok? Apakah pengaruh untuk kualitas kesehatan selanjutnya?
0: Kalau dibilang pengaruh, kembali lagi tadi individu. Operasi sama, baik kita operasi tangan, operasi kaki, operasi di rahim, pada penyembuhannya kan tetap sama. Nah kenapa ada yang sembuh, ada yang tidak sembuh, kan gitu. Nah tetapi luka pada saat kita persalinan normal, ya lebih kurang kita bisa ukur lah ya, 5-7 cm dari vagina yang memang itu sudah lumrah, memang itu jalan lahirnya. Sehingga tidak ada yang kita buat-buat. Penyembuhan luka vagina yang elastis akan kembali sempurna seperti sebelumnya, pun luka parut yang akan terlihat. Tetapi pada saat luka bekas operasi itu berbeda ukuran. Sudah terjadi luka parut antara 10 hingga 12 cm. Nah itu kan berbeda, dan letak luka yang kita buat. Nah, jadi parut ini baik nanti setelah penyembuhan luka seksio sendiri akan terasa, terasa nyeri, terasa tarikan, terasa ada sesuatu yang tidak biasa. Nah, kan berbeda dengan luka pada vagina. Nah, itulah pilihan-pilihan yang berbeda. Nah, menurut pandangan, apakah SC ini salah? Enggak. SC ini adalah pilihan yang harus dilakukan pada saat sudah menjadi benar-benar komplikasi. Nah, benar-benar harus kita lakukan, sudah tidak ada pilihan untuk persalinan normal.
1: Jadi sebaiknya bukan dari awal sudah memilih untuk SC ya. Jadi kan ada juga mungkin yang berpendapat bahwa ya dia tidak ingin tubuhnya jelek, tidak indah lagi gitu ya. Jadi di awal sudah merencanakan untuk itu. Nah kalau ada yang seperti itu, sebagai seorang dokter, bagaimana dokter? Apakah mengizinkan atau memberikan edukasi atau bagaimana?
0: Ya tetap kita akan kasih edukasi dan efek
1: komplikasi. Itu dijelaskan ya?
0: Kita tetap jelaskan bahwa ya pilihan-pilihan tadi. Kalau persalinan normal tidak menyertai dokter yang lain kan, tidak komplikasi dari bius pun kan juga ada komplikasinya, ada komplikasi terhadap alergi obat-obat anti nyeri, obat-obat anti anestesi kan juga akan mempengaruhi. Ya saat ini kita tidak tahu ibunya karena belum pernah operasi, sehingga kita tidak tahu ada dampak alergi apa dari obat-obatan saat tindakan. Sedangkan persalinan normal kan tidak melibatkan daripada obat-obatan bius yang langsung kepada pasien.
1: Jadi berarti dokter, kalau persalinan pertama dilakukan sesar, ini tidak harus mempengaruhi untuk selanjutnya gitu ya.
0: Iya benar.
1: Jadi tadi bisa berkemungkinan kedua atau ketiga normal atau kembali lagi sesar. Tadi dokter mengatakan melihat kondisi dari itu semua. Nah kalau kita di Aceh ini dokter, kita lihat angka dari ibu-ibu yang bersalin ini, keinginannya banyak yang keinginan normal atau sesar?
0: Kalau sekarang ya, kalau sekarang ini hampir dominan seksio. Dominan seksio.
1: Apa sebabnya?
0: Di umur pernikahan sekarang itu kan mundur. Nah, kalau dulu kan orang menikah tuh di 20-25 ya. 20-25 memang saat sedang bugar-bugarnya. Nah, kemudian sekarang pernikahan itu mundur. Hampir rata-rata di atas 32. Nah, 30, 32 sampai 40. Nah, pandangan-pandangan dan usia yang resiko tinggi dari dulunya di atas 40, sekarang turun menjadi 38. Nah, Resti ini yang membuat terjadi perubahan-perubahan. Kalau tidak diedukasi dengan benar, terjadilah arah seksio yang tadi. Iya. Nah, wah, dok, saya sudah tua nih. Aha. Nah, saya sudah berumur nikahnya, dok, sehingga saya maunya operasi aja. Nah,
1: jadi itu bisa mempengaruhi juga, dok.
0: Pengaruh.
1: Berarti ini ada pergeseran, ya?
0: Pergeseran. Nah, jadi terus melihat. Seksio ini pengaruh dari teman-teman dan lingkungan itu besar. Nah, wah, aku SC sama dokter ini nih cantik. Nah, nanti akan ke dokter yang sama. Oh, aku akan dokter operasi sama aja kok, bagus, lukanya juga bagus. Nah, sehingga membuat teman-teman, lingkungan sosial yang melihat hal yang seperti itu akan minta dilakukan hal yang sama.
1: Bukankah itu sudah menjadi gaya hidup, dokter?
0: Iya, jadi kan pengaruh kan, pengaruh. Iya. Nah, jadi teman-teman, ya sosial kan sekarang, iya, sosmed,
1: iya. Iya.
0: Apalagi misalnya yang SC-nya selebgram nih.
1: Iya, betul.
0: Nah, jadi kan pasti, wah, si ini SC bagus, kata dia nggak sakit. Nah, tapi kan tidak semua, ada yang bukan selebgram di SC sakitnya setengah mati, jangan juga nggak tahu.
1: Iya,
0: cuma
1: iya,
0: tidak
1: iya,
0: populer saja kan.
1: Iya.
0: Cuma seiring dengan kasus-kasus SC yang meningkat, oleh para dokter kita juga mempelajari biar cepat sembuh daripada luka-luka operasi. Nah, yang sekarang udah berkembang tenar, iya, kan, iya, kayak erah. Nah, operasi dengan metode erah nih. Nah, sehingga setelah operasi 6 jam pasien bisa, sudah bisa jalan, sudah bisa joget-joget, sudah bisa pulang cantik. Nah, kan seiring waktu kita akan mempermudah juga daripada permintaan-permintaan pasar tadi kan.
1: Pasiennya juga.
0: Iya, jadi pasiennya OSC, dia minta SC. Jadi kita akan meringankan daripada kondisi tersebut. Mm-mm. Tetapi ya, kembali lagi, semua konsekuensi yang menjadi pilihan, kita akan sampaikan baik buruknya.
1: Nah, itu dia. Itu yang paling penting untuk mengedukasi itu, ya. Bukan hanya karena pasiennya ingin cepat, wah, dokternya langsung sambut, ya.
0: Tetap kita akan sampaikan dampak, komplikasi, efek samping dari semua tindakan-tindakan yang kita pilih.
1: Iya. Gitu. Jadi SC ini apakah memang lebih berdampak, lebih berefek samping daripada bersalin normal?
0: Ya, pasti. Karena ya kayak kembali tadi, luka yang dihasilkan oleh persalinan
1: lebih
0: normal
1: berat,
0: lebih kecil, sedangkan SC lebih besar kecil. Sehingga kan akan lebih banyak perdarahan yang keluar. Darah yang keluar pada saat kita lakukan tindakannya. Lama prosedur yang kita lakukan tindakan. Penyembuhan luka pasca tindakan. Nah, itu kan semua berdampak. Tapi bukan berarti, oh, persalinan normal tidak ada komplikasi sama sekali. Ada. Nah, yang misalnya nih, bayi yang lahir 4-4,5 di luar dari kesalahan-kesalahan dari pemeriksaan kan juga sering.
1: Betul.
0: Nah, misalnya kita USG 3 kilo 8 ons, 4 kilo. Ya, karena dalam batas range normal untuk persalinan 3 kilo 8 ons sampai 4 kilo masih boleh persalinan normal. Kita try of labor, kita coba untuk persalinan normal, ternyata macet. Tapi kita paksakan karena sudah tanggung. Nah, bukaan sudah lengkap, kepala sudah di dasa. Kita coba lahirkan. Nah, ternyata pemaksaan dari persalinan normal tadi membuat cedera daripada otot-otot panggul. Nah, itu juga bisa menyebabkan. Nah, yang kenapa pada akhirnya di saat usia-usia rentan menuju menopause, sudah terjadi inkontinensia urin, kencing yang rembet-rembet.
1: Nah, itu akibat dari itu semua, ya.
0: Nah,
1: dok, ya,
0: ada
1: bisa,
0: efek,
1: ya,
0: samping.
1: Ada efek samping. Ya.
0: Apakah SC itu tidak menyebabkan proses itu? Bisa juga tindakan-tindakan insisi, operasi pada dinding-dinding otot-otot yang kita belah itu kan juga akan terjadi elastisitas, hiperelastisitas kan, jadi kendor juga. Nah, bisa juga menyebabkan hal tersebut.
1: Iya. Baik, Warilun, menarik sekali ini perbincangan untuk hari ini, ya. Karena memang selama ini kita kurang memahami ini. Bagus sekali edukasi untuk hari ini, dokter, karena orang banyak yang memikirkan bahwa sekali sesar selamanya akan sesar gitu ya kan. Gak mungkin lah untuk lahir normal. Itu sering didengar dokter. Jadi baik Wareh, silakan lagi Wareh ya, yang ingin bergabung di line telepon 0651470055 dan juga 0811-6713-886. Yang malu-malu kira-kira bisa juga kirimkan pesan WhatsAppnya ya di 0812-6972-881. Sudah ada juga pesan WhatsApp ini dokter. Assalamualaikum dokter Kak Anggi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya Sabirin. Sabirin di Lambaru katanya.
0: Banyak bapak-bapak nih ya.
1: Iya. Saya ingin bertanya, istri saya pernah istri saya pernah melahirkan dalam keadaan yang agak sulit, tapi di situ saya melihat dokternya kurang sabar, langsung cepat-cepat menganjurkan untuk sesar. Apakah ada keuntungan bagi dokter apabila pasiennya sesar? Kemudian apa tidak sabar sedikit untuk menuntun pasiennya? Mohon maaf ya pertanyaannya katanya. Terima kasih Pak Sabirin. Mungkin berdasarkan pengalaman-pengalaman ya, jadi bagaimana nih, kadang-kadang memang mungkin begini, ada dokter yang kurang sabar, langsung cepat-cepat ingin ya udah sesar aja gitu, padahal sebenarnya pasien masih ingin normal gitu ya, dengan dukungan keluarga, tapi karena merasa takut juga nanti nggak dipedulikan, akhirnya diterima. Ini bagaimana?
0: Jadi ya itu indikasi daripada operasi itu, kalau dokter sudah memilih untuk wah ini seksio berarti, nah kemungkinan besar 50-50 yang dilihat, kita kan ingin 50-50 yang sehat kan, ya 50-50, 50% buruk, 50% baik, ya pastilah kita pilih 50% yang baik. Nah penentuan persalinan nanti dia memang ingin bersalin normal, dilihat dari cara tadi bapaknya ngomong sabar, yang dihitung sabar gimana?
1: Bagaimana?
0: Kan tidak ada ukuran kata sabar ini. Nah pada saat kita melihat, wah potensi terhadap kalau tidak DSC buruknya, kita juga 50-50 ragu. Tetapi kalau kita SC lebih awal, potensi keselamatan keduanya lebih besar. Kan 50-50 nih, 50 buruk, 50 baik. Ya pastilah kita mengambil keputusan 50 yang baik. Walaupun 50% 50%, bukan 60-40 bahkan. Nah, tetapi pada saat dokter memilih, itu berarti dokter sudah benar-benar mencoba persalinan normal saja, itu sudah peluang besar, sudah rezeki. Nah, di situ kalau berbicara tadi keuntungan. Nah, tidak ada yang seorang dokter pun ingin menyusahkan pasien. Nah, persalinan normal itu sulit. Susah dibandingkan SC yang diinginkan oleh dokter untuk dibuka. Tetapi dampak persalinan SC juga lebih menyulitkan dokter. Yang pertama dokter harus membuka, kalau pada saat dibuka itu aman, kalau dibuka itu dengan berbagai macam komplikasi, nah itu juga akan ribet. Nah buka tutup berlapis-lapis, banyak juga yang menimbulkan luka. Kalau tidak sembuh, yang disalahkan pasien siapa?
1: Pasti dokternya.
0: Kalau terlambat mengambil keputusan pada saat terjadi komplikasi pasca operasi,
1: Pasti dokternya juga
0: ke dokternya. Nah atas dasar ini, daripada saya terlambat mengambil keputusan dan ini mengorbankan dua nyawa, ya pasti ambil yang 50-50 baik. Iya kan, kita tetap akan ambil seperti itu. Nah masalah terburu-buru atau sabar, itu kembali lagi, rata-rata dokter pasti sabar. Pasti mau nunggu dan keluar tanda bahasa ya sudah kita operasi saja, itu karena sudah melihat proses persalinan yang sulit yang dialami oleh ibu. Umumnya seperti itu.
1: Umumnya kalau dokter dia sudah mengambil spesialis OBG, itu nilai kesabarannya tinggi.
0: Nah kita kan akan sudah
1: menyesuaikan.
0: Tadi kalau kita sudah melihat iringan waktu, iringan hari-hari pada saat pasien kontrol, dari kontrol aja dia sudah ngomong saya mau SC, apa mungkin kita akan menunggu dia untuk persalinan normal?
1: Iya.
0: Jadi itulah kenapa kontrol yang penting, ANC yang rutin, kepercayaan pasien kepada SPOG-nya, kepada dokternya, itu menjadi tempat pada saat dokternya akan main perasaan terhadap pasiennya. Ini pasien saya memang benar-benar tipe pasien cemas, tetapi sangat ingin persalinan normal. Kita akan bantu. Nah, kita akan pantau. Tetapi kalau kita lihat-lihat, baru bukaan 3 dia udah lemes, udah seperti mau dicabut nyawa nih. Kan persalinan normal bahasanya apa?
1: Betul.
0: Persalinan yang setengah mati.
1: Ya.
0: Nah, patah tulang banyak nih.
1: Putus.
0: Berbagai macam bahasa-bahasa yang disampaikan untuk menggambarkan ya, seperti apa sakitnya. Nah, pada saat bukaan 3 ini untuk kebukaan lengkap masih ada 7. Nah, dari situ pun kita udah lihat rasa sakit yang dialami oleh pasien. Nah, kita akan lihat masih mau enggak, masih sanggup enggak, kita masih tawarkan. Karena kalau pasien sanggup, pasien bersemangat, kita pun bersemangat.
1: Semangat,
0: nah, kita juga akan melihat dari sisi itu. Jangan sampai persalinan normal yang harusnya ini terjadi alami, normal, akhirnya menimbulkan sisa mental, gangguan mental, depresi setelah bersalin, gak mau hamil lagi. Jadi hal-hal yang seperti itu yang kita lihat batas sabar yang mana yang akan kita pilih. Anak 1, 2, 3, anak keempat enggak mau lagi hamil, lah ternyata hamil lagi. Bukti bahwa persalinan itu memang hanya sakit pada saat proses itu saja.
1: Sesudah itu hilang rasa sakit melihat ada anak
0: Kita lihatlah ibu-ibu zaman yang mungkin masa-masa ibu saya itu ibunya punya anak sampai 6, 7, 8, 9. Bukti apa? Buktinya persalinan itu tetap menjadi sebuah proses yang tidak ada yang menyebabkan kematian karena bersalin kecuali perdarahan pasca salinnya. Tidak ada yang dalam proses bersalin itu meninggal, itu enggak ada.
1: Itu zaman dulu lagi yang ilmu pengetahuan masih minim, tenaga ahli masih minim. Baik. Jadi Wareh, silakan lagi. Tadi sudah berdering, rupanya sudah terputus lagi. Silakan lagi 0651470555 ya. Dokter, kalau untuk jarak jarak waktu seseorang yang sudah SC ini tadi, apakah ada waktunya beberapa tahun baru boleh SC lagi atau baru boleh hamil lagi, ada enggak itu, Dok?
0: Benar, ada. Jadi secara teori itu lebih kurang yang dipakai 18 bulan. 18 bulan itu enggak sampai 2 tahun, kan?
1: Nah, berarti dekat bisa.
0: Dekat ya. Tetapi ya kembali lagi, sebaik-baiknya kita pakainya jarak di atas di antara 2 atau 3 tahun.
1: Kalau 5 tahun sudah kelamaan ya.
0: Kelamaan, bukan kelamaan, tetapi ya kembali sekarang pasiennya siapnya kapan.
1: Jangan
0: terlalu dekat, tapi pengen yang tipe memang pengen mengejar nih yang usia yang tadi kita bicarakan bahwa usia ini mundur pada saat usia 35 tahun tetapi ingin yang 35 ini SC mau punya anak sesegera mungkin, ya kita tidak akan menganjurkan nunggu yang 2 atau 3 tahun. Gitu.
1: Perkembangan ilmu pengetahuan untuk SC, apakah ada berbagai metode sekarang, Dokter?
0: SC tetap sama. Tetap sama, tindakannya tetap sama. Tetapi yang metode yang erah tadi itu sudah kita gabungkan antara dokter objin dengan dokter bius, meringankan dari dulu kan kalau setelah operasi 3 hari gak kemana-mana Nah, sekarang meringankan daripada karena sebanyaknya kasus seksio sesaria dan jarak waktu yang dibutuhkan pasien untuk penyembuhan itu lebih dari 3 hari, kita pendekkan. Nah, kita usahakan 6 jam pasca seksio pasien sudah bisa beraktivitas aktivitas, minimal mandiri, sudah bisa ke kamar mandi, sudah bisa bangun, makan dan segala macam. Mm-hmm. Jadi 1x24 jam pasien di rumah sakit sudah bisa pulang.
1: Jadi ada berbagai kemudahan sekarang ya
0: untuk seksio sesaria sendiri.
1: Iya, jadi kalau misalnya ada pasien yang memang dalam kondisi harus sesar lagi, jangan takut gitu ya.
0: Tidak perlu, tetapi pembahasan sekarang kita maunya persalinan normal.
1: Nah, kalau lah misalnya kondisi seorang ibu itu baik-baik saja, bayi juga baik-baik saja, sebagai seorang dokter nih, menurut pandangan dokter, plus minusnya ya, melahirkan normal dengan sesar itu, ini kalau dilihat kondisi baik-baik saja, ini di mana dia? Selain tadi lukanya, selain luka dan apa rasa sakitnya, apalagi dok?
0: Kalau saya lebih ke persalinan normal ya, karena selain mudah aktivitas pasien bisa segera segera pulih daripada fase persalinannya. Tetap persalinan normal itu lebih besar, lebih banyak untungnya kalau kita pikir ya. Yang pertama, rasa yang dialami oleh seorang ibu yang pada saat bersalin ini, dia akan tahu, oh seperti ini prosesnya.
1: Berarti itu, ada ikatan bonding, kedekatan.
0: Benar,
1: itu tadi.
0: Tapi bukan berarti SC juga tidak ya. Tetapi yang dialami pada saat persalinan normal ya lebih kurang sakit yang dialami oleh proses persalinan normal itu sendiri, bisa sampai 6-12 jam. Nah, sedangkan seksio yang tidak dialami sakit lebih kurang 6-8 jam. Selepas bius dan segala macam luka parut, luka-luka yang ini yang dialami oleh pasien adalah selamanya. Sedangkan persalinan normal ya tadi cuma lebih kurang 6-8 jam rasa sakitnya.
1: Baik, jadi kalau tadi kita mengangkat tema ini mitos atau fakta, artinya ini
0: iya, persalinan pasca seksio sesaria tapi 1x masih berkemungkinan untuk persalinan normal.
1: Jadi tidak benar tadi kalau memang sudah sesar harus sesar selanjutnya dan terus-terusan, itu tidak benar.
0: Itu tidak benar.
1: Berarti itu mitos ya. Jadi sudah terjawab nih dari tema kita ya. Jadi mitos atau fakta? Ternyata mitos ya. Jadi kalau untuk ini dokter, kalau sekali sesar selamanya sesar itu mitos berarti ya. Ya jadi kenapa mitos itu masih berkembang sekarang dok?
0: Yang tadi karena tidak mendapatkan informasi yang benar, edukasi tentang seksio itu sendiri. Itu banyak sih beredar memang. Nah, kan sudah operasi, buat apa operasi lagi? Nah, itu juga kembali pada individunya sendiri. Nah, pada pasien yang memang saya memang dasarnya memang operasi, ya pasti operasi gitu. Nah, perkembangan-perkembangan ini kan yang tadi sosial, pertemuan-pertemuan, arisan-arisan.
1: Jadi saling menyampaikan.
0: Saling menyampaikan. Udah SC aja,
1: lebih mudah.
0: Nah, benar. Dan sedangkan mereka tidak mendapatkan informasi bahwa setelah SC itu masih bisa persalinan normal.
1: Nah, bukan ada kaitannya dok dengan ini pelabelan lah jadinya ya, mungkin menganggap bahwa ibu yang melahirkan normal itu lebih hebat daripada ibu yang SC.
0: Ya mungkin bisa juga ya karena melihat kekuatan mengeluarkan bayi yang 2-3 kilo aja untuk dari jalur yang sangat sempit dan kecil, jalan pervaginam itu kan juga belum bersalin aja orang sudah berpikir, ih gimana itu ya gitu, vagina kita yang kecil lewat kepala bayi yang besar. Nah, dari situ saja sudah tersimpan trauma-trauma sebelum bersalin. Nah, jadi tetap kita akan melihat dulu nih di SC pada saat seksio, tindakan seksio sesaria pada pasien tersebut karena apa.
1: Jadi bukan hebat-hebatan di sini.
0: Bukan hebat-hebatan. Ah. Ada orang memang yang tidak benar-benar takut kamar operasi, bukan takut seksio, takut kamar operasi. Dengar kamar operasi aja udah mau pingsan. Nah, dia mati-matian ingin bersalin normal.
1: Iya,
0: ya,
1: iya.
0: Jadi walaupun kita udah bilang enggak bisa, ini sulit.
1: Iya.
0: Nah, tadi 50-50 yang belum kita jalanin. 50% ini sulit. Yang tadi begitu kita periksa dalam, kita lihat panggul. Nah, panggulnya pas sepan dengan ukuran bayi yang sudah di 3,5. Kita lihat cek ternyata aduh potensi enggak enak nih. Nah, dokter sudah melihat seperti itu. Nah, kita sampaikan ke pasien, "Enggak, Dok, saya coba dulu, Dok. Saya yakin, Dok. Nah, orang tua saya, adik saya, kakak saya, tante saya tuh lahirnya normal semua, yeah. Dok," gitu. Nah, saya mau coba juga, Dok. Nah, padahal dia menyembunyikan kekhawatirannya terhadap kamar operasi, tindakan-tindakan yeah, operasi, yeah. Tinggal kasa, infonya, tinggal gunting.
1: Betul, betul.
0: Nah, itu kan membuat seseorang trauma sebelum tindakan. Iya, nah, iya. Jadi hal-hal seperti itu bukan tidak ada pasien yang setengah mati ingin bersalin normal juga.
1: Padahal sebenarnya sudah tidak mampu.
0: Bukan.
1: Dokter, jadi dari cara dokter, bagaimana ini untuk menyampaikan kepada ibu yang ingin bersalin ini tadi, ingin melahirkan ini tadi, agar dia itu bisa nyaman, dia tenang. Kan dalam kondisi seperti itu memang apa perasaannya, takut segala
0: iya,
1: macam.
0: Benar.
1: Apa yang bisa membuat seseorang itu jadi nyaman, Dok?
0: Iya, yang pertama kita pendekatan dengan pasien dulu nih. Kita kenali dulu nih pasiennya. Nah, kita tanya-tanya, kita ngomong-ngomong. Kan selalu didampingi nih suami istri. Nah, kita tanya dulu nih. Dari kita kan sudah nanya dari hamil masuk 5 bulan, kita sudah lihat nih bayi viable, sehat, bagus, bentuk ari-ari, letak ari-ari, bentuk rahim tanpa ada komplikasi terhadap persalinan normal. Kita udah nanya nih dari 5 bulan kontrol ya.
1: Yeah.
0: Nah, gimana nih arahnya? Kira-kira mau bersalin normal atau ke seksio? Yeah. Kan kita udah nanya duluan nih. Oh, enggak, Dok, lahir normal. Nah, itu kan sudah poin. Nah, tinggal memang bisa, Dok. Nah, sejauh ini dari pemeriksaan kita tidak ada yang tampak tidak mungkin. Yeah. Nah, keputusan terakhir ada pada saat hamil 9 bulan. 9 bulan kita akan melakukan pemeriksaan cek panggul. Nah, disitulah keputusan akhir. Oh, panggulnya luas, bagus. Itu kan semangat. Buat pasien.
1: Buat pasien semangat.
0: Bagus nih, bisa lewat. Nah, bahasa-bahasa dan pengalaman-pengalaman zaman dahulu yang kita bilang 80% orang lahir normal.
1: Normal, iya.
0: Kenapa kita jadi bertanya di hari ini?
1: Iya.
0: Nah, kenapa jadi sekarang 20% orang lahir normal, 80% orang seksio?
1: Seksio, iya.
0: Nah, karena kemudahan-kemudahan yang ditawarkan tadi juga.
1: Yeah.
0: Jadi kembali, pada saat 5 bulan hamil masuk ke sampai proses persalinan normal, kita sudah kasih edukasi.
1: Termasuk dokter, ini kan tadi sudah, kalau misalnya seseorang itu dia bersalin atau melahirkan bukan sama dokter yang biasa konsultasi. Nah, ini kan perasaan itu kan jadi kurang nyambung, Dok.
0: Kita ya,
1: ya kan? Pengaruh juga itu kan?
0: Pengaruh, tetapi kan kembali
1: belum kenal
0: ke pasien. Dia kontrol tujuannya apa? Cuma sekedar kontrol,
1: iya,
0: atau nanti persalinannya di bidan.
1: Iya, iya.
0: Nah, kepada bidan yang dipilih adalah bidan-bidan yang dia percayakan. Nah, kenapa ke bidan ini? Karena orang tua saya, keluarga saya di bidan ini, nyaman, Dok. Oke, silakan. Berarti pilihannya persalinan normal. Persalinan normal hampir semuanya memang bidan yang jago.
1: Iya,
0: iya kan?
1: Iya, betul.
0: Memang mereka ditempa untuk persalinan normal. Nah, kenapa ada bagian dokter Obgyn di situ? Karena ada komplikasi dari persalinan normal. Ya, contohnya harus dibantu vakum.
1: Iya, iya.
0: Tidak semua pilihannya persalinan normal dan SC.
1: Iya.
0: Ada persalinan bantuan namanya.
1: Iya.
0: Nah, termasuklah induksi, dirangsang, sinto. Nah, ada yang namanya vakum, ada namanya forceps. Nah, ada bantuan-bantuan walaupun persalinannya dari vagina, tetapi dibantu oleh SPOG. begitu, tidak semua ya? Pilihannya seksio. Bahkan kalau misalnya oh pasiennya memang punya bidan, enggak apa-apa, karena itu haknya, itu tempatnya. Nah, persalinan normal kenapa? Bidan diasuh untuk kesabaran tadi. Kalau dokter nungguin, tentu banyak hal yang bisa dilakukan yang lain. Mungkin ada hal SC dan seksio yang tidak
1: lain,
0: mungkin.
1: Ya.
0: Nah, ditungguin oleh dokter sebegitu jam-jamnya.
1: Ya. Memberikan semangat kepada seorang ibu yang mau melahirkan, seperti misalnya kehadiran suami, itu apakah memang disuruh untuk hadir melihat, mendampingi, atau bagaimana dok sebaiknya?
0: Harusnya tergantung pasien, nyamannya ke siapa. Ada pasien gak mau ditemenin suami karena dia tidak mau suaminya, mungkin dia lebih tahu keadaan suaminya yang mungkin cemas, takut, lihat darah aja dok, suami saya pingsan. Nah, ya dia juga tahu bahwa itu tidak mungkin ditemenin oleh suami. Ada orang yang memang nyaman. Itu tergantung semua orang-orang yang mendampinginya dia selama proses hamil. Oh, ternyata mertuanya jauh lebih baik.
1: Lebih nyaman
0: dibandingkan dengan ibunya sendiri. Nah, dia akan lebih memilih dengan mertuanya. Nah, kalau kita bilang mau bersalin nih, enggak pulang kampung, ke rumah orang tua, enggak dok, di sini aja, mertuanya enak, mertuanya baik, gitu kan. Nah, mertua-mertua yang mendukung proses persalinan normal ini, walaupun tadinya menantu yang cemas, khawatir, dia akan memilih dengar mertuanya. Enggak mau ditemani malah sama suami.
1: Iya. Jadi pada dasarnya ditawarkan dulu mana yang nyaman ya, siapa sebagai pendamping ya, diutamakan.
0: Minta. Kita tidak membatasi siapapun orang yang ingin menemani persalinan normal. Karena persalinan normal ini lingkupnya beda dengan kamar operasi. Tidak boleh masuk keluarga. Kalau kamar operasi ya pasien sendiri.
1: Tindakan berarti di kamar operasi suami pun tidak boleh
0: masuk. Tidak boleh mendampingi, karena kenapa ya, hal-hal yang tidak terduga kan kita tidak bisa tidak tahu. Nah, ternyata pasien suami melihat darah,
1: tidak
0: suami
1: sanggup
0: melihat alat-alat, tindakan, cemas, khawatir, udah kita nggak ngurus pasien SC, ngurus suami jadinya. Bukan tidak boleh, tetapi pertimbangan medis.
1: Baik. Luar biasa sekali dokter, tanpa terasa ini kita sudah berada di penghujung kebersamaan. Gak terasa kalau ngobrolnya asik gini ya. Baik dokter, di kesempatan terakhir mungkin dokter bisa menyampaikan kesimpulan dari apa yang kita perbincangkan hari ini. Mungkin ada pesan-pesan lagi yang ingin disampaikan kepada pendengar kita, silakan.
0: Iya benar, jadi baik warihlun ya.
1: Iya
0: warihlun semua masyarakat Aceh khususnya ya. Untuk mitos-mitos yang beredar tadi, memang ada tempatnya, tetapi faktanya orang-orang yang setelah operasi satu kali masih ada kesempatan untuk persalinan normal, tetapi dengan indikasi-indikasi dan sebab-sebab tertentu. Nah, kemudian untuk yang persalinan-persalinan normal sebelumnya, pernah lahir normal dan kemudian seksio, itu akan menjadi sebuah perbandingan tersendiri bagi pasiennya untuk mengambil keputusan persalinan normal kembali, atau mencoba persalinan VBAC namanya. Persalinan normal setelah seksio. Nah, yang lain-lainnya adakah perbedaan? Ya, perbedaannya hanya di mental ingin bersalin normal atau memilih SC dari awal. Nah, yang selebihnya itu semuanya keputusan daripada pada saat kontrol kehamilan yang rutin dan pembicaraan-pembicaraan selama kontrol kehamilan dan proses persalinannya nanti.
1: Iya, akan membuat seseorang lebih nyaman ya. Baik, dokter, terima kasih banyak dokter untuk perbincangan hari ini. Semoga ini informasi baik yang sudah dokter sampaikan sangat bermanfaat untuk masyarakat, untuk wari kita semua, wari ya.
0: Semoga tidak terjadi keraguan-keraguan lagi ya.
1: Iya. Jadi itu mitos ya.
0: Tidak timbul pertanyaan-pertanyaan lagi bagi yang ingin persalinan normal.
1: Iya, ya. Baik. Sampai jumpa lagi dokter ya di lain kesempatan dengan tema yang lebih mantap lagi nanti dokter.
0: Siap, siap. Kita siapkan lagi sesuai dengan inilah ya. Demografi, kondisi, keadaan masyarakat kita.
1: Iya, baik. Baik, dok. Wareh, demikian sudah kami hadirkan di Asokaya untuk edisi hari ini dengan Dr. Dian Paramita SPOG. Sekali sesar harus selamanya sesar. Mitos atau fakta sudah terjawab ya Wareh ya, berbagai pertanyaan tadi dari Wareh selama ini mungkin ada yang kita belum paham. Dan terima kasih untuk semuanya. Kita berpisah dan saya akhiri di Asokaya untuk hari ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 4 FM, suara budaya Aceh.
3: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: Bingkai Budaya. Pro 4 RRI Banda Aceh.
1: Bunga jempa adalah bunga kebanggaan masyarakat Aceh. Di luar Aceh, bunga ini dikenal dengan sebutan bunga kantil. Bunga jempa lebih dari sekedar bunga yang indah karena keberadaannya telah mempengaruhi banyak hal dalam kebudayaan Aceh. Mulai dari upacara tradisi hingga ukiran pada bangunan, bunga jempa turut memberi nilai estetika. Orang Aceh sering menggunakan bunga jempa untuk berbagai kepentingan. Warnanya yang menarik, putih, kuning, dan kemerahan, menjadi alasan selain karena disyaratkan berdasarkan aromanya yang khas dan tidak memiliki bunga lain. Dalam tradisi masyarakat Aceh, bunga jempa dijadikan simbol keindahan. Kita sering mendapatkan bunga jempa dijadikan bagian dari kelengkapan upacara tradisi karena keharumannya. Dalam upacara perkawinan, kuncup jempa dijadikan hiasan kepala dara baru atau pengantin. Seiring perubahan masa, di mana bunga jempa semakin sulit ditemukan, maka posisi jempa digantikan oleh kuncup melati. Selain itu, bunga jempa juga dijadikan campuran pada air di dalam mundam dalam upacara Mano Pucuk. Tradisi memandikan mempelai perempuan menjelang hari ijab kabul pernikahannya. Kelopak-kelopak bunga jempa dilepaskan dari tangkainya dan dicampur dengan aneka bunga berwarna-warni lainnya ke dalam mundam. Khususnya di Aceh Selatan, bunga jempa dijadikan bahan campuran wewangian untuk prosesi mandi balimau menjelang Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri juga Idul Adha. Bagi masyarakat Aneuk Jame, mandi balimau dianggap sangat penting untuk menyambut hari-hari istimewa. Tradisi ini telah ada sejak lama dalam masyarakat. Mandi balimau diartikan sebagai prosesi mandi wajib untuk membersihkan diri dari hadas besar dan kecil untuk melaksanakan ibadah. Dalam hal itu, mereka keramas dengan menggunakan campuran limau kacu atau jeruk limau kasturi yang dicampur dengan kelopak bunga jempa yang telah mekar. Lain dari itu, bunga jempa dijadikan campuran wewangian air untuk ziarah makam. Dalam tradisi masyarakat Aceh, ziarah makam diikuti dengan menyiram makam sebanyak 3 kali dari ujung kepala ke ujung kaki dengan menggunakan air yang telah dicampurkan dengan bunga-bunga yang harum seperti bunga jempa, bunga selanga, mawar, melati, dan bunga yang harum lainnya. Selain itu, kebanggaan terhadap bunga jempa ditunjukkan melalui ragam hias. Di Aceh Besar, pengrajin songket menggunakan bentuk bunga jempa yang telah mekar sebagai salah satu motif yang diterapkan dalam tenunan songket. Bunga jempa juga menginspirasi orang yang mengerjakan rumah tradisional Aceh dalam mengerjakan detail interior dan eksterior rumah Aceh. Umumnya pada bagian bawah atap diberikan hiasan berupa ukiran dengan ragam hias khas Aceh, salah satunya berbentuk motif bunga jempa yang hampir mekar. Pada bagian bawah dinding luar juga sering sekali digunakan motif tersebut guna untuk memperindah rumah. Berbagai motif memberi nilai tersendiri pada rumah yang dibangun. Sekarang hiasan seperti itu juga digunakan pada rumah modern dengan penyesuaian bentuk yang tepat untuk rumah atau gedung. Selain ornamen rumah dan gedung, bunga jempa juga menjadi bagian dari bangunan monumental Tidak jarang pemerintah membuat tugu-tugu dengan motif bunga jempa. Bunga jempa yang harum merupakan sebuah filosofi atas penghargaan masyarakat. Demikian bunga jempa memberi pengaruh terhadap kehidupan masyarakat Aceh. Keharumannya selamanya akan terkenang. Secara filosofis, ia menjelma dalam kehidupan untuk mengharumkan akhlak orang Aceh agar menjadi figur manusia yang pantas dikenang.
0: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
1: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh. Upacara Petren Tanoh atau Turun Tanah. Upacara Turun Tanah atau Petren Tanoh diadakan setelah bayi berumur 7 hari atau 2 tahun. Dalam jangka waktu yang cukup untuk mempersiapkannya, khusus anak pertama yang sering diadakan upacara cukup besar dengan memotong kerbau atau lembu. Pada upacara ini, bayi digendong oleh seseorang yang terpandang dengan perangai dan budi pekertinya yang baik. Orang yang menggendong memakai pakaian yang indah dan rapi. Waktu turun dari tangga, ditudungi dengan sehelai kain yang dipegang oleh 4 orang pada setiap sisi kain itu. Di atas kain tersebut dibelah kelapa agar bayi yang dipetren tanoh tersebut tidak takut terhadap suara petir. Belahan kelapa dilemparkan dan sebelah lagi dilempar kepada wali karung. Salah seorang keluarga dengan bergegas menyapu tanah dan yang lain menampi beras bila bayi itu perempuan. Sedangkan bila bayi itu laki-laki, salah seorang keluarga tersebut mencangkul tanah, mencencang batang pisang dan batang tebu. Kemudian bayi itu dijejakkan di atas tanah dan akhirnya dibawa keliling rumah atau masjid sampai bayi itu dibawa pulang kembali ke rumah.

0: Bingkai Budaya. Pro 4 RRI Banda Aceh.
1: Tari Guel merupakan salah satu karya seni termasyur yang berasal dari Tanah Gayo. Guel berarti membunyikan. Tari ini merupakan gabungan dari seni sastra, musik, dan gerak yang dilatar belakangi sebuah cerita rakyat Gayo, yaitu tentang kisah Sengeda, putra Raja Linge 13 yang menjinakkan seekor gajah putih karena dipercayai sebagai jelmaan dari saudaranya Bener Meriah yang mati dibunuh. Dalam gerak menjinakkan sang gajah, Sengeda menirukan berbagai gerakan dan bunyi-bunyian yang terinspirasi dari alam, seperti burung-burung, angin, sesekali menghentak bagai sayap elang. Saat ini, Guel ditarikan dalam berbagai seremonial penyambutan tamu, baik tamu adat, pemerintahan maupun tamu kehormatan lainnya.

0: Tidak jarang para tamu diajak untuk ikut bergoyang ala Guel sebagai simbol penghormatan kepada pemilik acara tersebut.
1: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
2: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
3: Adat diisi, limbago dituang, tanduk ditanam, dagiang dilapah.
2: Artinya, adat diisi, lembaga dituang, tanduk ditanam, daging dihampar. Gambaran dari sikap saling menyesuaikan antara peraturan

0: Reyok adalah sebuah pertunjukan yang berasal dari Jawa Timur, bagian barat laut. Dan kota Ponorogo dianggap sebagai kota asal reyok yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok warok dan gemblak. Dua sosok ikut tampil ketika pertunjukan reyok dibawakan. Reyok adalah salah satu kebudayaan di Indonesia yang masih kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Reyok modern biasanya ditampilkan dalam beberapa peristiwa, seperti pernikahan, khitanan, dan hari-hari besar nasional. Jika berhubungan dengan pernikahan, adegan yang ditampilkan adalah adegan percintaan. Sementara untuk khitanan, kisah yang diambil berasal dari cerita pendekar. Adegan dalam seni reyok biasanya tidak mengikuti skenario yang tersusun rapi. Dalam pementasan reyok, selalu ada interaksi antara pemain dan dalang. Terkadang ada interaksi dengan penonton. Seorang pemain yang sedang pentas dapat digantikan oleh pemain lain bila pemain tersebut kelelahan. Yang lebih penting dalam pementasan reyok adalah memberikan kepuasan kepada penonton. Adegan yang paling dinikmati oleh penonton adalah Singa Barong, di mana pelaku memainkan topeng berbentuk kepala singa dengan mahkota yang terbuat dari bulu-bulu merak. Berat topeng itu bisa mencapai 50 hingga 60 kg. Topeng yang berat ini dibawa oleh penarinya dengan gigi. Untuk dapat membuat topeng ini dengan kuat, selain diperoleh dengan latihan yang berat, juga dipercaya diperoleh dengan latihan spiritual, seperti puasa dan juga tapa.
1: Pro 4 RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
2: Jangan lupa
1: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.
3: Selamat siang Warihlun, terima kasih Anda masih bersama Pro 4 RRI Banda Aceh, siaran budaya Aceh dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 di kawasan Belang Padang Banda Aceh melalui FM 88,6 MHz. Baik Warih, selanjutnya kami ajak Anda untuk menantikan pelaksanaan sholat fardu zuhur ya untuk wilayah kota Banda Aceh dan yang sewaktu, sembari Anda mungkin sudah mengambil waktu istirahat siang ataupun mungkin masih ada sisa-sisa tugas yang dan kegiatan yang Anda kerjakan. Kami hadirkan lagu-lagu Kasidah Aceh.

0: Warih Lun, salam bahagia untuk semuanya. Selamat siang Warih yang masih terus setia bersama Pro 4 RRI Banda Aceh, siaran budaya Aceh. Lagu-lagu kasidah yang kami hadirkan di suasana siang ini mengiringi suasana siang Anda. Semoga bisa lebih menyamankan dan mendamaikan siang ini setelah Warih tadi menunaikan sholat fardu zuhur. Dan juga selamat istirahat yang sedang mengambil waktu istirahat siang ini. Untuk selanjutnya kami akan bergabung dengan Pro 4 Jakarta. Kita akan mengikuti suara budaya Nusantara.
1: Pro 4 FM, suara budaya Aceh.

0: KBT jam 13.
1: Abang Po, PT Jakarta Propertindo Perseroda atau Jakpro menyatakan dukungan penuh terhadap pengembangan transportasi publik terintegrasi yang dicanangkan Gubernur Pramono Anung dalam mewujudkan Jakarta sebagai kota global yang modern, terkoneksi dan berkelanjutan. Dalam mendukung visi tersebut, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memperpanjang pembangunan LRT Jakarta dari Manggarai hingga Duku Atas sebagai bagian dari penguatan sistem transportasi publik yang saling terhubung dan terintegrasi antar kawasan. Direktur Utama PT Jakarta Propertindo, Iwan Takwin mengatakan, pengembangan LRT Jakarta tidak sekedar membangun jalur transportasi baru, tetapi juga menjadi bagian penting dalam pembentukan ekosistem mobilitas perkotaan masa depan Jakarta. Beralih ke berita lainnya, Komisi 10 DPR RI meminta pemerintah pusat untuk membantu upaya pengembangan potensi budaya di wilayah Malang Raya, Jawa Timur yang masih belum berjalan optimal. Anggota Komisi 10 DPR RI, Latindro Latunrung di Kota Malang, Jawa Timur, Kamis kemarin menyampaikan, potensi kebudayaan akan bisa memberikan nilai tambah bagi suatu daerah ketika upaya pelestarian berjalan dengan maksimal. Hal itu menjadi tantangan yang dihadapi oleh daerah lantaran persoalan keterbatasan anggaran. Ia menyampaikan bahwa peran dari pemerintah pusat sekaligus membantu menyelamatkan cagar budaya yang sudah ada. Ia tak memungkiri mendapatkan informasi perihal adanya cagar budaya yang terancam dilakukan pembongkaran. Oleh karena itu, kolaborasi begitu dibutuhkan dalam memastikan setiap tahapan berjalan dengan secara tepat. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.00.

0: Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Masih bareng aja Bang Po ya, Bang Noel di sini tentunya yang bakal menemani Bang Po sampai nanti menjelang jam 3 sore. Dan untuk 2 jam ke depan kita bakal bawain tema nih ya Bang Po ya. Apa tuh temanya Bang? Oke deh, ayo baca ini. Buat tema di siang hari ini nih mengenai kejenuhan gitu ya Bang Po. Jadi kita yang namanya rutinitas tiap hari ya, apalagi mungkin terkait dengan kerjaan, terkait dengan tanggung jawab, mungkin yang udah berkeluarga, udah punya anak gitu ya, sebagai ibu rumah tangga mungkin tiap hari pagi bangun, bikin sarapan, terus ngantar anak sekolah, nyiapin anak buat sekolah, terus nanti masak juga buat makan siang dan sebagainya, itu kan rutinitas yang benar-benar tiap hari kita lakuin ya Bang Po ya. Pernah kagak sih Abang Po tuh ngalamin yang namanya jenuh dalam ngelakuin rutinitas yang udah jadi tanggung jawab kita? Jadi itu tuh emang tanggung jawab kita dan emang wajib dilaksanain, tapi entah kenapa kita kok rasanya kayak jenuh aja gitu ya, bosen tiap hari rutinitasnya gitu-gitu aja. Gimana caranya Abang Po nih buat ngatasin kejenuhan gitu ya, apalagi terkait dengan kerjaan? Dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore tuh tiap hari kayak gitu terus ya rutinitasnya. Berangkat kerja, ntar sampai di kantor ngerjain kerjaan, istirahat, makan siang, ntar sore balik, sampai rumah ketemu keluarga, terus abis itu capek, tidur, besok pagi udah harus bangun lagi, kerja lagi gitu. Jadi gimana pendapatnya Bang Po ya? Ditunggu di mari di 0812-1124-928 atau langsung aja di line telepon kita di 021-350-4510. Sudah ada yang bergabung nih, ada Uda Wahyu di Bintaro. Halo, apa kabar Uda Wahyu?
1: Halo, apa kabar Bang Noel?
0: Iya, kabar sehat. Iya, kalau Bang Wahyu gimana?
1: Ya, kalau saya sih Bang Noel ya, kalau saya lakukan kejenuh nih ya, kita jalan-jalan keluar ya.
0: Jalan-jalan
1: kalau
0: ya.
1: Jenuh, kadang kalau di rumah, ya kalau di rumah seharian tuh kan kadang bingung juga ya, ngapain ya. Kadang ke mall, kadang ya olahraga pagi, kadang main kayak itu ya, kayak RRI
0: gitu. Ah, itu dia.
1: Kayak ara-ara Jakarta, naik nyobain transportasi moda Jakarta ada. Gitu. Jadi tapi kita penting kita keluar satu hari. Kalau kita di dalam ruangan ini berat, jenuh banget. Waduh, pernah tuh saya satu hari di rumah, aduh bingung apa kerjain. Kalau enggak hujan ya gitu loh. Bingung pekerjaan kadang ya main sama anak gitu ya.
0: Main-main aja keluar gitu ya, interaksi sama orang kadang kan bisa ngebunuh waktu juga ya, biar enggak bosan di rumah gitu. Tapi kalau terkait dengan kerjaan, Uda Wahyu pernah enggak ngerasa bosan gitu rutinitas tiap hari Senin sampai Jumat begitu mulu?
1: Kadang bosan ya, kadang ya kita cepat aja kita atur dengan waktu yang lebih efisien, efektif. Apa yang bisa kerja kita kerjakan. Jadi nggak terlalu apa jenuh bawaannya gitu loh Bang.
0: Iya sih kalau Uda Wahyu kayaknya kalau dilihat-lihat emang sering ini ya visit keluar kota gitu ya, visit kemana jalan-jalan gitu ya, makanya nggak bosen kalau kerja gitu.
1: Bosen. Alhamdulillah.
0: Iya seru kalau emang kayak gitu ya. Oke deh, Uda Wahyu mungkin mau salam-salam buat siapa nih?
1: Ya, salam teman buat Bang Noel ya, siaran pada hari ini semoga selesai sampai sore nanti ya.
0: Amin.
1: Kemudian tuh Bu Kang Dani, kemudian ada Bu Wikati, Bu Umi, Bu Sri Hatun, ada Pak Leman, dan ada Ica. Bisa Ica nih Sabtu ini dia masuk nih, Ica yang dari ini ya di
0: biasanya ya.
1: Mas Sohi ya. Iya, bisa sering Mas Sohi. Kemudian ada Bang Gilang juga, ada Mas Wahyu di Cibubur
0: gitu ya.
1: Ya, dan juga semuanya dah.
0: Semuanya ya.
1: Dan juga penyiar Pro 4 di mana saja berada lagi dengar atau lagi santai-santai di RN enggak tahu juga sih. Iya. Bang Wawan udah pulang Bang deh. Bang ini Bang Noel belum.
0: Siapa?
1: Bang Wawan udah pulang.
0: Oh, udah tadi. Ngapain lama-lama di kantor dia juga pengen pulang gitu. Pengen main gitu katanya tadi.
1: Oke. Semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Siap, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi dari Uda Wahyu di Bintaro ya. Jadi emang kalau Uda Wahyu ini di kerjaan gak terlalu bosen, karena kerjaannya ya juga visit-visit kemana gitu, jalan-jalan keluar, gak yang ngejogrok aja di kantor depan komputer gitu ya. Jadi gak gampang bosen gitu katanya. Oke, Abang Po masih ditunggu ya di 0812-1124-928 atau di line telepon kita 0213504510. Tentu aja masih ngebahas yang namanya jenuh. Gimana sih cara Abang Po buat ngatasin kejenuhan itu?

0: atas ada alat musik bernama tutuhao. Alat musik ini tidak dipetik, melainkan dipukul dan ditabuh. Hanya terbuat dari sebatang bambu.
1: Itulah yang kita pakai pada zaman dulu.
2: Jadi yang kita kenal ini atau leluhur kita itu dulu itu yang mereka tahu adalah tutuhao. Di mana dalam satu alat musik ini bisa menghasilkan tiga suara. Suara yang pertama itu suara canang atau kalau disebut dalam bahasa Nias, taritia. Kemudian gong, itu yang disebut dalam bahasa Nias, aramba. Kemudian gendang, dan itu yang disebut dalam bahasa Nias, benda. Jadi alat musik ini terbuat dari seruas bambu. Bambu itu namanya kauko.
0: Bagaimana mungkin dari seruas bambu dapat menghasilkan tiga alat musik? Inilah keunikan dari tutuhao. Tiga alat musik yang dimaksud adalah canang, yang dalam bahasa Nias disebut faritia. Kemudian bagian senar lainnya yang ditopang oleh kayu kecil tepat di tengah bambu yang telah diberi lubang dapat menghasilkan suara gong atau masyarakat Nias menyebutnya dengan aramba. Serta bagian atas bambu juga telah diberi lubang dan saat dipukul akan menghasilkan suara gendang atau gendra. Cara pembuatan tutuhao sebenarnya sangatlah mudah. Berikut penuturan oleh Pak Laia yang sehari-hari bekerja di Museum Pusaka Nias.
2: Jadi cara membuat alat musik ini dari kulit bambu itu dicungkil, lalu diangkat dan ada sedikit tambahan untuk menghasilkan suara canang itu atau faritia itu. Bagian tengah-tengah bambu itu nanti yang sudah diangkat itu yang dijadikan sebagai senar itu ditopang. Kemudian untuk menghasilkan suara gong itu nanti itu ditambah dengan kayu. Jadi ditempelkan di senar yang sudah diangkat itu juga untuk suara gong. Kemudian untuk gendangnya bagian atasnya itu dilubangi dan itu nanti tangan kiri biasanya itu yang menutup itu dan itulah yang menghasilkan suara gendang itu.
0: Dahulu instrumen musik tutuhao ini dimainkan oleh kaum pria untuk menghibur hatinya di tengah-tengah kesibukan pekerjaannya karena tidak dapat menyanggupi jujuran wanita yang ingin dinikahinya. Seiring dengan perkembangan zaman, yakni teknologi yang berkembang, instrumen musik tutuhao semakin jarang digunakan. Hal ini disebabkan generasi muda lebih tertarik memainkan alat-alat musik modern daripada alat musik tradisional, khususnya instrumen musik tutuhao yang hampir punah.
2: Minat untuk belajar musik-musik tradisional sudah mulai berkurang karena yang selalu muncul dalam pikiran saat ini menurut saya sering ada anggapan itu kan sudah kuno. Ngapain saya harus belajar itu kan yang kuno itu? Jadi kalau yang baru itu kan itu lebih kaum. Menurut saya itu salah satu yang melatar belakangi kenapa alat-alat musik tradisional Nias ini semakin lama semakin punah, bahkan semakin hilang. Banyak sekali alat-alat musik tradisional Nias yang sebenarnya itu satu kekayaan budaya orang Nias sendiri, tetapi banyak yang tidak dikenal oleh masyarakat Nias sendiri.
0: Melestarikan budaya Indonesia berarti melestarikan musik tradisional. Walaupun banyak yang dilakukan oleh berbagai pihak termasuk Museum Pusaka Nias dalam mempromosikan dan mempertahankan warisan nenek moyang ini, namun tentunya ada cara strategi yang bisa membantu tutuhao tidak hilang dimakan zaman. Menurut Bapak Fauzi Sehilaia, mengkombinasikan alat musik Nias dengan alat musik yang modern adalah salah satu cara agar tutuhao tidak tergerus zaman.
2: Kita juga di museum ini ada satu wahana sanggar Museum Pusaka Nias di mana anak-anak muda Nias diberikan kesempatan juga untuk belajar tentang alat-alat musik tradisional Nias dan ditambah dengan setiap tahun selalu

mengikuti perkembangan zaman tentu harus kita lakukan, sekaligus menerima hal baru dalam segala hal. Namun bukan berarti kita lupa dengan tradisi dan kesenian yang pernah diukir dan dipahami.

0: Promat FM Suara Budaya Jakarta. Balik lagi ya Bang Poe ya, bareng aja Bang Noel di sini, dan tentunya kita masih ngebahas masalah jenuh. Yang namanya manusia pasti ngalamin ya yang namanya jenuh ini, entah itu terkait dengan rutinitas harian atau mungkin lagi di rumah kayak tadi ya Bang Wahyu ya. Sering banget di rumah lagi libur atau lagi lagi malas-malasan aja di rumah gitu ya. Terus ngerasa bosan, jenuh. Akhirnya kalau udah Wahyu tadi bilang keluar jalan-jalan pakai transportasi umum, terus keliling-keliling aja gitu buat ngebunuh waktu ya tentunya. Kalau yang satu ini gimana nih? Udah tersambung nih di line telepon kita. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam, selamat siang Bang Noel.
0: Iya, siang. Bu Umi. Gimana kabarnya Bu Umi siang ini?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya.
1: Iya.
0: Oh, di sana panas ya Bu Umi ya?
1: Masih panas.
0: Oke
1: ya.
0: Deh siap. Kalau tadi di sini hujan tuh pagi-pagi.
1: Oh, enggak.
0: Oh, di sana enggak ya? Ya alhamdulillah kalau cerah ya. Bu Umi, kita lagi ngomongin soal jenuh nih, ngelakuin rutinitas wajib yang jadi tanggung jawab kita. Kalau Bu Umi pernah nggak sih ngalamin mungkin rutinitas tiap hari kayak kegiatan rumah tangga, atau mungkin dulu sempat bekerja terus ngalamin kejenuhan gitu? Pernah nggak Bu Umi?
1: Ya, akhir-akhir ini kan jenuh karena jalannya udah nggak kayak dulu gitu, jadi sering di rumah Bang. Kan jenuh juga, jadi ntar pengennya ya itu main, naik ojek kemana, ke rumah saudara, apa ke rumah teman, apa ke RRI gitu aja, udah pokoknya keluar. Kalau nggak keluar ya kadang dengerin Pro4 aja, tapi tetap di rumah juga kan, jadi senangnya keluar bisa dapat angin, ntar ketemu teman apa siapa ya.
0: Berarti emang kondisi nggak menghalangi buat kita tetap beraktivitas gitu ya Bu Umi ya?
1: Iya, udah pokoknya sekarang bisanya ngocek ya ngocek gitu aja Bang.
0: Jadi tetap harus.
1: Kapan-kapan pengen main lagi ke RRI, tapi minggu pagi apa Sabtu pagi apa minggu pagi gitu.
0: Kalau enggak mungkin boleh di chat dulu nih di WhatsApp-nya Pro4 gitu ya, nanya hari ini yang tugas siapa aja nih gitu, biar biar lebih jelas mau kesininya jam berapa gitu.
1: Iya, kalau saya sukanya pagi banget.
0: Pagi ya.
1: Kan masih enak buat jalan ya. Kalau pulangnya kepanasan ya biarin aja tinggal pulang nih.
0: Iya, tinggal pulang kalau pernah kepanasan ya sampai rumah istirahat tidur gitu ya Bu Umi ya.
1: Iya, kayak kemarin juga gitu, sampai rumah setengah 12. Aduh, udah kepanasan terus jalannya udah. Sampai rumah ini langsung rebahan dulu aja.
0: Iya, tapi Bu Umi masih aman ya, maksudnya masih kuat ya untuk jalan-jalan masih keluar. Aktivitas gitu ya.
1: Kuat. Ya kalau dulu kan waktu masih jalannya normal gitu kan sering naik Transjakarta kemana-mana. Ya itu cuman ngelihat aja kayak stasiun kota. Waktu itu belum pernah ngelihat, saya main ke sana.
0: Iya.
1: Ke Glodok. Jalan-jalan aja gitu Bang Noel. Pergi ke Pasar Senen ngelihat ikan. Kalau ada telurnya ya beli telur ikan. Ntar lagi ke mana tujuan saya itu pokoknya lihat-lihat, kalau ada yang ditaksir ya beli gitu, gitu aja.
0: Ya. Iya, ya nyaman. Semoga buat Bu Umi segera pulih ya Bu ya, biar bisa jalan-jalan lagi.
1: Iya, makasih Bang Noel.
0: Iya.
1: Ini kata mau dioperasi, saya yang nggak berani.
0: Oh.
1: Tulang sudah tua dioperasi kan. Jadi takut ya, nanya anak saya juga, ya Bu nanti namanya tuang udah tua dioperasi, ya udah biarin begini aja.
0: Tapi kalau boleh tahu Bu Umi, nyun sewu untuk kakinya itu kira-kira penyakitnya apa Bu? Apakah emang karena udah usia saja atau gimana?
1: Enggak, saya pikir enggak, saya kalau ngeliat ibu-ibu lebih tua dari saya juga masih jalan sehat kok Bang Noel. Saya kan waktu pertama kali ke dokter saraf itu katanya lutut kanan saya itu ohnya kosong, kata dokter saraf itu. Jadi kaki saya yang kanan itu udah nggak bisa buat naik gitu. Kalau yang kiri kan masih normal. Jadi kalau bonceng motor tuh saya harus jadi dari itu kaki tempat kiri, yang ya? Lebih tinggi. Ya enggak, dari tempat yang lebih tinggi terus bisa langsung antapnya ke boncengan gitu.
0: Oh iya iya iya.
1: Kalau dari bawah susah naiknya Bang Noel. Kan terlalu tinggi, kaki nggak bisa buat ini apa nginjek pancapan itu.
0: Iya iya iya, agak susah ya. Bisa nanti malah aja, takutnya iya. Kenapa-napa malah. Jadi cari iya, yang aman jatuh. Aja ya. Iya.
1: Prosot lagi terus jatuh malah itu saya duluan jatuh kan.
0: Malah ya, nambah-nambah ya, ntar. Iya.
1: Saya takut patah.
0: Iya iya iya.
1: Ya kalau RRI kan turunnya yang pinggiran teras itu kan
0: lumayan ini ya.
1: Jalannya kan tinggi itu. Jadi enggak di depan pintu persis, tapi yang di pinggiran itu. Nah, terus saya turun di situ kan pas itu dari tempat boncengan langsung nginjek ke situ. Baru bisa jalan.
0: Iya iya. Ya pokoknya doa terbaik lah buat Bu Umi. Semoga ya, untuk pemulihannya bisa cepet gitu, biar bisa aktivitas kembali.
1: Nah iya, jadi saya habis dokter saraf, saya ganti ke dokter tulang. Dan difoto diperiksa, kata dokter tulang bukan olinya kosong, tapi katanya kropos.
0: Iya.
1: Mana yang benar, saya jadinya masih ke dokter tulang juga. Ya tapi dapatnya obat itu kayak pil kalsium, terus kadang-kadang dikasih kapsul-kapsul gitu, mungkin buat penguat apa gimana ya, saya nggak tahu.
0: Iya, yang penting kalau dari dokter sih, kalau menurut saya tetap diminum aja Bu, karena dokter kan pasti lebih tahu ya, lebih tahu kondisinya dan saya solusinya.
1: Saya minum ya sampai habis sebulan, kan tiap bulan kontrol gitu. Jadi untuk ini ya saya rasakan memang buat jalan tuh lebih enak. Tapi kalau nggak berobat gitu kan, saya pernah itu sampai 3 bulan nggak datang ke dokter, kaki rasanya kaku. Aku buat jalan kayak mau jatuh, kadang-kadang tuh lutut itu bisa terus ini nekuk sendiri. Nekuk sendiri kan saya jadinya jatuh ya gitu. Terima aja gini, asal saya ke dokter kan enak buat jalan gitu.
0: Benar-benar. Oke deh, siap Bu Umi. Bu Umi mau salam-salam buat siapa nih?
1: Salam-salam buat ya teman-teman semua aja yang lagi dengerin acara ini, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Kita bisa ketemu di RRI ya senang-senang lah, bisa nyanyi bersama, bisa hiburan gitu Bang Noel.
0: Siap, amin amin. Oke deh, itu aja Bu Umi.
1: Buat semuanya.
0: Buat semua aja ya. Oke siap.
1: Terima kasih ya Bang Noel ya, selamat bertugas.
0: Terima kasih Bu Umi. Amin, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Bu Umi di Pesanggrahan ya. Ya buat Abang Po yang masih dalam kondisi sehat gitu ya, alhamdulillah, boleh deh sekali-sekali kalau emang lagi jenuh jalan-jalan keliling, ngenalin Jakarta lah ya. Kalau Bu Umi tadi kan seneng main-main pakai Transjakarta gitu ya, keliling Jakarta, ngelihat keadaan perkembangan Jakarta gitu, biar tahu update-nya ada apa sih di lingkungan Jakarta tuh. Jadi buat yang masih sehat, sekali-sekali gak apa-apa lah main-main, daripada di rumah kan ya jenuh gitu. Buat biar gak jenuh, biar gak bosen di rumah, boleh jalan-jalan. Tapi kalau yang satu ini gimana nih pendapatnya mengenai tentang kejenuhan? Halo, selamat siang. Assalamualaikum Bang Haris.
2: Selamat siang Bang Noel.
0: Oke. Sehat-sehat kita. Bang Haris gimana? Sehat gak hari ini?
2: Bang, sehat Bang.
0: Alhamdulillah ya. Udah berjemur ya tadi ya, atau hujan di Kalianyar?
2: Tadi nggak ada panas Bang, mendung.
0: Mendung
2: hujan,
0: ya.
2: Bang, bener.
0: Oh, sama berarti kayak di sini ya, tadi sempat hujan. Oke, Bang Haris. Bang Haris, kita lagi ngomongin soal jenuh nih. Kira-kira Bang Haris pernah nggak sih ngerasain yang namanya benar-benar rasanya jenuh banget ya ngelakuin rutinitas gitu?
2: Ya kalau saya sih kalau lagi jenuh ya saya keluar rumah gitu Bang. Saya paling nonton bola itu di lapangan di dekat rumah gitu aja bang.
0: Ya, oh, dari kalau sore-sore gitu ya? Minggu gitu.
2: Iya kalau sore itu kan ada tuh yang latihan main bola gitu kan, ada yang sparring gitu.
0: Iya.
2: Kan. Yeah. Gitu ya, hiburannya itu aja nonton bola gitu. Kalau enggak ya kita di rumah ya ini dengerin Rompat FM.
0: Rompat ya, siap. Pokoknya kalau lagi dengerin, lagi dibuka sesi interaksi, bolehlah langsung ditelepon aja mau siapapun penyiarnya gitu ya, biar ada teman ngobrol gitu Bang Haris ya.
2: Betul ya Bang, benar.
0: Oke deh.
2: Daripada kita jenuh kan, bengong-bengong apa kan nggak ada kerjaan gitu kan Bang.
0: Nah itu dia. Cuman dulu waktu mungkin pas kerja gitu, pernah nggak di kerjaan tuh ngerasain yang namanya jenuh tiap hari rutinitas, pagi berangkat, sore pulang, besok berangkat lagi gitu? Pernah nggak Bang Haris?
2: Ya kalau untuk kebutuhan hidup sih ya kita yang nggak pernah ngeluh Bang, kita jalanin aja Bang gitu Bang.
0: Iya, jadi motivasi gitu ya Bang Haris ya.
2: Ya jenuh sih jenuh ya, apa boleh buat kan itu kebutuhan hidup kita kan Bang.
0: Iya,
2: kita
0: jalanin aja. Yeah. Oke, okay, berarti ya,
2: kan,
0: emang
2: kejenuhan itu kan kekosongan kita Bang. Yang ada pin itu ya, seperti ya tadi Ayah bilang sendiri kan, Ayah kalau jenuh paling nonton bola di lapangan gitu. Gitu aja Bang gitu.
0: Iya benar. Oke, okay, berarti salah satu motivasi biar gak jenuh itu emang tanggung jawab dan emang kudu nyari duit gitu ya kalau kerjaan ya.
2: Iya benar. Ya, paling kita depan ngopi sama teman kalau iya, pada kumpul-kumpul gitu.
0: Okay.
2: Di rumah kan kita kan sendiri kan di rumah ya kan.
0: Iya.
2: Kalau kerja ngobrol apa.
0: Ya namanya kita manusia kan perlu sosialisasi gitu ya sama orang lain ya, biar tetap aktif dan juga bisa ngobrol, tahu informasi gitu minimal ya.
2: Iya benar.
0: Oke deh, siap Bang Haris. Mau salam-salam buat siapa nih Bang Haris nih?
2: Ini Bang, ayo mau ngasih tahu itu Bumi kalau bisa sih untuk itu Bumi jangan dioperasi. Kalau bisa ya kan.
0: Kalau bisa ya.
2: Iya. Iya, biarin aja biar apa sih namanya? Sembuh secara alami aja gitu.
0: Nah, itu dia. Tapi kalau dari Bang Haris ada enggak kiat-kiat biar maksudnya kalau Bang Haris kan senangnya berjemur nih buat pemulihan juga atau berenang gitu ya. Kalau buat Bu Umi ya, kira-kira Bang Haris ada enggak?
2: Iya, kalau bisa sih Bu Umi ya kalau pagi berjemur aja gitu, walaupun setengah jam atau seperempat jam gitu. Bagus tuh pemulihan Bu, kalau buat untuk tulang gitu.
0: Tulang ya, iya. Oke deh siap. Banyak
2: minum putih gitu.
0: Oke ya.
2: Bu jangan sampai dioperasi lah.
0: Iya ya, kita
2: sedikit. Kan pip-pip nih Bang.
0: Iya. Jadi
2: bisa sembuh.
0: Gitu, iya. Katanya. Jadi ya kita doain yang terbaik gitu ya Bang ya buat Bu Umi, iya, biar segera pulih. Apapun caranya, mau secara yang pelan-pelan dengan cara berjemur atau kiat-kiat yang lain, kita doain biar cepat sembuh gitu. Oke siap Bang Haris.
2: Kita minum herbal gitu.
0: Oke siap Bang Haris. Terima kasih banyak Bang Haris ya.
2: Salamnya untuk semua aja deh Bang ya.
0: Semuanya aja. Oke siap. Oke deh terima siap.
2: Selalu dan dilimpahkan rezekinya.
0: Amin. Dan
2: juga Bang Noel, sehat selalu Bang ya.
0: Amin. Terima kasih Bang Haris, buat Bang Haris juga sebaliknya semoga sehat selalu dan tetap semangat tentunya.
2: Amin. Terima kasih banyak Bang Noel.
0: Siap, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi dari Bang Haris di Kali Anyar. Buat Abang Po yang belum bergabung boleh banget ya bergabung habis ini di 0812 1124928 atau di 0213504510.

0: Dinudin.
1: Apaan sih?
0: Gue denger ada makanan Betawi yang namanya ayam sampiok. Apaan dah itu? Baru denger gue.
1: Hah, loh. Ayam sampiok itu makanan Betawi yang rasanya gurih manis. Bumbunya, medok banget. Pokoknya ini makanan kayak ame rempah-rempah.
0: Kenapa itu namanya ayam sampiok?
1: Nih, gue kasih tau lo ya. Katanya sih dari bahasa Tionghoa, sanpok. Artinya tiga phoenix. Soalnya itu dimasaknya pakai tiga kacang. Ada kacang tanah, kacang mete, ame kacang almond. Tapi ada juga sih versi yang lain yang katanya mirip sama warna burung sampiok, hitam kecoklatan gitu dah. Ya sama nih, kayak warna bumbu ayam nih.
0: Oh gitu, terus rasanya gimana ya?
1: Rasanya gurih, asin, bumbunya juga dimasak sampai meresap dua kali. Biasanya nih, adanya di hajatan Betawi, dimakannya bareng-bareng deh tuh.
0: Berarti bukan cuma bumbunya doang yang enak ya, tapi ada maknanya juga.
1: Bener tuh Sophia, sampiok itu juga diartiin sebagai kebersamaan.
0: Wah, jadi makin penasaran gue, kapan-kapan kita cobain yuk ah.
1: Nah, kalau lo mau bikin, sisain buat gue ya.

Rompat FM Suara Budaya Jakarta, Bang Po, kita masih ngomongin soal kejenuhan gitu ya. Yang namanya manusia wajar kalau emang jenuh, cuman tergantung gimana cara kita ngadepinnya gitu ya. Kayak yang satu ini nih, udah WhatsApp dari tadi nih, ada Pak Budi Prayitno di Cilebet Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Noel, ayah pernah ngerasa jenuh ame suasana di tempat ayah kerja. Nah, buat ngatasin kejenuhan, ayah ambil cuti 3 hari, ayah pergi ke DIY. Di sana ada family, suasana pedesaan ngebuat ayah adem dan tentrem tentunya. Masuk kerja lagi ayah hari Rabu, karena ayah cuti mulai dari hari Jumat, hilang sudah rasa jenuh dan kembali ke rutinitas. Begitu Bang Noel, terima kasih, selamat bertugas. Terima kasih Pak Budi Prayitno. Bener banget nih, kita kalau lagi yang namanya jenuh sama kerjaan, kalau Gen Z bilang sih namanya healing gitu ya. Atau refreshing. Jadi ambil libur sejenak, 2 hari, 3 hari ya cuti, kan gak masalah tuh. Jadi kita bisa main kemana, ke tempat yang ke alam-alam gitu ya. Karena mungkin tiap hari ya, selama 1 bulan penuh atau mungkin bertahun-tahun kita nongkrongin yang namanya di gedung gitu ya, di dalam ruangan, depan komputer, atau mungkin yang kerja di lapangan juga tiap hari kena debu, kena apa. Jadi paling enak tuh healing ke tempat yang asri gitu ya, ke pedesaan kayak Pak Budi Prayitno nih, ke daerah istimewa Yogyakarta karena di sana juga ada family katanya. Oke, terima kasih Pak Budi Prayitno ya di Cilebet Timur gitu. Nah, buat Abang Po yang udah masuk nih teleponnya, boleh ditahan dulu. Nanti kita bakal bacain kabar berita dulu di pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya ayo juga ingetin nih buat Abang Po yang lagi dimanapun, tetap pokoknya dengerin Pro 4 FM di yang namanya RRI Digital. Abang Po bisa download tuh di Play Store ataupun di App Store, udah ada tuh, tinggal download. Abang Po bisa dengerin seluruh program dari RRI dimanapun Abang Po berada. Dan misal Abang Po di luar negeri pun tetap bisa tuh, karena kita streaming digital ya, nggak pakai sinyal FM gitu. Dan pokoknya bisa langsung di download aja dah di Play Store dan juga App Store, biar tetap update mengenai program-program yang ada di Pro 4 FM ini. Dan tentunya jangan kemana-mana Bang Po ya, karena setelah ini kita akan ada kabar berita dulu, tetap di Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 FM.

0: Cavite jam 14.
1: Abang Po, Satuan Pelaksana Sumber Daya Air atau Satpel SDA Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara melakukan normalisasi saluran di Jalan Rorotan 9, RT 15, RW 7, Kelurahan Rorotan. Pengerjaan yang dimulai sejak 7 Mei 2026 tersebut ditargetkan rampung pada Juni mendatang. Koordinator Lapangan Satpel SDA Kecamatan Cilincing, Nandi Yantoro mengatakan, normalisasi tersebut merupakan tindak lanjut usulan warga untuk mengatasi genangan akibat kondisi saluran yang sempit dan rendah. Nandi menjelaskan, normalisasi dilakukan sepanjang 150 meter dengan ukuran saluran baru yang memiliki lebar dan tinggi masing-masing 100 cm. Dimensi yang lebih besar diharapkan aliran air menjadi lebih optimal dan mampu meminimalisir genangan saat hujan turun. Beralih ke berita lainnya. Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur memberikan pelayanan optimal dengan memandu wisatawan asing agar mudah menjangkau objek wisata dengan biaya yang lebih efisien. Kepala Dispar Kaltim Ririn Sari Dewi di Samarinda Kamis kemarin menyampaikan, pelayanan tersebut salah satunya dibuktikan melalui pemberian panduan perjalanan kepada sejumlah turis asal Jerman. Pemanduan ini berfokus pada destinasi liburan yang mudah dijangkau para pengunjung. Menurut Ririn, destinasi wisata yang direkomendasikan juga memiliki pilihan biaya yang terjangkau, dan wisatawan diberikan gambaran umum tentang pariwisata unggulan di seluruh wilayah benua Etam. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 15.

0: Pro 4 RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.
2: Pro 4 FM, suara budaya Aceh.
3: Selamat siang Wareh, dimanapun Anda berada, yang terus setia bersama Pro 4 RRI Banda Aceh. Demikian tadi kita sudah mengikuti suara budaya Nusantara dari Pro 4 Jakarta. Anda masih bersama Pro 4 RRI Banda Aceh yang dipancarluaskan dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh melalui FM 88,6 MHz. Dan juga Wareh, terima kasih untuk Anda yang saat ini masih terus bersama kami. Selamat siang, selamat istirahat untuk Wareh Lun yang saat ini sedang mengambil waktu untuk istirahat siang, menikmati istirahat siangnya. Cuaca panas sekali memang masih di Kota Banda Aceh sekitarnya. Semoga saja Anda bisa melakukan berbagai kegiatan ataupun suasana istirahatnya yang memang menyenangkan ya. Baik, kami akan hadirkan lagu-lagu pilihan untuk Anda menemani siang ini. Semoga mendapat tempat di hati teman-teman yang kami hadirkan dan bisa membuai siang Anda menjadi lebih menyenangkan.

ular tangga. Permainan papan ular tangga ini telah ada sejak 1870 dan menjadi permainan yang sangat digemari oleh anak-anak di setiap zaman hingga akhir tahun 2000-an. Permainan ini biasanya dimainkan 2 hingga 4 orang. Permainan ini berbentuk kotak-kotak kecil, sebagai kotak terdapat gambar ular dan tangga. Pemain menggunakan dadu untuk menghitung langkah hingga ke garis finish. Aturan mainnya, pemain menentukan siapa yang bermain pertama. Bidik disimpan di kotak pertama atau start, lalu mulai dikocok dadu, gerakan bidik sesuai jumlah dadu yang dikeluarkan. Bila bidik berhenti di ekor ular, maka ia akan turun. Sebaliknya, bila berhenti di tangga, ia akan naik. Permainan pun dilanjutkan ke pemain kedua dan berlanjut seperti itu. Pemenang ditentukan dari bidik yang pertama kali mencapai kotak finish.

0: Pada awalnya, tarian tradisional Saman dari Aceh merupakan tarian etnis suku Gayo, di mana suku Gayo ini merupakan ras tertua di pesisir Aceh pada masa itu. Pada mulanya, tarian Saman bertujuan sebagai media dakwah untuk menyebarkan agama Islam. Seiring berjalannya waktu, saat ini tarian Saman bersifat hiburan dan lebih sering dibawakan untuk mengisi festival kesenian, bahkan sampai ke luar negeri.
1: Gasing, termasuk permainan era tahun 90-an. Permainan ini biasanya dimainkan oleh anak laki-laki. Jumlah permainan bisa lebih dari 2 orang. Gasing terbuat dari bahan kayu, merbau, kundang, dan lain-lain. Gasing akan berputar pada satu poros dengan menggunakan tali dari dalam sehingga ketika dihentakkan keluar membuat gasing itu berputar. Permainan ini cukup populer saat zaman 90-an. Aturan permainannya biasanya gasing diadu dengan gasing lawan dan gasing yang berputar lebih lama dialah yang menjadi pemenang.

gasing, termasuk permainan era tahun 90-an. Permainan ini biasanya dimainkan oleh anak laki-laki. Jumlah permainan bisa lebih dari 2 orang. Gasing terbuat dari bahan kayu, merbau, kundang, dan lain-lain. Gasing akan berputar pada satu poros dengan menggunakan tali dari dalam sehingga ketika dihentakkan keluar membuat gasing itu berputar. Permainan ini cukup populer saat zaman 90-an. Aturan permainannya biasanya gasing diadu dengan gasing lawan dan gasing yang berputar lebih lama dialah yang menjadi pemenang.

0: Kenapa berhenti mendadak, bang? Habis lipstik adik ni mencong-mencong ke pipi dan ke jilbab lagi.
1: Alahai, gincu cap merua pun ribut kali. Tuh, coba lihat lu bentar. Ada nenek di samping jalan. Sayang kali ya bang lihat, lusuh dan lemas.
0: Nek, nek, kenapa nenek lepas kali?
2: Nenek mau pulang, gak ada uang, jatuh entah di mana.
0: Ya udah nek, ayo pulang sama kami, biar kami antar.
2: Iya, makasih nak.
0: Sama-sama nek.
3: Saling menolong adalah perbuatan terpuji.

Mengenal senjata tradisional Indonesia. Masyarakat Melayu Riau memiliki senjata tradisional yang bernama Pedang Jenawi. Pedang ini adalah sebuah pedang panjang yang bilahnya terbuat dari baja. Bentuk bilahnya sendiri lurus dan meruncing di bagian ujungnya. Pedang Jenawi dulunya digunakan para panglima perang di Kerajaan Sriwijaya sebagai sarana perlindungan diri dan alat menyerang lawan. Keberadaannya kini mulai langka. Padahal semakin banyak kolektor senjata tradisional yang selama ini terus memburunya.

0: Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.
1: Pagar kawat, pagar berduri, jet basah.
0: Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Dinyanyikan oleh Nian Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara. Diiringi band irama pimpinan Jack Lesmana. Di bawah label rekaman The Indonesian Music Company Irama Limited.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 FM, suara budaya Aceh.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Selamat siang menjelang sore Warehlun. Kita masih bersama ya untuk hari Sabtu 23 Mei 2026. Nah, kembali dihadirkan Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Yang ingin bergabung 0651470555. Assalamualaikum Pro Dangdut.
4: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita. Warehlun sayang.
3: Iya, capcus kita ya. Sebagai penelpon pertama lagi nih. Kenapa kalian pasti terpesona dengan abang-abang tadi kan? Taulah kami.
4: Abang-abang mana?
3: Abang-abang yang baru saja nyanyi. Iya.
4: Kita duku, dan payah kali dia.
3: Payah ya, itulah. Payah udah lama kali bertapa dulu.
4: Ngomong-ngomong ada hujan nggak kayak di situ? Hujan pastinya kan?
3: Enggak. Betul enggak?
4: Jangan bohong.
3: Benar. Masih mendung gitu. Belum turun. Yang ada bangau ini terbang di depan. Iya, di depan studio ini ada sepasang bangau. Dia enggak kemana-mana Kak Yana. Hanya gitu. Di depan pohon ini, di tiang listrik, di apa itulah enak kali siarannya, makanya nggak bosan-bosan kan?
4: Kasihlah makanan dia biar nggak pigi dia.
3: Itulah karena dikasihlah makannya, dia betah udah bertahun-tahun dia di sini.
4: Oh ya, tapi ada nggak, belum pernah tengok ya?
3: Oh, nggak pernah. Lagi. Ya. Dia memang kalau Kak Yana nggak ada dia baru datang.
4: Oh gitu, takut tangkap.
3: Iya.
4: Tahu dia kalau yang tukang tangkap binatang gitu kan.
3: Tukang tangkap. Memang lepasan bandit jadi tukang tangkap. Alah Kak Yana. Apa nih mau dipilihkan lagunya?
4: Hari ini hujan Kak Anggi kami ini.
3: Udah hujan situ ya?
4: Oh,
3: deras.
4: Gerimis. Ya, Yana baru aja jemur kain, antara mau ngambil dengan enggak ini.
3: Nah itulah, jadi sekarang cuacanya gitu ya, sulit itulah. Kita prediksi, jadi enggak bisa dari pagi sampai siang panas terus gitu kan.
4: Itulah, tadi panas memang tadi, lagi angin-angin, pikir sebentar udah kering. Tiba-tiba kok pada retuk negara Kak Panggi, terus berimis.
3: Iya, jadi membuat kita tuh enggak bisa lama-lama ninggalin jemuran.
4: Itulah.
3: Was-was.
4: Untuk jemurannya masih basah, biar udah aja lah.
3: Iyalah, biar aja dulu, biar puas dia kan.
4: Iya, biar dia mandi hujan sekali kali. Kepingin juga dia.
3: Iya,
4: kan?
3: Iya. Apa nih lagunya?
4: Ini lagunya apa Kak Anggi?
3: Siapa tuh?
4: Ini aja deh dari Evita Mala, Nada-Nada Cinta.
3: Nada-Nada Cinta, Evita Mala.
4: Evita Mala, Nada-Nada Cinta.
3: Jangan diambil Isan duluan Evita Malanya ya kan?
4: Oh, nggak bisa,
3: nggak bisa. Dia kan biasanya suka kali Evita Mala sekarang, nggak tahu tuh. Mungkin aja nama pacarnya si Evi.
4: Enggak, Sita Mala namanya.
3: Oh, Sita Mala. Oke.
4: Kalau saya itu cantik kali. Cantik. Istamala aja.
3: Oke.
4: Salam pertama Pak Kanggis keluarga. Semoga sehat selalu dari pagi sampai sore.
3: Iya. Gak apa-apa lah. Amin. Demi sesuap nasi ya kan.
4: Mana sesuap? Untuk kami disuapin.
3: Coba boleh lah sebutir dua butir telur.
4: Boleh disuap nasi. Disuap cuma untuk sendiri. Ini kayak gitu disuapin.
3: Oke.
4: Ngom juga buat Dekti, Cik Mamat, buat Isan, buat Cetengah di simpang apa namanya?
3: Cetengah
4: Surabaya.
3: Namanya Cetengah.
4: Di
3: simpang Surabaya. Oh, apa kabar? Salam kenal. Salam kenal Cetengah, masuklah ya.
4: Masuk Cetengah sama Kak Aji.
3: Pernah ikutan? Belum.
4: Pernah sama Nurul.
3: Oh, udah bisa.
4: Udah.
3: Oh, iya.
4: Cerebo ada di dangdut.
3: Oh, Cetengah namanya ya.
4: Karena anak Tengah ada.
3: Oh, anak Tengah.
4: Tambah deras Kak Aji, kayak saya hangkat.
3: Iya. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keseruan ngomong ya, dikejar dengan hujan. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
5: Waalaikumsalam. Dangdut adalah punya Teh Anggi.
3: Iya, Bang Ramadan, apa kabarnya?
5: Kabar kabur panas dingin.
3: Kabar kabur panas dingin. Di situ udah hujan belum?
5: Nggak.
3: Lah baru hujan.
5: Cerah.
3: Oh cerah Pak Depokan.
5: Mana ya, nah tipu-tipu aja juga di udara.
3: Enggak.
5: Lokato ya.
3: Lokato.
5: Nengok di tangan nggak ada hujan.
3: Aduh, nengoknya di tangan.
5: Lah baru kaki.
3: Kalah lah nengoknya dengan di kuku.
5: Nggak lah di tangan.
3: Oh di tangan.
5: Lokato dia ya. Nah, itu, ya. Oke. Macam nggak kenal dia kita.
3: Jadi Pak Depokan enggak hujan ya?
5: Hah?
3: Pak Depokan enggak hujan.
5: Cerah
3: sekali.
5: Mendung hitam kali tadi tapi enggak.
3: Iya.
5: Enggak berarti hujan.
3: Iya, mendung tak berarti hujan. Hai. Oke, Bang Ramadan. Jadi mau pilih lagu apa hari ini?
5: Aduh, kalau lagu kita bingung.
3: Bingung, ya udah dipilihkan aja ya oleh penelpon selanjutnya, boleh?
5: Enggak lah.
3: Oh enggak, pilih sendiri, tapi bingung.
5: Aduh, kirim salam dulu ya.
3: Oh iya.
5: Yang pertama gue lagi buat Teh Anggi lagi juga sampai tuntas.
3: Iya.
5: Tak lupa juga buat Kak Tiga Rita, mungkin monitor di rumah.
3: Iya.
5: Tapi itu Nurul yang imun-imun ya. Tak lupa juga buat keluarga ini di rumah nih.
3: Iya.
5: Lagi duduk di mesin.
3: Sehat semua kan?
5: Alhamdulillah.
3: Kayaknya keren kali ya, si goyang kaki aja ya.
5: Itulah. Enggak goyang kaki.
3: Oh, goyang kaki.
5: Otomatis.
3: Oh,
5: Apa dulu zaman dulu Tito Nurbaya?
3: Oh, enggak ya, enggak goyang kaki lagi ya, langsung picit gitu ya.
5: Murah pun satu baju 100.
3: Iya. Betul.
5: Jangan lupa juga buat Isan yang ada di Padang TV, habis itu buat Umi di mana siapapun sekeluarga. Tak lupa juga buat Cik Mat-Mat. Tekan-tekan terus. Sampai keliting dengan Cik Mat-Mat ya. Buat semua-semua fan tanpa terkecuali yang sudah kenal Salon Jabat Darat. Yang belum kenal tentunya salah kenal ya.
3: Oke.
5: Lagu
3: apa nih lagunya?
5: Apanya? Rido Roma Irama tapi judulnya Teh Anggi yang pilihnya.
3: Oh gitu, ya boleh.
5: Itu aja Teh.
3: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Ramadan di Padepokan ya. Oke, dua penelpon sudah diterima, kita dengar dulu dua lagu. Evita Malana, Dada Cinta, kemudian nanti ada Rido Roma kembali.

0: Boleh saja dari Rido Roma yang sudah dihadirkan tadi untuk Bang Ramadan ya. Semoga sudah terhibur. Lanjut lagi. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam Pro Dangdut, Dangdut ala kita Tanggi.
0: Iya, Bang Basri ya.
1: Ya betul.
0: Apa kabarnya hari ini Bang Basri?
1: Baik-baik Tanggi. Alhamdulillah. Dari malam mati lampu sampai jam 2 tadi.
0: Oh, baru hidup, baru nyala lagi. Lampunya lama ya.
1: Iya, maka nggak bisa masuk tadi.
0: Oh iya, iya. Nggak apa-apa, ini udah bisa masuk ke dangdut. Jadi, ini berarti harus cepat-cepat nih handphonenya dicas ya, yang karena belum tentu juga nih seperti ya, ini terus.
1: Ini belum tentu selamanya hidup lampu.
0: Iya betul. Bulan-bulan. Jadi udah bisa ya disiapkan ya kan?
1: Ya, belum sampai normal sampai seterusnya ya.
0: Betul. Jadi Bang Basri mau milih lagu apa nih Ari?
1: Lagu Kupu-kupu.
0: Kupu-kupu, kupu-kupu dari Imam, dari siapa sih ya?
1: Imam ah.
0: Imam mungkin ya?
1: Ya.
0: Kau bagai kupu-kupu gitu?
1: Iya, iya.
0: Iya, judulnya bukan kupu-kupu ya berarti ya?
1: Jadi bukan itu?
0: Bukan. Jadi, betul Imam S. Arifin atau siapa? Atau Megi Z ya? Karena itu ada beberapa yang bawa ya. Yang mana aja lah ya?
1: Iya, iya.
0: Oke, silakan salamnya.
1: Salam buat Gandhi, suasa selalu kami ya.
0: Iya, terima kasih.
1: Itu tadi yang masuk, tadi siapa ya?
0: Yang mana? Bang Ramadan, terus Bang Ramadan, ada Kak Yana.
1: Kak Yana, itu Kak Eli, Kak Nur di Pulau, itu Nina di Gecu, Ina di Batoh juga.
0: Ina di Batoh.
1: Jadi Bang apa? Cikmat.
0: Ya. Itu judulnya kan Bang Basri. Mata Air Cinta. Maggie Z yang bawa. Kayak ada kata-katanya engkau bagaikan kupu-kupu gitu kan?
1: Iya.
0: Iya, Mata Air Cinta judulnya ya.
1: Ya, ya.
0: Oke, baik Bang Basri, makasih Bang Basri.
1: Sama-sama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Basri di Sigli, makasih Bang Basri. Halo, Assalamualaikum Bro Dangdut.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bro Dangdut, Dangdut adalah kita Kak Anggi.
0: Iya, gak pindah-pindah nih Kak Elia.
2: Iya,

0: Tetap semangat di situ ya.
1: Tetap semangat, kita nggak pindah-pindah ya.
0: Tetap di tempat yang sama ya.
1: Iya. Oke, Kak Eli, lagi apa nih sekarang?
0: Lagu apa lagu Yus Yunus ya?
1: Yus Yunus.
0: Ini ya, ada nih dengan Santa Hoki kan, Kak Anggi.
1: Yus Yunus Santa Hoki, judul, tapi bukan lagu Setangkai Bunga Padi kan?
0: Jadi apa juga?
1: Oh, jadi mau yang Setangkai Bunga Padi?
0: Iya.
1: Kalau Setangkai Bunga Padi, kayaknya bukan dengan Yus Yunus, tapi nanti coba dicari dulu ya.
0: Ada ini juga, ada taksi juga.
1: Yang penting Santa Hoki dengan Yus Yunus lah ya. Kalaupun mungkin nanti ada padi yang mau hadir, kita hadirkan si padi, ya kan?
0: Berat boleh juga.
1: Oke, nah, baik.
0: Salamnya yang pertama untuk Kak Anggi, semoga sehat selalu, selamat juga sampai selesai nanti.
1: Makasih Kak Eli.
0: Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin. Iya.
0: Untuk Bang Basri yang tadi masuk, semoga sehat bahagia juga dan kompak-kompak selalu dengan Sal di Tigi. Untuk Pak Afan, untuk Pak Jaafar si di Piung.
1: Iya.
0: Untuk Hikmat, untuk yang di...
1: Halo. Jangan bilang padam aliran listrik di rumah Kak Eli. Halo Kak Eli. Iya, Kak Eli hilang nih suaranya. Halo Kak Eli. Kak Eli, iya, berarti ini padam mungkin aliran listriknya ya Kak Eli ya. Betulkah begitu Kak Eli? Ya sudah, kalau gitu kita dengar lagu dulu ya Warih ya. Ini lagu yang dipilihkan tadi oleh Bang Basri dulu ya, dari Maggie Z, Mata Air Cinta ya. Kemudian nanti Kak Eli dari Santa Hoki, dia yang boleh Setangkai Bunga Padi atau apa nanti yang Anggi cari ya. Pokoknya dia dengan Yus Yunus ya mungkin ya. Atau Mobil dan Bensin gitu ya.

anak yang dititip oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amanah. Jagalah dan berilah anak kita ilmu yang bermanfaat dengan maksimal sehingga menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa dan bangsa.

0: Setangkai bunga padi, Santa Hoki dan Fazaldat. Iya, untuk Kak Eli tadi ya di Berawi, mudah-mudahan sudah senang dan terhibur Kak Eli ya. Juga waris semuanya sudah terhibur di kesempatan sore ini. Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam Pro Dangdut. Dangdut adalah kita punya.
0: Iya Pak Le, bagaimana hari ini Pak Le?
1: Alhamdulillah.
0: Iya.
1: Berjalan aman lancar.
0: Berjalan ya. Aman lancar. Ini di mana nih Pak Le?
1: Di rumah.
0: Di rumah ya. Boleh gimana? Sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat semua.
1: Alhamdulillah.
0: Iya. Alhamdulillah. Baik-baik semuanya ya. Pak Le mau dihibur dengan lagu apa nih?
1: Anis Marcella featuring Obi Mesa.
0: Oh, bukan Anis Turki.
1: Bukan, itu nggak bisa nyanyi.
0: Dia suka pilih-pilih lagu aja, tapi nggak bisa nyanyi ya.
1: Iya, nyanyinya di kamar mandi aja.
0: Anis Marcella dengan siapa Pak Le tadi? Obi Mesa.
1: Obi Mesa.
0: Obi Mesa, apa judulnya?
1: Basah Hatiku.
0: Basah Hatiku. Oh, kalau Kak Anis apa? Basah disiram hujan.
1: Itu dibur sumur ya.
0: Ini dia mungkin kepingin masuk tapi belum bisa ya. Oke Pak Le, silakan salamnya Pak Le.
1: Kak Anis, Ditaya.
0: Iya.
1: Kak Eli, Bang Ustaz. Patri.
0: Iya.
1: Kak Nana. Dan
0: semuanya ya.
1: Dibungkus.
0: Dibungkus satu rapi, oke.
1: Ikat karet dua,
0: Pak. Ikat karet dua, biar tanda Pak Le ya. Oke Pak Le, makasih Pak Le ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Le di rumah di kediaman ya. Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita.
0: Iya, apa kabar hari ini?
2: Alhamdulillah baik.
0: Nina ini ya?
2: Iya kak.
0: Nina nggak hujan di sana?
2: Enggak kak, panas sekali nih.
0: Panas ya, oke lah. Lagi ngapain Nina?
2: Lagi duduk-duduk.
0: Duduk-duduk, dengar dangdut.
2: Iya.
0: Mantap kali hidup tuh ya kan. Apa nih mau dipilihkan lagunya?
2: Hari ini Kaya Hati kak.
0: Kaya Hati. Siapa ya. Yang bawa Kaya Hati?
2: Iya ya.
0: Hah?
2: Cicak Kuswoyo ya.
0: Cicak Kuswoyo. Itu dangdut apa? Zaman dangdut kali lagunya ya. Tuh, yang lain lah.
2: Aduh kak ini. Kak dari Heti Senjaya judulnya apa aja kak? Coba kak baca judulnya.
0: Aduh Heti banyak Senjaya. Kali ya Heti Senjaya. Yang hafal lagunya apa?
2: Itulah lupa nanti takut salah judulnya.
0: Oh takut salah judulnya yang mudah-mudah aja. Aku bukan hidangan saudagar cinta.
2: Itu.
0: Oh ini kan oke deh. Ya.
2: Salam pertama buat Kak Anggi ya Kak ya. Sehat selalu.
0: Iya. Baik.
2: Isani badan Didi, Bapak Isani Didi, Pak Lek tadi ya.
0: Iya.
2: Bung Ramadan, Kak Eli, dan itu semua aja.
0: Oke deh, makasih Nina.
2: Sama-sama, Kak. Assalamualaikum. Iya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Nina di Gecu ya. Salam kompak aja untuk Kak Nana. Tadi ada Nina ya. Ini kita sapa Kak Nana di Indrapuri. Apa kabarnya Kak Nana? Ada Cik nih juga di Corgli dekat-dekat tuh ya. Ibu Surya, ada Rahmi di Indrapuri di Corgli ya. Dan juga ada Lia di Indrapuri. Salam kompak bahagia juga ya. Kalau ada Kak Nana, ada Nina, ada Deina, ada Kak Kiana, ada Kak Erna. Oke, untuk semuanya salam kompak dan bahagia. Kita dengarkan Basah Hatiku dari Anis Marcella. Untuk Kak Anis nih juga mudah-mudahan sehat di Turki. Dan juga Kak Isa di Lambaro.

Anda masih bersama Pro 4 RRI Banda Aceh, siaran budaya Aceh di kesempatan Sabtu 23 Mei 2026. Lagu-lagu dangdut yang dihadirkan tadi, Aku Bukan Hidangan dari Hetty Sunjaya yang dipilihkan oleh Nina di Gece ya, menghantarkan kita ke pukul 15.49 menit waktu Indonesia Barat. Wareh ternyata gak bisa lagi nih menerima telepon ya Wareh ya. Sudah hampir kita jelang untuk pelaksanaan sholat fardu asar. Jadi terima kasih untuk semuanya yang sudah ikut bergabung. Anggi spesialkan aja satu lagu untuk semua, dihadiahkan untuk yang masih terus setia bersama Pro 4 RRI Banda Aceh. Sampai jumpa lagi pada kesempatan mendatang di ajang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional pedang atau pedang adalah salah satu senjata tradisional yang berasal dari Aceh. Senjata ini umumnya digunakan sebagai pelengkap dalam pertarungan saja. Jika biasanya rencong digenggam di tangan kiri sebagai alat tikam, pedang digenggam di tangan kanan sebagai alat pengalih perhatian sekaligus untuk mencincang tubuh lawan. Berdasarkan bentuk gagangnya, pedang Aceh dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu pedang tumpak jingki, ulu meupat, danu letapak guda. Pedang tumpak jingki memiliki bentuk gagang seperti mulut yang terbuka. Pedang ulu meupat memiliki gagang yang terdapat penahan agar tidak mudah lepas. Sementara pedang ulu tapak guda memiliki gagang yang menyerupai tapak kuda.

0: Selamat sore Warilun yang terus setia bersama Pro4 RRI Banda Aceh, siaran budaya Aceh, kaum muslim dan muslimah yang berada di wilayah kota Banda Aceh dan yang sewaktu sudah tiba kita untuk dapat menunaikan sholat fardu asar.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
1: Mati anak mepat jerat, gadah adat pat tamita.
0: Artinya, mati anak ada kuburan, hilang adat di mana harus mencarinya. Apabila kita tidak mematuhi peraturan yang berlaku dalam masyarakat, sama halnya melakukan penghapusan terhadap adat istiadat yang

0: Tarian Bedaya Ketawang. Nama tarian ini berasal dari dua suku kata yang berbeda, yakni bedaya yang memiliki arti penari wanita, sedangkan ketawang artinya langit. Apabila dua suku kata tersebut disatukan, maka makna yang dimaksud adalah penari wanita yang berasal dari istana langit. Biasanya tarian bedaya ketawang dipertunjukkan hanya untuk acara resmi dengan tujuan menghibur para hadirin. Untuk sejarah dari tarian bedaya ketawang ini, bercerita tentang hubungan Ratu Kidul atau yang biasa kita sebut sebagai Nyai Roro Kidul. Berdasarkan kepercayaan masyarakat setempat, apabila ada yang membawakan tarian bedaya ketawang, maka Nyai Roro Kidul akan mendatangi tempat di mana tarian tersebut dibawakan, serta ikut menari. Pada umumnya, tarian bedaya ketawang dibawakan oleh 9 orang penari wanita, di mana angka 9 yang dipilih ini untuk melambangkan Wali Songo.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Aceh.

0: Selamat sore Wareh yang terus bersama Pro 4 RRI Banda Aceh, siaran budaya Aceh. Lagu-lagu pilihan yang kami hadirkan sore ini semoga bisa menemani suasana sore Anda, Wareh Lun. Kini kita akan jelang pukul 17 waktu Indonesia Barat. Saatnya kami akan hadirkan informasi yang terangkum dalam Lintas 17.
1: Pro 4 FM, suara budaya Aceh.

0: 12 waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lone sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Muammar bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Losmawe, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil mengantarkan lintas 17 siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Sabtu 23 Mei 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia Dante Saxono Harbuwono melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Aceh. Sementara itu, Bupati Gaya Luas perjuangkan percepatan pembangunan Huntap. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulu Salam, Merudu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Loksmawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Sulu Tamiang, serta dirilai RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. Wakil Menteri Kesehatan RI, Dante Saxono Harbuwono, melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Aceh untuk meninjau pelayanan kesehatan dasar serta mendorong peningkatan cakupan imunisasi di daerah tersebut. Menurut Wamenkes, cakupan imunisasi di Aceh masih cukup rendah sehingga menimbulkan ratusan kasus campak. Informasi selengkapnya disampaikan Munjir Budiana.
1: Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Aceh untuk meninjau pelayanan kesehatan dasar serta mendorong peningkatan cakupan imunisasi. Dalam kunjungannya, Wakil Menteri Kesehatan didampingi oleh Ketua TPPKK Aceh Marlina Muzakir, Wali Kota Banda Aceh Iliza Sa'duddin Jamal, Kepala Dinas Kesehatan Aceh Ferdius, serta sejumlah pejabat terkait lainnya. Dalam kunjungan diawali ke Posyandu atau Pusat Kesehatan Keluarga di Desa Panteri, Kecamatan Lumbata, Banda Aceh. Di lokasi tersebut, Wamenkes berdialog langsung dengan masyarakat dan meninjau pelayanan kesehatan bagi anak-anak, balita, remaja, hingga lansia. Menurut Dante, konsep Posyandu kini telah berkembang menjadi pos kesehatan keluarga yang tidak hanya melayani balita, tetapi juga seluruh kelompok usia yang nilai pelayanan di Posga Panteri dapat menjadi contoh bagi daerah lain. Ia juga menyoroti pelayanan bagi pasien pasca stroke yang tetap dapat memperoleh pengobatan di Posyandu karena tersedia tenaga kesehatan seperti dokter dan bidan. Usai meninjau Posga, Wamenkes melanjutkan kunjungan ke Puskesmas Lumbata. Di sana ia turut memberikan vaksin imunisasi tetes kepada balita serta mengecek fasilitas pelayanan kesehatan yang tersedia. Dalam kesempatan itu, Wamenkes menyoroti rendahnya cakupan imunisasi di Aceh. Secara nasional, cakupan imunisasi pada tahun lalu mencapai 80,2%, sementara target pemerintah sebesar 90%. Namun di Provinsi Aceh, cakupan imunisasi baru berada di angka 33%. Menurutnya, rendahnya imunisasi di Aceh dipengaruhi sejumlah faktor, termasuk masih adanya anggapan keliru di masyarakat terkait efek imunisasi serta keputusan keluarga yang bergantung pada persetujuan kepala keluarga.
2: Jadi kenapa saya melakukan kunjungan di Menyatu, di Aceh terutama? Di Aceh ini beberapa masalah, salah satu di antaranya adalah masalah tentang kecakupan vaksin imunisasi masih rendah. Kita tahun kemarin itu imunisasi itu mencapai 80,2 secara nasional. Target kita harusnya 90%. Masih ada PR bang. Untuk di Aceh, Provinsi Aceh, itu cakupannya masih 93%.
1: Dante mengungkapkan rendahnya cakupan imunisasi berdampak pada meningkatnya kasus campak di Aceh. Hingga saat ini tercatat sebanyak 263 kasus campak di seluruh Aceh, termasuk 24 kasus di Kota Banda Aceh. Selain itu, Wamenkes juga menegaskan bahwa isu halal dan haram imunisasi tidak perlu lagi diperdebatkan, Menurutnya, Majelis Permusyawaratan Ulama telah mengeluarkan fatwa bahwa imunisasi hukumnya mubah atau diperbolehkan. Dari Banda Aceh, reporter Muzir Budiana melaporkan.
0: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh mengimbau seluruh sekolah agar tidak menggelar perpisahan kelulusan secara berlebihan. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
3: Kelulusan menjadi salah satu hal yang paling dinantikan siswa setelah menyelesaikan proses belajar di sekolah, baik pada jenjang SD, SMP maupun SMA. Namun di balik perayaan kelulusan tersebut, tidak sedikit orang tua siswa yang mengeluhkan besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk mendukung berbagai kegiatan perpisahan yang dinilai terlalu mewah. Menanggapi kondisi itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh telah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh sekolah agar pelaksanaan kegiatan perpisahan dilakukan secara sederhana dan tidak membebani wali murid.
4: Untuk sekolah di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh, surat edaran tahun lalu itu masih berlaku. Untuk melakukan kegiatan perpisahan itu kita berikan, tapi dilaksanakan di sekolah atau di aula dinas pendidikan itu sendiri. Di aula dinas pendidikan kita beri kesempatan juga, atau namanya aula tekomdik, itu kita beri kepada sekolah-sekolah yang untuk memanfaatkan, silakan di depan dinas pendidikan itu sendiri atau di sekolah.
3: Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh juga berharap seluruh Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh juga berharap seluruh sekolah dapat mematuhi imbauan tersebut sehingga kegiatan kelulusan tetap berjalan baik, sederhana, dan memberi kesan positif bagi siswa maupun orang tua. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pase, Aceh Utara. Anggota DPD RI asal Aceh, Haji Sudirman, yang akrab disapa Haji Uma, menyoroti realisasi upah buruh harian pada pembangunan proyek koperasi Desa Merah Putih atau KDMP dinilai berada di bawah standar sebesar Rp80.000 per hari dan tukang Rp130.000 per hari. Selengkapnya dilaporkan Saifullah Nurdin.
5: Anggota DPD RI asal Aceh Haji Sudirman yang akrab disapa Haji Uma menyoroti realisasi upah buruh harian pada pembangunan proyek koperasi Desa Merah Putih KDMP di Gempung Me Mentang Panjang, Kecamatan Napasir, Kabupaten Aceh Utara pada Kamis kemarin, 21 Mei 2026. Sorotan itu dilakukan setelah ada laporan dari sejumlah warga terkait upah buruh harian lepas yang dinilai berada di bawah standar sebesar Rp80.000 per hari dan tukang Rp130.000 per hari dan sangat jauh dari standar biaya hidup layak dan tidak sebanding dengan beban kerja di lapangan, sehingga warga setempat menolak untuk bekerja. Merespon laporan tersebut, Haji Uma bersama stafnya Hamdani juga turut didampingi ketua KDMP desa setempat langsung turun ke lokasi untuk meninjau proyek secara langsung. Namun sesampai di lokasi, ia justru mendapati tidak ada satupun warga lokal yang dilibatkan dalam pembangunan proyek tersebut. Anggota DPD RI asal Aceh Haji Sudirman atau Haji Uma menyebutkan seharusnya perekrutan tenaga kerja harus dibuka seluas-luasnya untuk masyarakat di desa setempat. Jika tenaga kerja dari luar daerah justru memangkas kesempatan warga lokal. Seharusnya, kata Haji Uma, ada publikasi dan transparansi kepada masyarakat, siapapun yang mengambil ranah pembangunan ini, gajinya harus mengikuti standar upah minimum regional atau UMR agar dampak ekonominya langsung dirasa oleh warga.
6: Itu seharusnya harus ada satu publikasi kepada masyarakat semua, siapapun yang mengambil ranah pembangunan ini ya, harus ada transparansi, kemudian juga gaji harus memang mengikuti standar upah minimum regional. Bagaimana kita mengakomodir semua keinginan masyarakat dan tidak melupakan aturan dan perundang-undangan. Jadi harus gajinya sesuai standar upah minimum regional ya. Kemudian yang kedua, ini harus dibuka seluas-luasnya untuk bagaimana merekrut tenaga kerja yang ada di desa setempat.
5: Dalam kunjungan tersebut, Haji Uma juga tidak fokus pada pembangunan proyek KDMP, namun turut melakukan pengawasan langsung terhadap implementasi dua program strategis nasional lainnya, yakni program jaga desa atau jaksa garda desa dan penghijauan desa. Sementara pelaksana proyek KDMP Gampung Me Mantang Panjang, Mansur membantah upah buruh di bawah standar karena sebelumnya sudah ada pertemuan dengan warga setempat terkait nominan upah buruh harian. Upah harian yang ditawarkan tersebut itu sesuai dengan kemampuan atau menurut skillnya. Demikian Syeplah Nurdin melaporkan.
0: Kurban digital dinilai tetap sah secara syariat selama niat proses penyembelihan hewan dan distribusinya dilakukan sesuai ketentuan. Selengkapnya dilaporkan Anita Diana.
7: Perkembangan teknologi digital dinilai membawa kemudahan dalam pelaksanaan ibadah kurban tanpa menghilangkan nilai utama ketakwaan dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal tersebut disampaikan Mirja Gunawan kepada RRI Loksemawe terkait fenomena kurban digital di era modern. Dalam pemaparannya, Tengku Haji Insinyur Mirja Gunawan menjelaskan bahwa perbedaan utama antara kurban digital dan kurban konvensional sebenarnya bukan pada niat ibadahnya, melainkan hanya pada metode pelaksanaannya. Menurut Mirja Gunawan, kurban konvensional identik dengan suasana memilih hewan langsung di kandang, proses tawar-menawar hingga kebersamaan masyarakat saat penyembelihan. Sementara kurban digital memanfaatkan teknologi melalui aplikasi dan sistem transfer yang mempermudah masyarakat dalam beribadah.
8: Kurban digital tetap sah dan memenuhi syariat asal seluruh rukunnya dijaga dengan tepat dan cermat. Karena dalam Islam yang penting bukan aplikasi atau tampilannya, tetapi niat, hewan, waktu penyembelihan dan tata caranya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya, dan ini hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau niatnya ibadah karena Allah, lalu hewannya memenuhi syarat syariah, sehat, cukup umur, disembelih sesuai dengan ketentuan agama, maka kurban digital juga insyaallah sah dan bernilai pahala.
7: Ia menjelaskan bahwa kurban digital tetap sah secara syariat selama seluruh rukun dan ketentuan ibadah dipenuhi dengan benar, mulai dari niat, kondisi hewan kurban, waktu penyembelihan, hingga tata cara penyembelihan sesuai syariat Islam. Menurutnya, Islam merupakan agama yang fleksibel dan mampu mengikuti perkembangan zaman selama prinsip-prinsip syariat tetap dijaga dengan baik. Dalam kesempatan tersebut, Mirja Gunawan juga mengingatkan pentingnya memilih lembaga kurban yang amanah, transparan, dan memiliki legalitas jelas agar proses penyembelihan serta distribusi daging benar-benar sesuai ketentuan agama.
8: Disinilah pentingnya amanah dan transparansi lembaga pelaksana. Pilih lembaga yang terpercaya, jelas legalitasnya, ada dokumentasi penyembelihannya, laporan distribusinya, bahkan kadang ada video dan foto pelaksanaannya. Sekarang teknologi bukan hanya mempermudah transaksi, tapi juga mempermudah pengawasan, ada laporan real time-nya, ada sertifikasi hewan sehatnya, bahkan ada live streaming penyembelihan.
7: Lebih jauh, Sekretaris Umum Huda Kota Loksemawe menjelaskan, teknologi dinilai bukan hanya mempermudah transaksi, tetapi juga memperkuat transparansi melalui dokumentasi foto, video, laporan distribusi, hingga siaran langsung proses penyembelihan hewan kurban. Menurut Tengku Mirja Gunawan, kemajuan teknologi turut membuka peluang distribusi daging kurban lebih luas, hingga menjangkau masyarakat di daerah terpencil yang jarang menikmati daging kurban. Dari Loksemawe, Anita Diana melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Melabuh. Sebanyak 43 orang CPNS di lingkungan kantor Kementerian Agama Kemenak Nagan Raya dilantik menjadi PNS, dan pelantikan tersebut dilakukan oleh Menteri Agama RI Nasaruddin Umar secara virtual. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul.
9: Banyak 43 calon pegawai negeri sipil CPNS di lingkungan kantor Kementerian Agama Kemenak Kabupaten Nagan Raya resmi dilantik menjadi pegawai negeri sipil PNS. Pelantikan tersebut dilaksanakan secara daring dan luring serentak seluruh Indonesia oleh Menteri Agama RI Profesor Dr. Haji Nasaruddin Umar, dan prosesi pelantikan di Kabupaten Nagan Raya berlangsung secara daring di aula kantor Kemenak Kabupaten setempat. Menteri Agama Nasaruddin Umar berpesan bahwa ASN yang baru dilantik agar senantiasa mentaati peraturan kepegawaian serta tidak melupakan jasa kedua orang tua. Sementara itu, Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Nagan Raya juga memberikan arahan kepada ASN yang baru dilantik dan melupakan pentingnya menerapkan sebagai budaya kerja ASN itu. Sebab ASN merupakan berorientasi pelayanan dan komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat, akuntabel dan bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Selain itu juga ASN harus berkompeten dan terus belajar mengembangkan kapabilitas, harmoni dan saling peduli serta menghargai perbedaan. Ia juga menambahkan agar ASN di lingkungan Kementerian Agama juga menerapkan 5 budaya kerja yang wajib diterapkan oleh setiap ASN itu. Yang pertama, integritas, profesionalitas, inovasi, tanggung jawab, dan keteladanan. Pegawai Kemenag Kabupaten Nagan Raya dari total 43 PNS yang dilantik terdiri atas 39 orang guru, 1 orang perencanaan, 1 orang penata komputer, 1 orang pustakawan, dan 1 orang penghulu. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Dari Malaboh, Lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanuh Gayo. Bupati Gayo Luas temui kunjungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk membahas percepatan percepatan pembangunan hunian tetap bagi korban bencana. Selengkapnya disampaikan Alfi Sahrin.
10: Pemerintah Kabupaten Gayo Luas terus memperkuat upaya percepatan pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui kunjungan Bupati Gayo Luas Suhaidi ke Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman bersama Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Gayo Luas. Suhaidi menegaskan, penyediaan hunian tetap menjadi kebutuhan mendesak yang harus segera direalisasikan. Ia menilai, warga terdampak tidak seharusnya terlalu lama tinggal di hunian sementara atau huntara. Pemerintah Kabupaten Gayo Luas berharap koordinasi dengan Kementerian PKP dapat mempercepat proses pembangunan

0: Lalu, berikut laporan Fitra Jayadi.
1: Kunjungan wisatawan ke Kabupaten Aceh Tengah mulai menunjukkan peningkatan dalam beberapa waktu terakhir pasca bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah tersebut. Kepala Dinas Pariwisata Aceh Tengah Erwin Pratama mengatakan sejumlah destinasi wisata di daerah itu kini kembali aktif dan mulai ramai dikunjungi wisatawan, terutama kawasan wisata di sekitar Danau Laut Tawar. Selain objek wisata, berbagai fasilitas penunjang seperti hotel, penginapan, coffee shop, dan tempat kuliner juga tetap tersedia untuk melayani pengunjung yang datang menikmati suasana dataran tinggi Tanah Piayu. Menurut Erwin, jika sebelumnya para pengunjung masih dominasi wisatawan lokal, maka saat ini wisatawan dari berbagai daerah sudah mulai berdatangan, meski jumlahnya belum sepenuhnya normal.
2: Wisatawan itu yang awal beberapa bulan kebelakang itu, kebanyakan daripada wisatawannya hanya wisatawan lokal saja. Dalam hal ini, hanya beberapa yang dari luar kabupaten. Namun demikian, dalam beberapa minggu kebelakang, ini sudah mulai ramai dikunjungi, baik itu wisatawan dari daerah lain, walaupun mereka hanya melakukan aktivitas seperti adanya kegiatan dari dinas terkait, kemudian ada juga yang memang khusus untuk melakukan wisata.
1: Kadis Pariwisata Aceh Tengah Erwin Pratama menambahkan kondisi akses jalan yang belum pulih sepenuhnya masih menjadi salah satu kendala untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke daerah tersebut. Kendati demikian, berbagai upaya akan terus dilakukan pihaknya, termasuk melakukan promosi melalui media sosial sehingga wisata Aceh Tengah dapat benar-benar pulih seperti sebelum bencana lalu. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
3: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kuta Raja Banda Aceh, Losmawe, Melabuh, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh. Wisata Bahari Gampong Ibo, Kota Sabang, terus menjadi favorit wisatawan karena keindahan pantai Tepin Layu dan Pulau Rubiah. Panorama laut jernih serta pesona bawah laut yang alami membuat pengunjung betah menikmati suasana wisata di kawasan tersebut. Selengkapnya dilaporkan Diah Novitaria.
4: Pantai Tepin Laye dan Pulau Rubiah di Kota Sabang terus menjadi daya tarik wisatawan lokal maupun mancanegara. Air laut yang jernih dan panorama alam yang masih asri membuat kawasan wisata Ibo ramai dikunjungi terutama saat akhir pekan dan musim liburan. Ketua Kelompok Sadar Wisata atau Pok Darwis Gampong Ibo Tarmizi mengatakan, kawasan wisata Ibo memiliki keindahan alam bawah laut yang sangat menakjubkan. Menurutnya, wisatawan dapat menikmati pemandangan terumbu karang alami, hamparan rumput laut hingga beragam jenis ikan yang hidup di perairan Pulau Rubiah. Selain menikmati bawah laut,

0: kanu transparan untuk melihat langsung keindahan air laut dari atas permukaan.
1: Diving ramai sekali dari hampir spotnya ada 32 di Sabang lah semua, bermacam-macam, ada yang arus, ada yang dalam, ada yang ringan. Sekarang ini lagi musim-musimnya double manta itu lagi musim-musimnya. Jadi nanti kita di sini kan berapa puluh ekor, kadang-kadang banyak kali hitam itu semua, double ebori, itulah lagi musim-musimnya saya lihat ini.
0: Tarmizi menambahkan, wisatawan yang ingin menuju Pulau Rubiah dapat menggunakan bot kaca maupun speedboat dengan tarif mulai dari Rp200.000 hingga Rp750.000 tergantung jenis armada dan jumlah penumpang. Menurutnya, berbagai fasilitas wisata yang tersedia saat ini membuat pengunjung semakin nyaman menikmati suasana bahari Sabang. Sementara itu, wisatawan asal Sumatera Utara Nurul mengaku terpesona dengan keindahan alam yang dimiliki Sabang. Ia mengaku ketagihan menikmati keindahan alam bawah laut Pulau Rubiah dan ingin mencoba wahana paddleboard saat kembali berkunjung ke ibu.
2: Norwegian sudah pernah, cuma nanti mungkin next time-nya mau ke diving.
3: Kalau di alam bawah lautnya gimana menurut kakak? Cantik.
2: Cuma ya buat terpukau sih sebenarnya. Sama alam bawah lautnya. Dolphin trick udah pernah, cuma kalau paddle belum. Paddle sama ini apa namanya? Diving. Dolphin trick ya gimana ya? Seru sih sebenarnya. Tapi kan kena alam, jadi kita nasib-nasiban.
0: Kawasan wisata Ibu juga telah

0: sejumlah penghargaan bergengsi, di antaranya ASEAN Public Toilet Standard Award 2025 hingga 2027 atas fasilitas publik yang bersih dan ramah lingkungan, serta rekor MURI tahun 2023 untuk kategori populasi lumba-lumba liar terbanyak yang dapat diamati wisatawan. Selain itu, Ibuh juga berhasil meraih juara 1 kategori kelembagaan dan CHSE sebagai salah satu desa wisata terbaik dalam pengelolaan wisata yang berstandarisasi.
1: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.

الذي أترف أصابعه أعلى أذنيه وإبهامه رحمتي أذنيه وراحته منكبيه للإطباحي. Jadi penjelasan saya telah lalu yaitu masalah rukun salat takbir. Dalam takbir ini dianjurkan wajib kita mendengar seluruh kata-kata Allahu Akbar. Karena apabila seorang salat waktu dia ucap kalimat Allahu Akbar, hurufnya ada yang tidak terdengar, ini tidak sah takbirnya. Makanya

setiap orang mengucap kalimat Allahu Akbar, dia harus mendengar dengan telinganya mulai daripada alif sampai tu kepada ra. Kalau misalnya dia berkata dalam hati, ini tidak dinamakan takbir. Makanya takbiratul ihram di sini wajib mendengar oleh diri orang yang mengucapkan. Dan waktu mengucap kalimat takbir itu disunatkan jazam ra-nya. Artinya Allahu Akbar itu jangan hidup ra-nya. Jangan kita bilang begini, Allahu Akbaru, jangan ru, Allahu Akbar. Jadi sunat di mati hujung, jangan dihidupkan ra kalau kita membaca takbir dalam salat. Dan disunatkan angkat kedua tangannya. Tangan yang kita angkat terbuka, jangan tertutup, setentang dengan dua bahu kita. Ini angkat tangan dalam salat, ini hukumnya sunat dalam mazhab Syafi'i, bukan wajib, sunat. Dan yang disuruh dengar sama telinga kita seluruh rukun qauli, bukan takbir saja. Misalnya kita membaca tasyahud, membaca Fatihah, semua bacaan dalam salat yang sifatnya rukun ini wajib kita perdengarkan pada telinga kita. Tapi kaitannya telinga orang yang masih bagus, misalnya orang tuli, dia tidak mendengar kalau mengucap kalimat takbir. Ini jangan sampai besar sekali suaranya, karena mengganggu orang. Karena orang yang tuli, walaupun suaranya besar, dia tidak mendengar. Makanya ukurannya, ukuran orang yang biasa, yang telinganya bagus, kalau diucap seperti itu, dia mendengar. Itulah ukurannya. Dan keadaannya tidak keadaan ribut. Karena kalau keadaan ribut, misalnya angin kencang, kalau ucapan takbir kita ini kadang-kadang kita tidak dengar sendiri, alasannya karena ribut. Jadi kalau keadaan ribut, kita tetap mengucapnya jangan terlalu besar, pas untuk mendengar kita sendiri. Jangan nanti keadaan ribut kita besarkan suara takbir, jadi terganggu orang yang lain yang salat berjamaah. Masing-masing takbir mendengar pribadinya masing-masing. Kecuali yang sunat takbir besar suara jihad, yaitu imam. Imam sunat bacaan takbirnya jihad, artinya membesarkan suara sampai kedengar sama makmum. Tapi kalau makmum, cukup didengar takbir itu oleh telinganya sendiri, jangan didengar oleh orang lain. Kemudian rukun salat yang ketiga yaitu qiyamun. Qiyamun qadirin, berdiri bagi orang yang kuasa. Pada sembahyang fardu, kalau misalnya kita melakukan salat sunat, ini hukum kita berdiri bukan hukum rukun sunat kita berdiri. Jangan sampai nanti kita mau melakukan salat sunat, misalnya mau duduk, boleh. Kalau kita berdiri alangkah bagusnya. Tapi kalau salat fardu, ini jangan kita duduk. Bagi orang yang mampu berdiri, jangan duduk salat fardu. Jangan nanti kita seolah-olah ada keonzoran, padahal tidak ada. Ini bagi orang yang kuasa dilarang duduk dalam salat fardu. Mesti ia berdiri.
berdirinya tegak. Artinya jangan sampai bungkuk, kecuali orang yang sudah tua memang bungkuknya dia. Tapi kalau kita belum masanya bungkuk, ini kita tetap berdiri tegak dalam salat fardu. Dan bagi orang yang lemah, artinya suka, wali ajizin, syakka alaihil qiyam, salatu qa'idan. Bagi orang yang lemah, yang sukar atasnya berdiri, kalau dia berdiri tidak sanggup, ini boleh salat fardu keadaan duduk. Alasannya apa? Karena dia lemah, tidak sanggup melakukan salat yang fardu secara berdiri. Ini diizinkan oleh hukum. Tapi bagi orang yang ada kemampuan, janganlah salat fardu sambil duduk. Karena kalau duduk tidak sah salat bagi orang yang mampu berdiri. Tapi kalau orang yang tidak mampu, di sini boleh salat duduk. Bahkan kalau tidak mampu duduk, boleh kita salat berbaring. Salat berbaring ini seperti berbaring jenazah di dalam kubur. Artinya lembung kanan sebelah bawah, dada kita menghadap kiblat. Ini orang yang salat tidur, tidurnya mesti berbaring. Kalau tidak mampu berbaring, dia salat secara lintang. Kalau lintang seperti saya jelaskan telah dahulu, kepalanya ke arah timur, kakinya ke kiblat, ditaruh bantal di bawah kepala supaya dadanya terarah ke arah kiblat. Karena kalau tidak ditaruh bantal sedikit, tidak bisa salat seperti itu. Makanya kita, kalau kita keadaan sehat, alhamdulillah. Kalau kita dalam keadaan sakit, ini perlu untuk mengetahui tata cara bagaimana kita melakukan salat sambil tidur. Kemudian rukun sembahyang yang keempat, qiraatul fatihah kulli rakaatin, membaca fatihah tiap-tiap rakaat. Fi qiyamiha, pada berdiri. Karena ada khabar dua syekh, yaitu Bukhari dan Muslim, la salata liman lam yakra bi fatihah kitab, tidak ada sembahyang bagi orang yang tidak membaca ia dengan fatihah kitab. Jadi makanya dalam mazhab Syafi'i, rukun sembahyang ini termasuk adalah yang keempat, membaca fatihah. Baik dalam salat fardu maupun salat sunat, baik salat sendiri ataupun salat berjamaah, ini mesti kita membaca fatihah. Jangan sampai kadang-kadang ada orang terpengaruh dengan pergi suatu daerah, di daerah tersebut tidak membaca fatihah, sehingga kita ikut-ikut. Ini jangan. Karena rukun sembahyang di sini adalah membaca fatihah sesuai dengan hadis Syaikhaini, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi fatihah ini dibaca seluruh rakaat sembahyang. Kalau sembahyang empat rakaat, empat jumlahnya fatihah. Kalau salatnya dua rakaat seperti subuh, dua kali fatihah. Tergantung
jumlah rakaat yang kita lakukan. Setiap rakaat dianjurkan membaca Fatihah. Kemudian waktu kita membaca Fatihah ada kaitannya ma'a basmalatin, beserta membaca basmalah. Fa'innaha ayatun minha, maka bahwa sungguhnya basmalah tersebut satu ayat daripada Fatihah. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam, karena bahwa sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qara'aha, membaca ia akan basmalah summal Fatihah. Jadi bagi kita yang bermadhab Imam Syafi'i, wajib waktu kita membaca Fatihah dengan membaca basmalah. Sehingga di sini disebutkan wa'addaha ayatan minha, dan basmalah tersebut satu ayat daripada Fatihah. Makanya orang yang membaca Fatihah tidak membaca basmalah, ini termasuk kurang satu ayat. Kalau kita membaca Fatihah tidak membaca basmalah, ayat Fatihah kurang satu. Kalau kurang satu ayat, bacaan Fatihah kita wajib kita ulang kembali. Kalau kita tidak mengulang kembali, tidak sahlah salat kita. Dan ada hadis juga tentang baca basmalah ini. Ada kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qara'tum bil Fatihah faqra'u bismillahirrahmanirrahim." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Apabila kamu baca dengan Fatihah, faqra'u bismillahirrahmanirrahim, maka baca olehmu bismillahirrahmanirrahim." Makanya kaum muslimin yang terhormat, jangan terasa berat di lidah kita untuk menyebut bismillah sama bacaan Fatihah. Misalnya kita pergi ke Mekah, imam di Mekah, kita yang dengar tidak membaca Fatihah. Tapi bukan tidak membaca, saya pernah tanya dulu, mereka itu bilang ada dibaca secara kecil suara. Tapi kalau ada dibaca kecil suara boleh, karena membaca basmalah besar suara sunat hukumnya. Yang mesti ada baca basmalah, walaupun kecil suara boleh. Tapi kalau tidak membaca basmalah, ini dalam mazhab kita Imam Syafi'i, tidak sah kita mengikut imam yang imam tersebut betul-betul tidak membaca basmalah, baik secara jihar ataupun secara sir. Tidak dia baca kecil suara dan tidak dia baca besar suara. Kalau sama sekali tidak ada, ini menurut mazhab Syafi'i tidak lengkap bacaan ayat Fatihah. Kalau tidak lengkap, makanya bacaan Fatihah itu tidak sah. Kalau tidak sah, tidak sahlah salat kita. Makanya kaum muslimin yang berbahagia, para pendengar Radio Baitur Rahman, ini kita tetap kita lakukan membaca basmalah waktu membaca Fatihah. Kalau membaca auzubillah itu hukumnya sunat. Karena kita sebelum membaca ayat Fatihah yaitu bismillah, disunatkan membaca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang sunat bacaannya. Menye bismillahirrahmanirrahim itu sudah kategori wajib, karena Fatihah ini merupakan rukun salat. Dan
ada kaitan lagi bacaan Fatihah karena banyak syaratnya. Beserta seluruh tajwid yang ada pada Fatihah. Ha, kalau misalnya kita membaca Fatihah yang ada tajwidnya tidak kita tajwid, ini tidak sah juga bacaannya. Jumlah tajwid dalam Fatihah waya arba'atu arba'u asyarah. Dianya tajwid itu 14 tajwid. Jumlah tajwid dalam Fatihah ini mulai bismillah sampai waladdallin jumlahnya 14. Kalau satu tajwidnya saja tidak dibaca batal. Makanya diulang lagi Fatihah. Ini kita perlu serius tentang bacaan Fatihah. Bahkan kita sering-sering untuk cek diri sama orang yang ahli, suruh dengar sama mereka itu apa bacaan kita sudah pas ataupun tidak pas. Karena kalau kita tidak pernah tes sama orang lain, kita anggap sudahlah bacaan Fatihah kita sudah betul, padahal ada yang kurang. Misalnya orang sering baca iyyaka na'budu, iyyaka itu tasdid, tapi kalau orang yang baca kadang-kadang lupa dia iyyaka na'budu, iyyaka nasta'in, apalagi orang yang cepat bacaan kadang-kadang dia tidak pakai tasdid. Ha, ini mesti diingat iyyaka. Ha, ini ada tasdid iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan sampai tajam bacaannya. Jangan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini kalau tasdidnya tidak ada, bacaan Fatihah sudah rusak. Kalau kita yang sengaja, ini hukumnya haram. Kalau misalnya kita terlanjur, ini wajib diulang kembali. Nah, makanya syarat orang jadi imam, orang yang qari. Qari di sini maksudnya betul bacaan Fatihahnya. Tapi kalau Fatihahnya salah, ini tidak bisa kita menjadi imam. Karena apa? Kalau imam tidak betul Fatihah, bagaimana makmum mengikut seorang imam? Tidak sah kita mengikut imam, imam-imam yang ummi. Makanya perlu Fatihah ini dijaga betul. Di samping kita jaga tasdid yang ada di Fatihah, beserta kita memelihara segala hurufnya. Artinya jangan sampai dalam bacaan Fatihah itu huruf yang sampai kurang huruf. Jangan. Karena dalam Fatihah itu huruf semuanya 141 huruf. Kalau di jumlah tajwid dalam Fatihah 14 tajwid. Kalau jumlah huruf 141. 141 itu tidak panjang kita baca Maliki. Karena bacaan Maliki ada yang panjang Maliki, ada yang pendek Maliki. Ini dua-dua boleh. Maksudnya kalau orang mau baca Maliki tajam bisa. Maliki tedeng artinya ada alif di depan boleh. Ha, di sini kalau kita tidak memakai alif pada kalimat Maliki, ini jumlah hurufnya 141. Kalau kita memakai alif pada kalimat Maliki, jumlah hurufnya 142. Ini huruf-huruf ini yang ada sama Fatihah kita jaga betul. Dan ditambah tasdid lagi seperti tasdid yang saya bilang tadi,
tasdid pada Fatihah jumlahnya 14. Sama dengan tasdid dengan huruf yang ada di Fatihah jumlahnya 155. Ini yang perlu dijaga bagi semua orang yang membaca Fatihah, karena sangat menentukan sah salat kita dengan tidak sah pada bacaan di sini. Kalau orang sembahyang, yang sulit adalah bacaan Fatihah. Kalau orang yang naik haji, yang ibadat yang sulit adalah tawaf. Tawaf di samping syaratnya harus ada wudu, dia jangan bergeser-geser. Bahunya jangan bergeser. Makanya ini kita di mana satu ibadat yang perlu, di situ kita tekankan kalau sama salat ini Fatihah sangat penting. Karena sulit untuk membaca Fatihah tanpa kita belajar. Kemudian di samping kita membaca, kita membaca juga menjaga juga segala makarat huruf, di mana letak sin, di mana letak sad. Semua huruf itu masing-masing di tempat makratnya keluar. Jangan nanti kalau sad keluar sama sin sama, ini jangan. Harus ada perbedaan makhraj sad dan sin supaya betul bacaan kita. Ini merupakan syarat daripada membaca Fatihah. Dan lagi tambahan lagi, syarat membaca Fatihah setelah kita menjaga makhraj, ma'a riayatil mawalat, menjaga mawalat pada Fatihah. Maksud mawalat di sini, setiap kalimat yang kita baca kalimat Fatihah itu, jangan sampai kita diam. Misalnya alhamdulillah rabbil alamin, habis itu langsung kita sambung ar-rahmanur rahim. Jangan alhamdulillah rabbil alamin, diam kita. Lama diam. Sudah lama diam baru kita sambung ar-rahmanur rahim. Ini bacaan Fatihah namanya tidak mawalat, tidak beriring. Dia mesti beriring syaratnya. Jangan putus lama. Kalau kita tarik nafas boleh, tapi kalau kita diam lama, ini yang tidak betul bacaan Fatihah. Kalau misalnya seorang dia membaca Fatihah, waktu dia membaca Fatihah ada orang yang bersin ataupun dia sendiri yang bersin, karena orang bersin kan sunat kita menyebut alhamdulillah. Jadi kita sedang membaca Fatihah lalu bersin, kita ucap alhamdulillah. Ini kalau sudah diselangi oleh zikir yang lain, ini wajib diulang lagi Fatihah. Makanya kalau kita sedang membaca Fatihah, jangan kita selangi Fatihah dengan zikir Al-Nabi yang tidak berkaitan dengan salat. Tapi kalau zikir itu ada kaitan dengan salat, itu nak apa? Misalnya gini, kita sedang membaca Fatihah, lalu imam membaca amin, kita menjawab amin. Ini nak apa? Kemudian kita lanjutkan Fatihah. Karena amin ini zikir yang ada kaitannya dengan salat. Tapi kalau kita membaca doa bersin,
ini tidak ada kaitan dengan salat. Bagi orang-orang yang menyebut zikir yang tidak ada kaitan dengan salat, ia sedang membaca Fatihah. Ini Fatihahnya diulang kembali karena alasannya hilang mawalah. Dalilnya seperti yang telah kita lalu kita sebutkan hadis Nabi, sallu kama raaitumuni usalli. Karena Rasulullah waktu membaca Fatihah tidak pernah berhenti lama-lama. Jadi kalau kita berhenti lama-lama, inilah hilang mawalah. Ini ketentuan membaca Fatihah, supaya kita membaca Fatihah jangan sampai hilang mawalah. Bagi seorang yang diam panjang, wajib dia ulang Fatihahnya lagi dengan sebab diam panjang. Karena tanpa keudhuran dia diam, ini jangan. Wala asra li syakin fi tarki harfin fa'aksara minal Fatihah. Dan tidak memberi bekas bagi orang yang ragu pada tinggal huruf, maka lebih banyak daripada Fatihah sesudah tamamnya Fatihah. Misalnya gini, kita telah membaca Fatihah, sudah selesai sampai walad dhalib, lalu ada timbul keraguan dalam hati kita. Tadi saya waktu saya baca Fatihah ada tinggal satu huruf misalnya, tapi ragu-ragu 50%. 50% ada perasaan tinggal, 50% tidak ada perasaan tinggal. Tapi terjadi keraguan itu setelah selesai membaca Fatihah. Kalau setelah selesai membaca Fatihah, ragu yang tadi terjadi pada kita tidak ada memberi bekas. Artinya tidak ada memberi bekas, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tapi kalau sebaliknya, kita belum selesai Fatihah. Misalnya, kita waktu membaca Maliki Yaumiddin misalnya, ragu kita ayat sebelum Maliki Yaumiddin, apakah saya ada tinggal huruf satu ataupun tidak. Ada perasaan ada, ada perasaan tidak ada. Sedangkan kita sedang membaca Fatihah, belum selesai. Ini kalau ragu-ragu ini diulangi lagi Fatihah. Makanya bacaan Fatihah ini jangan terjadi keraguan. Kalau terjadi ragu-ragu satu huruf tinggal ataupun dua huruf, sedangkan bacaan kita sedang belum selesai, ini wajib diulang lagi. Kalau bacaannya sudah selesai, ini tak usah diulang lagi. Inilah persyaratan yang dikandung di dalam Fatihah. Semoga kita dalam membaca Fatihah ini harus teliti. Dan mengenai ucapan amin, kadang-kadang ada orang setelah membaca habis Fatihah, aminnya tidak ada dibaca. Ini hukum membaca amin sama Fatihah, hukumnya adalah sunnah. Disunahkan bagi orang yang membaca Fatihah membaca amin. Amin ini memang tidak termasuk dalam ayat Fatihah dia. Yang ayat Fatihah sampai walad dhalib, amin itu bukan ayat daripada ayat Fatihah.
namun bukan ayat Fatihah, itu doa. Karena dalam Fatihah tadi kita minta sama Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jadi setelah kita baca doa semuanya yang ada dalam Fatihah, ada kandungan doa, makanya diperintah sama kita membaca amin. Ini rukun salat yang keempat. Dan makmum ini, kalau imam membaca amin, di makmum sunat menjiharkan suara. Supaya apa? Suara imam dengan suara makmum serentak. Karena ada fadilat yang terasing itu. Makanya perlu kita jaga, jangan sampai imam membaca amin, kita tidak membaca amin. Ini disunatkan bagi makmum membaca amin kalau dia berjamaah bersama imam.

0: Dan rukun selanjutnya, rukun salat yang kelima adalah ruku'un bi'inhinai bihaisu tanalu rahatahu rukbataihi. Rukun yang kelima salat adalah rukun. Rukun ini dengan mencondongkan diri, membungkukkan diri kita ke depan dengan sekira-kira dapat mencapai dua telapak tangan kita akan dua lutut. Itu ukuran rukun. Kedua telapak tangan kita dapat mencapai dua lutut. Dan disunatkan pada rukun itu menyamakan punggung dengan leher. Artinya belakang ini dengan punggung kita seperti papan yang satu. Ini yang dianjurkan. Tapi bagi orang yang tidak mampu, asal sudah dapat pegang lutut, dia condong ke depan, kira-kira tangannya dapat memegang lutut, sudah sah rukuknya. Tapi yang bagus, kalau di sini disebutkan wa sunnah fi ruku'i taswiyatu dahrin wa unuqin, menyamakan punggung dan leher. Artinya di belakang tengkuk kita harus sama dengan punggung seperti papan yang satu. Dan waktu rukuk disunatkan kita memegang dua lutut. Jangan kita lepas tangan kita. Hukum memegang ini sunat. Tapi kalau goyang-goyang, ini wajib. Karena rukuk wajib ada tumakninah dalam rukuk. Mesti tetap anggota kita. Jangan sampai nanti orang waktu rukuk tidak memegang lutut, tangannya goyang-goyang. Kalau goyang-goyang anggota, rukuk ini tidak sah. Karena dianjurkan pada rukuk, ini merupakan rukun yang kelima, termasuk rukun fi'li, perbuatan. Harus tetap kita di dalam rukuk sebentar. Jangan goyang-goyang. Kalau goyang, tidak sah rukuk kita. Seluruh anggota kita dianjurkan tumakninah pada saat melakukan rukuk, walaupun sebentar. Inilah pengajian kita pada malam yang berbahagia ini. Lebih dan kurang saya minta maaf. InsyaAllah kali depan kalau ada panjang umur kita sambung lagi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salat.

Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitturrahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

Terima kasih Wari Ledi, perpada ada berada masih bersama kami RRI Program Mampata Banda Aceh. Wari Lun, kasus hipertensi kini tidak lagi didominasi kelompok usia lanjut dan dokter spesialis penyakit dalam Dr. Desi Salwani mengatakan tekanan darah tinggi kini juga banyak ditemukan pada usia muda. Akibatnya adalah pola hidup yang tidak sehat dan juga obesitas. Dalam dialog klinik anggota RRI bersama RRI pada Aceh pada Sabtu 2 Mei 2026, Dr. RSZA ini menjelaskan, seseorang dikatakan mengalami hipertensi apabila tekanan darah berada di atas 130/80 mmHg dan setelah dilakukan pemeriksaan dalam kondisi istirahat. Dan menurutnya, hipertensi pada usia di bawah 40 tahun memang lebih sedikit dibandingkan hipertensi usia lanjut. Namun di kondisi ini perlu diwaspadai karena sering muncul mendadak dengan tekanan darah sangat tinggi. Dan ia juga menuturkan salah satu faktor utama yang memicu hipertensi pada usia muda adalah obesitas dan kondisi ini dapat mempengaruhi fungsi jantung, ginjal, dan juga pembuluh darah. Dan selain obesitas, hipertensi pada usia muda juga dipicu oleh penyakit ginjal kronis, gangguan hormon, hingga penyempitan pembuluh darah ginjal. Dan ia juga menyebutkan gaya hidup modern minim aktivitas fisik dan juga memperbesar resiko hipertensi. Dan kebiasaan duduk terlalu lama, kurang olahraga, merokok, serta pola makan tinggi garam juga menyebabkan juga penyebab yang sering ditemukan maksud kami. Dan untuk pencegahan, Dr. Desi juga menyarankan masyarakat untuk rutin memeriksa tekanan darah sejak usia dewasa, terutama jika memiliki riwayat keluarga dengan hipertensi atau penyakit jantung. Baik, Warilun dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Bagi Anda juga yang ingin mengakses berita-berita terkini bisa melalui rri.co.id dan juga RRI Digital tentunya. Kembali akan kami coba hadirkan ke ruang dengar satu buah lagu Kiranda dengan judul Ayu. Ini dia.

0: Syariah.
1: Saya Pak.
0: Syariah tahta amla. Tapi ini saya untuk dengan mahal 500 gram emas tunai.
2: Saya terima nikah Uca Amela Safitri anak kandung Bapak untuk saya dengan mahal 15 mayang emas tunai.

是

Maryland di Purwoda ada berada dekat demikian. Sampai di sini tugas kami menemani Anda untuk sepanjang hari ini melalui RRI program 4 Banda Aceh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat dan sampai jumpa kembali esok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara tetap di roh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.